0: membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Maju ke depan. Oke. 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
2: 8 Matroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran, dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan, selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran, terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
11: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
12: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
13: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga terima kasih atas kebersamaan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di 96,4 ya, ataupun melalui RRI Digital pendengar. Ya, dan pendengar, di mana juga untuk informasi ya, untuk biaya haji ini sudah disepakati, di jamaah hanya membayar 23,24 juta untuk pelunasannya saja ya. Dan untuk Anda juga boleh nanti bergabung bersama kami ya di pagi hari ini di opini publik ya, bagaimana tanggapan Anda. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini yang mungkin memiliki informasi ini ya tentang kegiatan-kegiatan di daerahnya, juga boleh dipersilakan informasikan pendengar. Ya, dan selain itu juga pendengar ya, di mana di Tobuali juga ini di mana warganya mengantri ya membawa jeriken, dan bahkan pendengar Suwandi juga salurkan 50 ribu liter air bersih saat kemarau. Ya, musim kemarau yang melanda wilayah Kota Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan ini telah menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Dan kondisi ini juga mendorong anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan fraksi Partai Demokrat Suwandi melakukan aksi kemanusiaan itu, menyalurkan bantuan air yaitu sebanyak 50 ribu liter air bersih dan telah didistribusikan sebagai titik ke pemukiman yang mengalami kekeringan. Antrian panjang juga ini membawa antrian panjang yang dimana juga warga ini membawa jeriken dan galon terlihat di sejumlah lokasi seperti di Jalan Teladan Lama sebagai bentuk respon masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Kegiatan ini juga karena musim kemarau, bentuk kepedulian mereka juga memberikan kepada warga yang kesulitan air. Selain itu juga pendengar, Suwandi bersama tim juga menyalurkan 2.500 liter air setiap harinya dan peningkatan volume hingga 5.000 liter pada hari Minggu. Air yang dibagikan berasal dari sumber air bor milik pribadi dengan kedalaman 55 meter dan telah melalui proses penyaringan sebanyak 3 kali agar layak dikonsumsi. Wilayah sasaran distribusi juga ini mencakup beberapa titik seperti Kampung Nelayan, Parit 8, Bukit Teladan, lalu juga Padang hingga perumahan Gading Permai. Proses distribusi juga dilakukan secara efektif dengan mengumpulkan warga di satu titik tertentu agar terjangkau bantuan dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Nah, mungkin di daerah Anda juga sama ya, untuk air juga ada yang kesusahan ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang misalnya nggak pakai sumur, pakai pam ya, ada yang masih ngalir pamnya, ada yang juga nggak gitu ya, karena memang dari beberapa daerah ada debitnya yang memang sudah benar-benar kering pendengar ya, jadi sudah tidak bisa lagi mengalirkan air ke pemukiman pendengar. Ya, dan saya juga pendengar ya, bahwa untuk saat ini juga informasinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan bahwa tren kejadian kebakaran hutan dan wilayah tersebut juga saat ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Meskipun sempat muncul kekhawatiran terkait kabut asap di beberapa daerah, namun kualitas udara di Bangka Belitung dipastikan masih berada dalam kondisi normal atau di bawah ambang batas kritis. Pihak otoritas juga terus memantau pergerakan asap dari wilayah lain seperti Palembang maupun Kalimantan untuk memastikan keamanan lingkungan bagi masyarakat setempat. Asap dari Palembang juga ini belum masuk ke kita ya, dari Kalimantan mungkin sudah ada. Dan tentunya juga situasi tertentu bisa sampai dan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup yang masih di bawah ambang batas kritis untuk kondisi udara, pendengar. Baik pendengar, dari informasinya, dan untuk Anda juga kami tunggu juga untuk informasinya ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada sama seperti halnya tadi ya, adapun pembagian air gratis ya, silakan juga bersama kami ya bergabung di 94301 ataupun di 0811-717-9111.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

101. Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan untuk Anda juga, untuk pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini juga kita masih membahas beberapa topik. Dan kali ini juga wacana siswa tak otomatis naik kelas ini mulai 2027. Ya, mendengar muncul wacana agar kebijakan tidak naik kelas juga dimunculkan lagi. Dan jika berlaku, siswa otomatis naik kelas mulai 2000 siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Ya, wacana terkait peningkatan mutu ini juga mencuat pada Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Undiksa. Dan bahkan wacana tersebut juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan juga, di mana bicara soal peluang penerapannya terkait peningkatan mutu, juga mereka mendapatkan masukan, termasuk masukan dari Pak Yanto dan kawan-kawan dari Dewan Pendidikan. Pendengar, ya, selain itu juga Muti mengatakan bahwa jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi memupuk kebiasaan rajin belajar dan jiwa kompetitif pada siswa. Selain itu juga Muti menggarisbawahi, sebelum dapat diterapkan, masukan ini juga harus terus dikaji oleh akademik. Sebelum kesempatan yang sama, juga pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantoro juga mengatakan bahwa pentingnya dorongan dalam melahirkan talenta unggul, salah satunya adalah berani berkompetisi. Pendengar, guru, pendidikan calon guru, dan tentunya juga mencari tetap inovasi, dan tentunya juga di mana untuk saat ini juga untuk kurikulum dan pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam unggahannya juga menyatakan satuan pendidikan punya kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan berbagai unsur perkembangan murid baik dari akademik maupun non-akademik. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Juga silakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-7179-111 tentang terkait wacana juga siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027, dan lalu juga biaya haji yang disepakati jamaah, pendengar, yaitu membayar 23,24 juta. Ya, dan ini juga di mana pemerintahan ya bersama Komisi 8 DPR RI juga sudah menyepakati penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027 mendatang. Tentunya dengan adanya subsidi dari pemerintahan, calon jemaah haji juga diperkirakan hanya perlu menyiapkan pelunasannya saja, yaitu 23.248.000 per orangnya. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko

0: lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Silakan juga bergabung bersama kami ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang terkait wacana siswa tak otomatis naik kelas ya, yang akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Dan saya itu juga, ada pun satu lagi nih topik yang kami angkat, yaitu tentang biaya haji yang 2027 disepakati jamaah hanya membayar 23 juta rupiah ya. Dan satu informasi kembali nih pendengar ya, seekor monyet ini dilaporkan masuk ke sebuah toko minuman keras di kawasan Ranchi, negara bagian Jharkhand, India. Dan ini terjadi pada akhir pekan September pendengar. Kehadirannya juga ini sempat memicu kepanikan dan menarik perhatian warga yang berkumpul di sekitar toko. Bahkan menurut sejumlah laporan media di India, ini ada pun upaya mengusir monyet tersebut masuk dengan memancing menggunakan biskuit, ya. Namun ternyata tidak berhasil. Dua media melaporkan monyet tersebut juga menggigit pemilik toko yang berusaha mengusirnya, sehingga pemilik toko juga menjauh dari hewan tersebut. Alhasil, monyet tersebut diduga meminum alkohol dari botol dalam toko tersebut dan tertidur di atas tumpukan kardus minuman keras. Laporan yang tersedia juga tidak menjelaskan jumlah alkohol yang mereka minum, ya, dan tentunya apa yang memicu mereka tidur. Namun pendengar, adapun sebuah tim penyelamatan kemudian juga dipanggil ke lokasi dan menurut sebagian laporan memindahkan monyet tersebut dengan aman tanpa melukai. Satu media juga menulis bahwa monyet tersebut pergi dengan sendiri setelah pulih. Ya benar, kalau berbicara tentang hewan ini masuk ke permukiman dan yang lain halnya ya. Ya ini juga banyak terjadi di beberapa daerah ya. Di Indonesia juga termasuk seperti itu ya. Bahkan ada juga yang seperti menggeruduk rumah gitu ya. Karena memang kalau kayak gajah ini kan memang mereka tuh taunya satu jalan gitu ya. Jadi ketika tempatnya ini berubah gitu ya, jalur perjalanannya tiba-tiba dari rumah dan lain-lain, dia tetap lewat situ pendengar ya. Lalu juga di daerah lainnya juga pernah ada kayak tapir ya, ini juga ke pemukiman. Lalu juga di daerah lainnya juga ada seperti buaya ya, dan bahkan juga ular yang sempat saya melihat di media sosial juga pendengar, ular yang masuk ke rumah dan itu ukurannya lumayan cukup besar. Ada juga yang masuk ke dalam kelas ya, tapi kalau melihat dari lingkungannya memang masih banyak pohon-pohon lumayan cukup tinggi ya. Atau mungkin di daerah ini juga pernah terjadi seperti itu ya, hewan-hewan yang memang masuk ke daerah pemukiman pendengar. Di Bandung juga sempat ya, ada seperti monyet ke pemukiman juga ya, turun ya, itu juga sempat terjadi pendengar. Baik, untuk Anda ya, 94301 juga dipersilakan di kesempatan hari ini. Masih panjang kebersamaan kami hingga pukul 9 dalam Opini Publik.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya, dan tentunya juga pendengar untuk Anda. Ya, di mana juga sekolah ini memang memiliki kewenangan ya, terpisah dari pusat kurikulum dan pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, di mana dalam unggahannya juga menyatakan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan berbagai unsur perkembangan murid, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu juga pendengar, keputusan naik kelas ini juga bisa dilakukan melalui musyawarah guru, dan hal ini juga bertujuan supaya keputusan yang diambil tetap objektif, adil, dan berpihak kepada perkembangan siswa. Ketentuan kenaikan kelas sendiri ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan standar penilaian pendidikan. Berdasarkan peraturan, penentuan naik kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian siswa pada semua mata pelajaran, ekstrakurikuler maupun prestasi lainnya selama tahun ajaran, pendengar. Ya, dan di mana juga pendengar, Muti juga mengatakan bahwa memang ini diterapkan, kebijakan tersebut juga berpotensi bisa memupuk kebiasaan rajin belajar dan jiwa kompetitif. Selain itu juga Muti menggarisbawahi bahwa sebelum dapat diterapkan kembali, masukan ini juga dimana harus melalui kajian akademik, pendengar. Ya, itu dia informasinya, dan untuk Anda juga silakan ya bergabung bersama kami, bagaimana tanggapan Anda tentang terkait wacana siswa otomatis wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027, lalu juga biaya haji yang disepakati untuk tahun 2027 ini nanti ke depannya jamaah hanya membayar 23 juta rupiah, pendengar. Dan satu juga hewan yang masuk ke permukiman ya di daerah Anda mungkin sempat pernah terjadi ya, silakan mungkin diinformasikan juga. Baik, kali ini juga ada Dian Diripan, mutu pendidikan awal dari kinerja guru. Kualitas guru sesuai dengan mutu pendidikan. Bukan karena titipan, dan yang ku sangat mendukung program dak langsung naik kelas. Dan tercipta juga kualitas serta menghasilkan ijazah yang asli dan dibuktikan tanpa persidangan. Oke, terima kasih buat Bung Dian Diripan ya yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Ya, dan kembali lagi kita ke WhatsApp juga ya, ini belakangnya juga Nia. Selamat pagi. Ya, wacana naik kelas ataupun tidak naik kelas sebenarnya dulu juga pernah ya, jika memang nilainya tidak mencukupi ataupun anak itu banyak bolongnya ataupun banyak absennya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, dulu juga saya masih ingat ya, angkatan-angkatan saya. Tahun banget nih, tahunnya berapa ya? Itu ada beberapa orang yang memang sempat tidak naik kelas dan bahkan juga akhirnya pindah sekolah seperti itu, pendengar ya. Di Anda juga mungkin pernah mengalami ya hal-hal seperti ini di angkatan-angkatan sekolah Anda. Ya, dan untuk pendengar ya, kali ini juga satu informasi kembali kami hadirkan, dan kali ini informasi internasional kami hadirkan untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kita ketahui bahwa 4 WNI ya sudah dibebaskan dari pembajak Somalia. Dan bahkan juga Kemenlu Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan Somalia. Seluruh kru didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia Nairobi dan tiba selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setiba di Indonesia, keempat kru tersebut juga langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan. Dan Menlu RI juga menyebut proses pembebasan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menlu Tata turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus tersebut juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dan pada kesempatan yang sama, Menko PMK Sugiono juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan. Menko PMK juga memastikan tindak lanjut proses pemulangan, termasuk perawatan kesehatan bagi para WNI, dapat terlaksana dengan baik.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini juga kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami. Tentunya juga ini terkait Pemkab Bangka menerima audiensi dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang yang membahas salah satu terkait penyaluran menu MBG dan yang lainnya. Baik, silakan informasinya rekan Sari.
1: Ya, baik pendengar di Masjid Braja. Kali ini di Rumah Dinas Bupati Bangka pendengar sedang berlangsung untuk kegiatan pertemuan di mana pemerintah Kabupaten Bangka menerima kunjungan atau juga audiensi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang dan juga pendengar dari BPOM sendiri dipimpin langsung oleh Pak Kepala Balai Pak Alexander tadi menyampaikan ada 3 poin penting yang dibahas dan tentunya ini juga berpengaruh penting terhadap masyarakat. Untuk itu pendengar, 3 poin yang disampaikan tadi diantaranya yaitu adanya penekanan agar pemerintah Kabupaten Bangka ini melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan menu makanan di SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Kemudian juga ada program Bangka Aman yang memang sudah diprogramkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sampai sejauh ini sudah ada keterlibatan pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan dan sudah berjalan sekitar 60% untuk pengisian formnya. Dan juga pendengar selain itu juga terkait resistensi antibiotik yang dijual di apotek dan pasaran. Nah, ini akan berpengaruh terhadap dengan kesehatan masyarakat karena sebagian besar masyarakat ini banyak yang membeli obat antibiotik atau sebagainya di apotek ini tanpa resep dokter. Melainkan mereka hanya membawa kemasan dan kemudian ini dilayani oleh apotek dan ini akan membawa dampak ke depannya terhadap kesehatan orang itu sendiri yang mengkonsumsi sehingga menyebabkan resistensi antibiotik. Untuk itu, 3 poin penting ini yang disampaikan langsung kepada Bupati Bangka pendengar dan ini nanti akan ditindaklanjuti dan sampai saat ini masih dilakukan pembahasan nanti seperti apa tindak lanjut akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka terhadap poin-poin yang disampaikan oleh BPOM Pangkal Pinang ini. Dan juga pendengar demikian untuk informasinya. Sari melaporkan kembali ke ICRI Studio.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
4: Kenapa emang?
3: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan untuk Anda juga yang bersedia bergabung, selamat bergabung di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang hari ini juga banyak sekali ini kegiatannya, boleh menginformasikan ya ragam kegiatan di daerah Anda. Mungkin ada yang kerja bakti ya, atau bahkan juga ada penyuluhan dan lainnya, juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di hari ini. Ya, dan pendengar, tadi juga kita sudah mendengarkan langsung informasi bersama rekan reporter kami ya, rekan Sari. Ini terkait Pemkab Bangka yang menerima audiensi dari BPOM Pangkal Pinang, dan tentunya juga salah satunya adalah membahas tentang terkait penyaluran MBG. Pendengar, untuk Anda, kembali lagi satu informasi kami hadirkan, masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini juga ya, terkait dengan KBRI Tokyo yang terus memperkuat kapasitas Indonesia untuk kembangkan energi nuklir, pendengar. Ya, KBRI Tokyo memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan dilakukan melalui pelatihan teknologi reaktor modular kecil ataupun SMR di Jepang 5 hingga 9 Oktober. Selain itu juga program tersebut juga bernama Japan AS Training Program. Selain itu juga pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini mengatakan transisi energi perlu memperkuat ketahanan energi Indonesia, dan ketersediaan listrik harus tetap andal, terjangkau, dan rendah karbon.
0: Dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk di kesempatan hari ini kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, ini dia mangkir dipanggil KPK pemimpin sebut Nurson Wahid kurang bisa atur waktu. Ya, dan pendengar, Ketua KPK Setio Budianto menilai Menteri ATR ataupun BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu, dan hal ini dikatakan Setio setelah Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Nusron sedianya juga diperiksa dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB, dan bahkan Nusron juga tidak hadir dengan alasan pemilikan agenda lain di lingkungan kementerian. Sandi juga Setio mengatakan surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan penyidik sejak awal pekan sebelumnya. Selain itu pendengar, Setio memastikan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron. Dia juga mengingatkan Nusron untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan. Setio juga merujuk pada pernyataan Nusron yang sebelumnya juga menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pendengar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: 1.
1: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat bersama saya Yoga Susanto yang akan menemani pagi Anda hari ini, menemani aktivitas Anda dengan tentunya sejumlah informasi-informasi menarik yang telah kami rangkum dan pastinya terupdate dan juga terpercaya pendengar. Jadi untuk pendengar yang dimanapun Anda berada dan sedang beraktivitas, semoga selalu lancar aktivitasnya dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi menarik untuk Anda. Dan sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan yang akan menemani aktivitas pagi Anda.

0: istirahat di tempat. Rup.
1: Saudara-saudara, kita berkumpul untuk memberikan pengarahan tentang kentongan sebagai aba-aba. Paham?
0: Maaf, Ned. Apakah kentongan bukan jadul?
1: Dengar. Di saat chaos, bila terjadi bencana, semua sarana komunikasi akan lumpuh total. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi yang efektif adalah kentongan. Paham?
2: Ingat, bunyi kentongan 444 atau 4 kali berulang-ulang itu adalah isyarat adanya bahaya banjir.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar masih bersama kami di rri.co.id, tentunya dengan berbagai informasi menarik yang akan kami sajikan. Pendengar, baik, kita mulai dengan informasi pertama yang telah kami kutip dari rri.co.id, yang mana di sini beredar informasi bahwa wilayah Bangka Belitung alami periode kekeringan parah. Jadi pendengar, sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim per periode awal bulan Oktober 2026. Kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm atau dasarian gitu. Perkirawan BMKG Bangka Belitung, sebagian besar wilayah tersebut yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur, jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut, yang mana ini mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal, pendengar. Jadi pendengar, langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan juga manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bangka mengatakan beberapa wilayah mengalami kekeringan parah. Bantuan dan juga kerjasama tentunya dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Nah, jadi pendengar, itu tadi informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda, dan tentunya nanti akan kami hadirkan kembali informasi-informasi menarik lainnya gitu, pendengar. Jadi untuk pendengar yang sedang beraktivitas, berkendara ataupun sedang bersantai, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik, terupdate dan juga terpercaya di ruang dengar Anda. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungaliat dan tentunya masih dengan informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda di ruang dengar Anda. Baik pendengar, langsung saja kita mulai ke informasinya. Pendengar, beredar informasi yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mulai proses pembangunan SNT di Namang gitu. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Desa Namang sebagai sekolah unggulan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Bupati Bangka mengatakan pembangunan SNT telah berjalan sesuai perencanaan dan dilaksanakan dengan skema tahun jamak atau multi-years. Ia mengatakan pemerintah daerah telah menuntaskan hibah lahan untuk pembangunan sekolah unggulan tersebut. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan SNT di Desa Namang mencapai sekitar 30 hektar dan selanjutnya diserahkan kepada Kemendikdasmen untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Proses pembangunan SNT berbeda dengan sekolah rakyat gitu, atau SR. Meskipun pembangunan kedua program pendidikan itu sama-sama direncanakan mulai tahun ini, akan tetapi untuk pembangunan SR, Pemkab Bangka Tengah menyiapkan lahan sekitar 9 hektar di kawasan X PT Kobatin gitu pendengar. Jadi pendengar, SNT berada di bawah Kemendikdasmen, sedangkan SR berada di bawah kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur. Nah, mendengar demikian informasi yang baru aja kami sampaikan, tentunya nanti juga masih banyak informasi lainnya gitu yang akan hadir untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda.

0: Baik pendengar, sebelum masuk ke informasi berikutnya, ini ada info dari Sekretaris Deskominfo Bangka, Pak Boyandra, yang mana ini ada masalah sampah, terkait masalah sampah di jalur masuk Universitas Bangka Belitung yang luar biasa berserakan. Jadi DLH akan berkoordinasi dengan lintas terkait dan juga sedang dipantau lokasi tumpukan sampahnya. Kepada Pak Boyandra, dipersilahkan informasinya.
1: Assalamualaikum, terima kasih. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Yoga, Pak.
1: Oh, Pak Yoga, makasih Pak Yoga atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Kepala Dinas DLH, Pak, bukan Kominfo, Pak.
0: Oh, iya, salah.
1: Oke, Pak Yoga ya.
0: Iya, Pak.
1: Nah, jadi alhamdulillah, saya kan tadi ada agenda di kantor desa Belun Ijo yang membuka acara proklim untuk desa Belun Ijo. Ternyata, saya masuk dari mulai UBB, jalan besar itu, sampai ke arah desa, di setengah perjalanan itu rata-rata sampahnya berserakan di pinggir jalan. Maka tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan, mohon bantuan Pak Kades, kemudian dengan jajarannya, dan saya akan mencoba berkoordinasi dengan UBB juga. Ya, nanti dengan tim, kita akan segera untuk membentuk tim untuk bagaimana pembersihan kiri dan kanan sampah yang berserakan yang dibuang oleh masyarakat. Dan alhamdulillah Jumat kemarin kami kan ada kerjasama dengan camat dan Desa Batu Rusa. Lewat jembatan itu kan ada sampah berserakan waktu itu banyak sekali, dan alhamdulillah sudah kita kerjakan ya. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan terang benderang untuk sampah yang berserakan tidak ada lagi. Namun di arah ke sungainya ada. Nah ini nanti kita buat waktu lagi kerjasama dengan DLH nantinya. Namun yang UBB ini segera akan kita lakukan eksekusi dengan UBB dan Desa Belun Ijo beserta masyarakat. Itu mungkin Bung Dudi, Bung Yoga. Dan harapan saya kepada masyarakat, mari sama-sama jaga lingkungan. Janganlah buang sampah di sembarangan, terutama di pinggir-pinggir jalan utama. Sangat-sangat tidak estetik lagi. Itu mungkin Bung Yoga, sampaian saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Boyandra ya atas informasi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Boyandra atas informasinya terkait permasalahan sampah yang gak kunjung selesai ya. Jadi pendengar, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, ini ada informasi lain terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sungai Liat rampung progres pembangunan gitu. Yang mana akan disampaikan oleh reporter kami, Bang Agus. Baik pendengar, sembari menunggu reporter kami terhubung kembali, kita dengarkan dahulu. Oke, baik, sudah terhubung dengan Bang Agus. Jadi pendengar, ini ada informasi terkait 21 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sungai Liat rampung progres pembangunan yang akan langsung disampaikan oleh Bang Agus. Mana Agus?

0: Jadi ada kesalahan. Jadi ini ada laporan dari reporter kami Agus Ratnasari terkait koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sungaliat rampung progres ke pembangunan. Baik, kepada Kak Sari dipersilahkan untuk informasinya.
1: Iya, baik, Prenga, di mana Cina berada, di mana hasil konfirmasi yang kami lakukan bersama dan Ramil Sungaliat mendengar bahwa sejauh iya Pak Hasan, bahwa sejauh ini untuk Kecamatan Sungaliat itu ditargetkan ada 22 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan berdiri. Di mana sampai sejauh ini dari 22 tersebut, 21 sudah rampung untuk pembangunan dan masih melengkapi untuk sejumlah fasilitas yang dibutuhkan, terutama sekali untuk AC, kemudian juga fasilitas perlengkapan yang dipergunakan untuk operasional koperasi desa Merah Putihnya. Dan juga pendengar, di mana disampaikan oleh Pak Hasan juga bahwa dari satu koperasi yang belum selesai tersebut karena masih terkendala lahan. Jadi dari koperasi desa kurang tersebut, yaitu desa Pemali yang belum ada karena belum ada lahan yang yang masuk sebagai aset desa dan kelurahan yang bisa digunakan untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan untuk itu sampai saat ini pengawasan masih dilakukan karena untuk pembangunan ini pengawasan di bawah tanggung jawab dari TNI yang memang tugaskan langsung oleh Presiden Prabowo untuk keberlangsungan koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bangka dan juga Kecamatan Sungaliat. Dan juga peringat demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih kepada rekan kita Ratna Sari yang telah menginfokan terkait sebanyak 21 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sungaliat rampung gitu. Nah, pendengar, demikian informasi-informasi yang telah disampaikan oleh para pendengar kami. Dan sekarang sebelum itu akan ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ica di sini. Kepada Kak Ica dipersilakan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Bangka Belitung pagi. Kali ini kami hadirkan informasi berita panggilan ke-1 dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungaliat. Diajukan oleh Yuliana binti Sukarman, tempat tanggal lahir Pring Puding, besar 25 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Raya Sungaliat, Puding Besar, RT 5 Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik email yulianana2356@gmail.com sebagai penggugat. Adapun Rian bin Anton, tempat tanggal lahir Bandung 5 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Raya Sungaliat Puding Besar, RT 5 Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat. Persidangan ini akan dilaksanakan 9 Februari 2027 pukul 9 di ruang sidang Pengadilan Agama Sungaliat, Jalan Jenderal Amandiani Jalur 2 Sungaliat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami dengan informasi berita panggilan yang akan disampaikan oleh rekan saya Ica. Kepada Ica, dipersilakan.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini berita panggilan kedua dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Cici Malia binti Muhayan, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan D2, tempat kediaman Gang Manandau 1, nomor 81, RT 01 Desa Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan domisili cicima4168@gmail.com sebagai penggugat. Adapun Junior Iksan bin M. Idrus, tempat tanggal lahir Sinjai 11 Juni 1988, agama Islam, dahulu alamat di Gang Manandau 1, nomor 81 RT 01 Desa Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan ini akan dilaksanakan pada 8 Februari mendatang pukul 9 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, dan panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut bisa mengajukan keberatan Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, Bitlor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Jantung siang ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar Bangka Belitung Siang, saya akan teman Anda hingga pukul 12 siang nanti. HIV AIDS ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Tentunya pencegahan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan ataupun pemerintahan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk membutuhkan kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi sosial, serta berbagai pemangku kepentingan. Nah, di kesempatan siang hari ini, pendengar Berada Sukacita Kita Indonesia, kami akan hadirkan dialog dengan topik strategi pencegahan HIV AIDS di Pangkal Pinang. Dan tentunya juga sekarang saya sudah bersama narasumber kami yang ada di studio kami, yaitu bersama Bung Yosi selaku pengelola program HIV KPA Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Bung Yosi.
2: Selamat siang juga.
1: Waduh, ini suaranya merdu sekali ya. Udah makan belum ya? Oke, okay, Bung Yosi ini juga memang sebagai pengelola program ya Bang ya, untuk di Komisi Penyuluhan AIDS Kota Pangkal Pinang, Bung Yosi ya.
2: Iya.
1: Ya, dan tentunya juga untuk pendengar mungkin belum tahu atau mungkin oh ternyata ada nih ya, dan ada program-programnya juga ya. Tentunya juga nanti untuk Anda boleh bertanya langsung baik di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, Bang Yosi, kita kalau ngeliat dari data WHO ya tahun 2025, memang untuk akibat penyakit ini secara global ini diperkirakan berdasarkan data jumlah kematian akibat penyakit AIDS ini mencapai 570 ribu jiwa ya, dengan estimasi ini 430 sampai 780 orang. Nah, melihat dari kacamata ini nih Bung Yosi ya, untuk di Kota Pangkal Pinang sendiri ini seperti apa nih? Silakan.
2: Oke, baik. Kami dari KPA Kota Pangkal Pinang, ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi, pengelola program HIV di KPA Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini kita punya strategi-strategi yang untuk pencegahan HIV di KPA Kota Pangkal Pinang. Dalam ke depan ini mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menekankan 3-0. Jadi 3-0 itu tidak ada lagi infeksi baru, kasus HIV yang baru, dan tidak ada lagi kematian karena AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Dalam hal ini kita juga melihat suatu kondisi di Kota Pangkal Pinang dengan kapasitas populasi kunci yang berisiko tertular HIV itu lumayan banyak. Jadi dalam hal ini kita sangat gencar dengan teman-teman komunitas berupaya untuk penanggulangan dan pencegahan tidak ada lagi kasus-kasus baru eliminasi tahun 2030. Nah, seperti itu.
1: 2030. Nah, untuk kondisi di Pangkal Pinang sendiri nih Bang, mungkin dari 2025 sampai sekarang ya, September 2026 ini seperti apa nih Bang? Oktober ya, Sar? Silakan.
2: Ya, kalau untuk kondisi sekarang kita mengacu data di Dinas Kesehatan ya semuanya, yaitu satu pintu. Cuman kalau kita di KPA, audiennya tentang ke masyarakat, anak sekolah, itu ke banyak yang arah rentannya penularan HIV. Itu di tugasnya di KPA semuanya. KPA jadi semua. Kita tugasnya banyak, tujuannya di screening tes HIV, edukasi ya kepada kawan-kawan yang benar-benar ekstrim di kalangan-kalangan yang sangat-sangat memperhatikan di usia
1: remaja berarti ya, produktif ya lebihnya ya. Oke, nih Bang, kalau ngeliat kondisi tadi, mungkin kalau untuk berbentuk angka di Kota Pangkal Pinang ini ada berkurang atau menaikkah di 2026 dari screening ya, dari screening yang dilakukan?
2: Iya, kalau kita bicara di sebelum COVID ya, sebelum pas COVID itu mungkin kasus HIV-nya menurun ya, karena itu susah teman-teman untuk mengakses suatu layanan karena ya berdampak ya COVID ya, itu fenomena gunung es ya, yang terjadi untuk sekarang. Jadi dilihat kondisi sekarang ya dihitung mundur dari 2026 itu meningkat ya 2025 2024 dan 2023 itu cenderungnya meningkat semua. Terdata juga itu pasien baru.
1: Pasien baru.
2: Ya, jadi tahun 2005 itu hampir 100-an itu pasien baru.
1: Dan itu sekarang, yang baru ya.
2: Ya okay. Dan sekarang ini pasien baru juga bertambah karena biasanya satu pasangan komunitas itu biasanya dua atau tiga bisa menularkan dengan orang lainnya seperti itu. Ini tindak lanjutnya kita benar-benar edukasi dini ya sebenarnya mungkin ya.
1: Nah, Bang ini kan melihat ya dari ya dikarenakan COVID waktu itu dan akhirnya dari 2023 hingga 2025 mungkin 2026 juga ini angkanya menaik seperti itu ya. Nah, melihat dari angka menaik tentunya banyak program nih yang dilakukan KPA. Salah satunya ini screening. Nah, screening ini seperti apa? Mungkin kan masih banyak orang yang katakan ada yang pengen ngecek tapi malu gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, silakan Bang.
2: Oke, baik. Kalau kita mau upayakan teman-teman komunitas edukasi dulu ya. Supaya mereka tidak gampang ya dan tidak terganggu psikologi mental mereka. Jadi sebelum kita melakukan screening dan tes mobile PCT di lapangan ya, terutama kita panggil teman-teman ya grup-grup komunitas seperti LSL, waria, tokoh kunci lah terutama. Jadi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik tentang masalah edukasi HIV dan tidak menakutkan lagi untuk teman-teman sebaya mereka. Karena dalam hal ini kita butuh ya waktu ya. Jadi HIV seperti apa, penularannya seperti apa, apabila mereka tidak terindikasi HIV dan juga mereka sudah terindikasi HIV itu seperti apa. Nah, itu punya trik kita di KPA juga. Itu bukan ya berhadap dengan mental kesehatan kita juga karena kita nggak tahu bahwa yang kita ajak itu orang yang positif reaktif nah betul. Dan sedangkan kita juga tanpa ada alat APD ya kesehatan betul. Juga itu berisiko bagi kami juga yang di lapangan teman-teman penggiat HIV
1: ya itu. Betul ya dan ternyata KPA ini juga berkolaborasi dengan beberapa relawan gitu ya Bang ya dan komunitas juga ya mungkin tadi kalau Bang Yes bilang memang harus benar-benar dikomunikasikan dulu sebelum ada tes dari yang lain halnya terus juga ada trik-trik tersendiri gitu ya untuk menjalankan pencegahan ini. Nah tapi kalau lihat dari tantangan nih Bang apalagi melihat dengan angka yang terus menaik seperti itu ya, ini seperti apa di tantangan yang memang terjadi di lapangan sih khususnya, silakan
2: Bang Yasi. Kalau kami di relawan HIV ya teman-teman komunitas apalagi penggiat ya di toko kunci itu benar-benar ekstrim ya, terutama mengajak ya seseorang itu melakukan screening itu tidak mudah ya. Mungkin mereka banyak bersiku yang seks bebasnya penggunaan narkoba ya. Nah, mungkin kalau yang di usia produktif itu memang benar-benar tantangan seperti anak sekolah itu ngerasa malu itu terutama. Tapi itu benar-benar pendekatannya tentang masalah attitude, kerohanian, keagamaan itu benar-benar kita konsep ya, jangan sampai mereka ketakutan ya. Nah, rasa ketakutan tinggi pada akhirnya mereka down sendiri. Karena ada kasus ya di Pangkal Pinang ada yang di usia 17 tahun di positif HIV ya. Nah, itu mereka dapat hasil temuan mereka udah takut, enggak mau lagi
1: bergaul.
2: Pengobatan.
1: Pengobatan
2: ya, enggak mau. Tidak mau lagi minum obat, dia shock. Nah, itu benar-benar tugas kami di teman-teman komunitas ya, pendukung sebaya. Jadi memberi suatu motivasi agar mereka itu ya psikologi tidak terganggu, terutama support minum obat ARV-nya. Itu bentuknya vitamin. Jadi vitamin itu kan khusus untuk orang-orang HIV dan AIDS itu seumur hidup. Gak ada yang kebal dari penyakit semua. Tapi mudah-mudahan mereka juga ya butuh orang-orang terdekat dan support mereka bisa minum obat kembali dan mereka juga pengen hidup kembali.
1: Betul, dan menggapai cita-cita ya, bagi masih pada usia produktif, masih sekolah gitu ya. Nah, ini kan edukasi nih Bang ya, apalagi kalau tadi kalau dibilang anak muda, terus juga masih panjang deh cita-citanya gitu kan. Kalau yang terlanjur otomatis ini pengobatannya nih yang harus terus digencarkan. Belum lagi juga dukungan secara psikologisnya juga. Nah, di KPA sendiri untuk psikologis apakah juga difasilitasi dari psikolognya atau seperti apa nih Bang? Untuk mendorong bahwa yang sudah terjangkit ini tetap mereka menjalani kehidupannya gitu, seperti itu.
2: Iya, itu strategi kita di KPA Kota Pangkal Pinang. Kita punya teman-teman ya, bekerja sama dengan layanan kesehatan. Di situ ada pengurangan HIV-nya. Jadi mereka sudah di bina dan dibekal ya secara mental juga supaya mereka bisa mengedukasi dan dan juga sebagai konselor ya di lapangan. Jadi mengupayakan teman-teman yang positif HIV ya bersemangat, dan juga mereka harus taat minum obat. Nah, itu tujuan kami seperti itu. Apabila juga terkadang yang lari, yang hilang, yang tidak minum obat itu
1: ada juga ya, tetap ada ya.
2: Itu tetap, itu di luar kontrol. Kadang teman-teman di layanan Puskesmas, ayo Bang Yos, ini gimana nih yang hilang seperti apa? Ya jangan sampai penularan itu akan terjadi lagi. Karena tidak minum obat itu kasusnya makin tinggi lagi untuk kedepannya. Itu sebagai fenomena gunung es, dan juga PR kita ya. Baik di daerah ataupun di tingkat kelurahan dan RT RW itu perlu pendekatan dan perlu edukasi dini. Apalagi kita di masyarakat ya, kita nggak tahu banyak yang pekerja tambang ya, pekerja buruh harian itu kita nggak tahu ya, apalagi punya problem keluarga. Nah, terkadang mereka cek numpang sedikit keluar sudah nggak taunya pulang bawa penyakit.
1: Iya, boleh-oleh ya. Iya, keluarga itu, juga yang kena itu seperti
2: pada
1: itu
2: dasarnya,
1: ya.
2: Pada akhirnya itu terindikasi MS-nya dulu. Iya.
1: Oke. Baik, Bang, kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang bergabung di 0858 3901. Ini ada Kurniawan. Selamat pagi, Bang. Salam kenal. Saya baru tahu ternyata ada komisi penyuluhan AIDS. Selama ini, Bang, bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan? Apakah juga banyak yang menolak? Terus bagaimana untuk tidak lagi menjudge orang yang terkena HIV AIDS? Ya, silakan Bang.
2: Baik, itu pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Mungkin di Kota Pangkal Pinang, terutama di Bangka Belitung ya, KPA Kota Pangkal, KPA Komisi Penolongan AIDS di daerah itu dulunya pernah ada Bu ya, di
1: dapat
2: anggaran Global Fund. Tapi kembalinya sumber daya manusianya masing-masing dan anggaran efisiensi di daerahnya, ya, terutama di KPA Kota Pangkal Pinang salah satu pilot project, ya, jadi pusatnya kota, pusatnya hiburan, pusatnya tempat berkumpul dan mobilitas teman-teman komunitas. Jadi sentralnya di kota. Di waktu jam ramai biasanya kita mendapatkan ya angka sedikit, tapi pas mobilitas ya di malam Kamis, malam Minggu itu melonjak berapa kali lipat aktivitas tempat-tempat hiburan malam. Nah, itu akan kejadian seperti itu. Dan terutama kalau kita di strategi kita nanti dalam upaya penanggulangan HIV, terutama di masyarakat, kami pengen teman-teman yang unsur dari pemerintah ya untuk mendukung ya program-program HIV-nya untuk pencegahan selanjutnya seperti itu.
1: Ya karena pencegahan ya Bang yang di ini yang dilakukan. Nah, untuk stigma sendiri ini seperti apa nih Bang?
2: Kalau stigma kita di Pangkal Pinang yang terutama stigmanya pada diri ODIP sendiri ya. Mereka banyak tidak terbuka dan tertutup ya, apalagi sudah terindikasi HIV, mereka down ya, mereka malu dan mereka tidak mau lagi akses ya ke layanan. Nah, itu butuh support, dukungan, karena selama ini teman-teman kita di komunitas relawan ataupun di kelompok dukungan sebaya ya paling berharap mereka saat minum obat dan diskriminasi juga kita upayakan tidak ada lagi yang menakutkan tentang masalah HIV. HIV itu takut dan seram. Jadi mengupayakan mereka tuh tetap berkomitmen pengobatan. Ya, apalagi di kesehatan, di dunia kesehatan itu semuanya udah gratis semua untuk obat-obatan.
1: Nah, kan screening test. Nah, itu. Ini gratis ya, dari obat, dari cek juga. Terus tadi untuk psikisnya juga didampingi gitu ya, Bang. Ini semuanya gratis.
2: Gratis semua.
1: Nah, ini dia semuanya gratis ya. Namun tetap aja masih ada yang kabur ya, kan bahasanya kabur gitu ya, ataupun tidak kembali lagi untuk berobat gitu ya, Bang ya, seperti itu ya. Ya, nah untuk edukasi ke keluarga sendiri ini seperti apa sih? Kan karena mohon maaf nih, saya sempat banyak melihat juga kayak keluarganya sendiri tuh mengucilkan gitu ya, Bang ya. Nah ini mesti seperti apa nih?
2: Jadi cerita kita semalam waktu di edukasi teman-teman komunitas itu sangat menarik semua ya, Bu Aisyah ya. Jadi di kalangan keluarga itu rata-rata teman-teman pasien yang terindikasi HIV itu tertutup, tidak tahu, kecuali orang-orang yang dipercayakan. Itu ada juga ya, contoh teman saya ya, perempuan, suaminya nggak tahu sampai sekarang ya dia terindikasi HIV. Cuman satu yang tahu mungkin orang tuanya yang supportnya sampai dia benar-benar sehat. Dari ukuran badannya kecil sampai
1: gemuk, kalau jatuh nggak ideal lah gitu kan, seperti itu ya.
2: Itu semangatnya. Cuman kembali dengan aktivitas sehari-hari dan juga mereka juga disupport dengan pikiran, ya itu. Jadi pikiran tidak terganggu, jadi aktivitasnya, dan juga vitamin obat ARV tetap didukung.
1: Harus didukung ya. Oke deh, nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih bersama Bung Yosef. Waduh, kayaknya nih daging banget nih isinya ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sampai jam 10:55. Dan untuk Anda pendengar juga ya, di kesempatan siang hari ini kita masih membahas tentang strategi pencegahan HIV AIDS di Pangkal Pinang ya. Kalau tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bung Yosi, dan untuk Anda nanti boleh bergabung bersama kami ya, 94301 dengan kode area 0717 ataupun di 0811 7179111.
0: Bangka Belitung siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Baik, pendengar, masih di Berada Sucita Kita Indonesia, dan tentunya juga masih bersama Bung Yosi, yaitu selaku pengelola program HIV KPA Kota Pangkal Pinang. Tentunya masih membahas tentang strategi pencegahan HIV AIDS di Kota Pangkal Pinang. Nah, Bang, untuk masyarakat gitu ya, apalagi juga perlakuan bahwa memang stigma ini masih ada ya, nggak munafik, kita tidak bisa menutup mata, masih ada seperti itu, walaupun mungkin dengan berbagai ragam cara edukasi gitu, apalagi untuk keluarga juga, jangan kan orang lain deh, tetangga, kadang-kadang keluarga sendiri juga ya, masih katakan kayak menjauh dan yang lain halnya itu masih ada gitu. Nah, untuk masyarakat nih, seharusnya mumpung lagi di RR ini Bang, harus seperti apa sih memperlakukan ODHA ini, silakan.
2: Jadi gini ya, jadi kita punya trik juga ya. Sebelum kita juga punya edukasi teman-teman masyarakat ya, mantan-mantan mami ya. Jadi mengupayakan terutama di kalangan kecil di RT RW dulu ya. Jadi diutamakan warga peduli it. Jadi kalau warga peduli it udah peduli dengan masyarakatnya tentang masalah kesehatan ya, terutama ini masalah seks bebasnya ya, ini sangat-sangat psikologinya terganggu, beda dengan penyakit lain seperti TBC ya, hepatitis ya, yang notabene lebih sensitif virusnya, penyebaran virusnya lebih objektif lagi ke orang lain, itu lebih ini dominan. Tapi kalau HIV ya, itu perilaku. Nah, jadi perilaku seperti itu, pada akhirnya kan masyarakat kalau tahu masalah seks bebas itu, mereka malu. Nah, kadang kita harus benar-benar deteksi dini, pencegahan, ya, penanggulangannya, ya, mengupayakan stigma seperti apa, jangan sampai mereka dikucilkan. Nah, jadi peran kita juga, RT RW, tetap kita edukasi dan memberi suatu pencerahan seperti sosialisasi lah bentuknya. Ini kemarin kita juga pernah di tempat daerah Pasir Putih ya, Mbak ya. Jadi kebetulan mereka juga bercerita dengan kita. Jadi pasangan mereka sih, bapak-bapak yang bekerja TI atau buruh harian, sering pulang malam gitu ya, pulang-pulang seperti itu. Dan juga ada juga ibu-ibu juga kekurangan uang ya, sering minta ganti juga seperti itu. Jadi hal yang seperti itu, jadi kita mengupayakan ya, RT RW itu pendekatan dini dulu, jadi supaya mereka tidak lagi cenderung ya ke hal-hal yang negatif. Jadi kalau udah ranah, udah ke fasenya HIV atau ke AIDS-nya, itu susah lagi untuk pengobatan. Nah, dalam upaya kita juga, BPJS tidak pernah membantu ya untuk program-program HIV yang di sini. Jadi kita bersyukur ya, sudah dibantu oleh pemerintah, diberi syukur dukungan benar-benar untuk orang dengan HIV ya, untuk pengobatan kita support, apalagi dukungan CSR-nya Kota Pinang, dan teman-teman yang pengen mengakses suatu layanan ya, kita sekarang kan sistem digital ya, itu bisa dilihat di Google ataupun lihat akses yang benar-benar dukung tentang masalah HIV, sudah ada semua di situ. Jadi tidak ada lagi kata-kata takut ya. Itu support semua ya.
1: Oke. Ya, dan tentunya juga di mana Bang, aku baru tahu ya, ternyata untuk itu tidak di cover oleh BPJS ya. Tapi kita bersyukur ini ternyata udah ada ya. Kalau di Pangkal Pinang berapa puskesmas ataupun berapa layanan nih yang katakan bisa men-screening kayak gitu? Tapi ditahan dulu, ada yang nelfon. Kita nelfon dulu ya Bang ya. Sudah ada yang bergabung di line WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
3: Yang assalamualaikum Mbak Nur Aisyah dengan Ahmad Irwan. Ini anak buah KDM Bandung Timur.
1: Oke, siap. Bang Yos, terdengar suara Pak Ahmad?
2: Siap.
1: Oke, silakan Pak Ahmad langsung aja nih ngobrol bareng sama Bang Yos.
3: Assalamualaikum Bapak narasumber di sini ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Tentang masalah penyakit AIDS kan seperti itu. Gimana mungkin lah itu bisa juga penyakit karena seks bebas kan seperti itu. Iya. Itu juga bisa juga adalah ya, juga bisa kan, karena soal orang umat beragama tidak mungkin ya seperti itu. Makanya di sini Pak ya, kan memang ya, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap makhluk yang bernyawa pasti diberi rasa, termasuk cuman bedanya begini, kalau manusia ada aturannya, kalau hewan tidak ada aturannya. Nah mungkin di situ juga. Nah sekarang benar tadi tertarik juga yang terkena penyakit AIDS itu kan BPJS tidak berlaku. Mungkin sama dengan narkoba ya, sama dengan masa kasus kena narkoba, penyakit narkoba itu sama, sama juga tidak dilayani BPJS. Saya setuju juga lah, yang terkena penyakit AIDS tidak dilayani BPJS, saya sangat setuju sekali. Itu merupakanlah hukuman dunia kan, belum hukuman dari Allah seperti diantaranya Pak ya. Nah sekarang jadi salah satunya mungkin seperti itu. Nah penyakit AIDS kan kadang begini Pak, karena kan bisa juga ke anak kecil kan tidak berbuat dosa, tapi bisa-bisa memang menular penyakit itu seperti itu, sering terjadi karena terkena ke anak yang tidak sama sekali tidak berbuat seperti itu, yang tidak berbuat pun juga suka kena dampaknya karena memang itu betul berbahaya, sakit menular. Itulah mungkin yang saya sampaikan Pak, terima kasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya mungkin ini ngeliat dari anak gitu ya Pak ya. Anak yang betul, karena orang tuanya gitu. Nah ini seperti ataupun bisa seperti istri di rumahnya aman-aman saja, tapi sang suami nih yang membawanya gitu. Nah gimana nih Pak, silakan.
2: Iya, terima kasih Pak ya. Jadi gini Pak ya, kalau kita sekarang berupaya depannya teman-teman yang kelompok dukun sebaya yang terinfeksi HIV ya tetap semangat semua ya, apalagi tidak tercover dengan bantuan pemerintah di BPJS. Jadi kita bisa mengupayakan teman-teman itu ya yang benar-benar membutuhkan ya, kita kasih support ya, apalagi ya biaya di luar dari pengobatan seperti cek lab jantung, hati, itu paru, semua itu kan di luar dari BPJS semua ya. Kecuali sudah rawat inap, mungkin di diagnosanya dengan sakit lain, mungkin itu bisa di cover dengan BPJS seperti itu Pak. Jadi mungkin yang tantangan kami selama ini, kami bisa cover Pak ya, teman-teman yang orang dengan HIV yang benar-benar perlu pengobatan kita bantu. Karena kalau kita tidak bantu ya mungkin kasus ini bisa bertambah lagi, karena kita mau menurunkan antibodinya supaya tidak tertular dengan orang lain lagi, apalagi teman-teman yang komunitas ya seperti LSL, waria ya, pekerja sek itu. Nah minimal mereka tidak tahu hal-hal yang penyakit ataupun kesehatan, yang penting mereka many piro seperti itu duit. Betul. Jadi kesehatan itu mungkin di nomor dua kan. Nah, yang diutamakan di masyarakat, kita peduli seperti ini ya. Mungkin orang istrinya tidak tahu tentang masalah HIV, dan istrinya terindikasi HIV, dan juga anaknya tertular HIV. Nah ini yang benar-benar kita support dan kita bantu. Karena mereka juga terkadang pas lagi hamil ya, ada pemeriksaan, oh tiba-tiba dideteksinya di lab bahwa pas ini terindikasi HIV Pak. Nah ini benar-benar programnya bantuan dari pemerintah dengan perlindungan PPIA ya, perlindungan anak, dan juga dengan KPA kota selalu sinergi dalam upaya menurunkan angka-angka kasus anak HIV. Itu cenderungnya nanti diskriminasi di sekolah. Ya nah, bakal seperti apa bakal nih? Kedepannya mungkin dari usia dia masih lahir ya, itu tidak dideteksi sampai berapa tahun, mungkin 2 tahun 3 tahun mungkin ya, mungkin imunnya biasanya melemah seperti itu.
1: Di Kota Pangkal Pinang nih Bang, entah itu tahun berapa lah gitu kan, pernah kejadian seperti itu dan anaknya juga yang kena.
2: Ada yang meninggal juga, ada terkena.
1: Anaknya yang meninggal.
2: Iya.
1: Oke. Karena kalau anak kecil ini lebih rentan seperti ya Bang ya, walaupun dikasih obat gitu ya.
2: Dan juga ada juga ceritanya orang tuanya meninggal dua-duanya, tapi anaknya dititipkan ke neneknya seperti itu.
1: Oke. Okay. Tapi anaknya sehat gitu.
2: Sehat semua.
1: Oke. Iya. Dan kalau misalnya sorry nih Bang, misalnya yang udah memang sudah positif, itu udah pasti menurun ke anaknya kan?
2: Tergantung dengan cara pengobatannya, dan juga kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak layanan, apalagi ke dokter ya, SPUG ya, yang spesialis kebidanan atau seperti itu, mereka benar-benar ekstrim ya. Jadi supaya penularan dengan ibu ke anak tidak tertular ya lagi pas melahirkan. Nah itu benar-benar secara sesar.
1: Okay.
2: Dan tidak lagi menyusui.
1: Iya, oke. Jadi ternyata banyak gitu ya Bang, dan memang ada dalam artian banyak cara katakan bisa ngekat agar tidak terkena janin seperti itu ya Bang, yeah. Ya. Tapi ya memang ada juga yang memang terjadi. Nah, sejauh ini nih Bang, dari yang dilakukan sama KPA ya, program-program. Jatuhnya udah berapa tahun nih Bang KPA ini sampai tahun 2026?
2: Kita dibentuk di tahun 2005 ya di Kota Pangkal Pinang.
1: Okay,
2: ya.
1: Namun
2: kita juga mendapat dukungan support dari pemerintah pusat ya. Jadi pas terakhir di tahun 2015 kita di stop dengan dana Global Fund dan dikembalikan ke daerah masing-masing dan kembalikan otonomi daerah mengacu pemerintah pusat untuk dibiayakan langsung oleh pemerintah daerah dan salah satunya kita di KPA Kota dan KPA Bangka Tengah ya mungkin masih aktif ya dalam upaya penanggulangan HIV-nya.
1: Jadi yang masih aktif ini Kota Pangkal Pinang dan
2: Bangka Tengah.
1: Ya. Oke, di kabupaten-kabupaten lainnya udah nggak ada kali ya? Apa gimana nih?
2: Itu SDM-nya.
1: SDM-nya mungkin ya.
2: Kalau kedepannya misalnya relasinya dengan pemerintah daerah yang mendukung mungkin bisa. Dengan kasus HIV ini ya cenderungnya tidak bisa kedepannya di 3-0-nya 2030 seperti itu. Karena kasus ini seperti minum es.
1: Betul ya. Sekali ya. Jadi kalau sekarang nih Bang, ini kan juga masih terus melakukan screening ya. Tadi ada yang bilang ada juga yang pasien lama, ada juga yang pasien baru gitu. Nah, untuk mengantisipasi nih pasien yang kata Abang tadi bilang yang tidak kembali lagi ataupun kabur lah bahasanya gitu. Ini gimana nih? Ada taktik-taktik tersendiri nggak akhirnya mereka pun pulang dan ingat kembali untuk terus berobat gitu ya? Ada nggak nih trik-triknya khusus sendiri nih?
2: Iya, itu sering ya yang hilang ya. Apalagi di lokalisasi ya maaf ya. Kalau di lokalisasi kita di Pangkal Pinang ada dua di Parit 6 dan satunya di Teluk Bayur ya. Itu daerah kawasannya yang strategis di pusat kota. Jadi diupayakan teman-teman yang prostitusi di lokalisasi itu kebanyakan banyak rata-rata dari luar daerah ya. Kami juga mengupayakan ya mami-mami di situ apabila terindikasi HIV tetap diupaya dikembalikan ke asalnya ya. Karena salah satu ya mungkin kita tidak tercover ya mungkin ya banyak yang terindikasi lainnya mungkin kita nggak bisa melihat salah satu yang mana yang positif HIV-nya kita nggak tahu ya karena biasanya itu screeningnya berserbu ya. Jadi pas dapet satu orang ya mungkin maminya ketahuan ya nggak tahu anaknya diungsi ke lain lagi seperti itu jadi rolling seperti itu
1: ya,
2: jadi
1: rolling.
2: Ya ya mungkin kita lagi gencarnya mungkin kita cek dengan KTP-nya cek kontaknya gimana dan mengupayakan kerjasama dengan puskesmas harus minum obat secepatnya jadi tidak menular lagi ke orang lain. Nah, kalau masalah kasus seks bebas seperti itu ya mungkin kita tidak inilah ya artinya KPA bukan melegalkan tapi menurunkan angka kasus yang diutamakan pencegahannya ya.
1: Oke, nah untuk Anda juga pendengar ya dipersilakan bergabung kembali ya di line 08 11 77 9 111. Ini lanjut lagi nih Bang ya, sudah ada yang bergabung di 08 15 1071. Ya selamat pagi Bung Yos ya. Ya kali ini saya mau bertanya, kalau misalnya kita ingin memeriksakan saudara kita sendiri karena self-diagnosis nih Bang, ini boleh nggak sih katanya? Tapi kami bukan di Kota Pangkal Pinang. Nah silakan, nggak ada kasih nama nih Bang, silakan.
2: Ya, ya itu boleh juga sih. Ya tidak daerah manapun yang penting intinya terutama kita edukasi dulu ya. Jangan sampai kita bawa orang yang mau screening tes HIV ya tiba-tiba dia takutin dulu. Nah seperti itu. Jadi kita edukasi dan mentalnya ya benar-benar ya pendekatan ini dulu karena terutama apabila dia hasilnya reaktif seperti apa pemikirnya dan juga hasilnya karena perilaku menyimpang itu hari ini melakukan seks bebas mungkin besok tidak mungkin dia kena mungkin kita lihat basah jendelanya. Ya biasanya basah jendelanya 3 bulan atau 6 bulan baru kita skirting lagi untuk selanjutnya. Itu tantangan.
1: Tantangannya ya. Oke, jadi Bang, kalau dari kabupaten lain ini boleh gitu ya, ya langsung boleh ke KPA gitu ya, ya. Oke, dibanding self-diagnosis ya, ya.
2: Karena okay, ada yang malu juga. Mungkin dari Pangkal Pinang kan biasanya screening desk di Sungaliat. Ada juga dari Sungaliat, dari Tubuoli juga kan, dari Pangkal Tengah screeningnya. Oh Bang Yos, gimana nih? Enggak masalah ya, Pokesmas siap bantu. Apalagi di kota Pangkal Pinang 9 Pokesmas sudah PDP ya, pelayanan deteksi dini tentang masalah HIV dan pengobatannya sendirinya. Ya kalau di rumah sakit umum itu sudah ada klinik tulipnya. Jadi mereka biasanya kan dapat riwayat yang dia dosanya di klinik paru bisa langsung tes ke HIV. Seperti itu.
1: Jadi kalaupun misalnya mau screening di puskesmas mana, tapi katakan pengen butuh supportnya dari KPA juga ini bisa gitu,
2: bisa.
1: Ya. Oke, itu dia ya. Ya, dan untuk pendengar ya juga yang mau bertanya kembali juga dipersilakan ya di 0717943001 ataupun di 0811717911. Nah, Bang Yosi, mungkin dalam waktu dekat ini, apalagi ini udah mau hampir habis ya tahun 2026. Ada program apa atau enggak lagi menjalankan apa nih untuk KPA sendiri?
2: Ya, ya kita punya agenda ya di tahun 2026 1 Desember itu kan hari peringatan hari AIDS dunia ya. Jadi gimana juga kita punya program untuk pencegahan dini di kalangan pelajar dan mahasiswa. Cuma kan di usia produktif, karena salah satunya di kota Pangkal Pinang ya, kafe-kafe tren-tren sekarang itu dimasukin kaum-kaum muda semua. Jadi ya kita gak tahu, apalagi akses elektronik seperti WeChat, IG apa semua itu udah terbuka semua ya. Apalagi penginapan di kota Pangkal Pinang udah welcome semua. Seperti itu. Jadi yang kami trik sekarang, jadi penginapan itu tetap kita beri edukasi ya, bekerja sama dengan Babinsa, Babin ya, kepolisian juga, kita tetap mengupayakan kos-kosan ya, apalagi penginapan itu perlu di beri edukasi dan lalu di screening test, bekerja sama dengan puskesmas terdekat.
1: Oke, siap ya. Oke, dan mungkin nih Bang, ada pesan-pesan juga nih buat masyarakat, boleh edukasi apa nih dari KPA sendiri nih, mumpung di RRI nih Bang. Karena mungkin banyak juga orang yang gak paham ya, ataupun gak tahu juga nih. Adapun tahu mungkin takut, malu yang tadi Abang bilang ya. Tapi itu dia tadi, kalau screening boleh di tempat mana aja ya, untuk edukasi dan lain halnya, untuk berobat juga bisa di KPA. Silakan Bang.
2: Ya baik ya, kami dari Kota Pangkal Pinang ya, dari khususnya di KPA ya, kami selalu welcome ya, dan sebagai bentuk pendampingan, dukungan ya, mengupayakan supaya masyarakat tetap sehat dan tidak ada lagi kasus-kasus baru ya, mohon dukungannya, apalagi dari pihak pemerintah, dari media elektronik, komunitas yang peduli benar-benar sayang dengan Bangka Belitung, apalagi Bangka Belitung ya penduduknya sedikit tapi kasusnya tinggi. Nah ini yang kita sayangkan. Kalau bisa kita tekan ya, kita 0-0 tidak lagi kasus HIV ya. Karena satu kematian AIDS itu dianggap tidak berhasil. Nah itu yang kita sayangkan ya. Cukup di HIV dan kita kelar di HIV ya, pengobatannya ya, dukungannya, support. Dan kalau semua udah paham semua, mungkin pengobatan di layanan bagus semuanya ya. Itu yang kita kedepannya, dan tidak ada lagi kasus AIDS ya.
1: Kalau untuk Bangka Belitung sendiri Bang, ini kita peringkat keberapa ya?
2: Nah,
1: kalau untuk sekarang mungkin ada.
2: Jadi kalau kota besar ya mungkin masuk belasan lah.
1: Masuk ya, ya
2: belasan
1: ya.
2: Karena dilihat dari penduduk ya, tingkat penduduk kita.
1: Ya, di sini juga PR semuanya ya Bang ya. Dan ini juga butuh kolaborasi, enggak mungkin KPA sendiri ya. Iya,
2: mohon bantuan dari masyarakat ya, peduliannya, pengedukasinya, apalagi sekarang media elektronik sudah ada yang yang diutamakan, tetap kami support ya, dukungannya, dan sebagai teman-teman yang sudah terinfeksi HIV, ya tetap semangat minum obat ARV-nya, ya itu bentuk vitamin.
1: Betul. Dan tentunya juga di dalam KPA juga ini banyak juga relawan-relawan ya, yang tentunya terus mengedukasi, ya memberikan supportnya. Sayangnya pagi ini nggak ada nih relawannya. Ya. Ini kalau untuk relawan sendiri juga dari tahun 2005 nih bang. Mereka sudah bergabungnya
2: sudah.
1: Itu. Oke. Dan ini apa aja nih ke salah satu mungkin dari KPA sendiri ya dengan relawan terus juga dengan LSM dan lain-lainnya juga yang ada komunitasnya juga peningkatan apa nih Bang yang terlihat nyata dengan adanya relawan-relawan ini nih Bang khususnya untuk penanggulangan AIDS.
2: Kita lebih mudah ya mengakses ke tempat-tempat teman-teman yang tidak terpantau dan tidak bisa kita dekatin ya baik dari layanan kesehatan masyarakat karena komunitas yang seperti LSL gay ya waria dan pekerja seks itu kalau tidak ada toko kunci dan kawan-kawan yang ada di relawan itu kita agak susah ya butuh pendekatan seperti itu dan juga ya support mereka dan pendekatan juga itu benar-benar ya benar-benar bersiku apalagi kami di lapangan tadi bilang ya kita nggak tahu
1: nggak pakai APD dan
2: lain-lain ya, kita nggak tahu ya si A itu ada riwayat sakit hepatitis
1: bukan AIDS
2: karena kita juga shock juga seperti itu kalau HIV penjagaannya mungkin melalui hubungan seks ya air susu dan darah seperti itu tapi kalau penyakit lain karena HIV juga banyak faktor risikonya bisa tertular dengan terindikasi dengan TB ya seperti itu karena TB HIV tetap kolaborasi ya apalagi eliminasi 3-0 itu mungkin banyak sifilis, HIV dan hepatitis itu tetap kami screening.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi sifilis, TBC, juga itu biasanya kolaborasi dengan AIDS dan HIV. Ternyata ya. Iya. Dan untuk angka, ya jangan ditanya. Tiap tahun terus menaik. Tapi ini juga tentunya butuh kerjasama dengan segala halnya, segala lini yang memang juga dari dinas-dinas terkait juga ikut turun ya Bang ya. Dari Dinkes Kota Pangkal Pinang sendiri juga ini memang fasilitasnya juga udah banyak ya Bang ya. Tadi kalau dilihat di program untuk agenda ini di 1 Desember juga nanti ada kayak bentuknya sosialisasi mungkin ya Bang ya.
2: Iya, edukasi.
1: Edukasi pencegahan dini ini di kemana nih sasarannya? Lebih di kafe ke sasarannya atau langsung ke sekolah-sekolah nih?
2: Ke sekolah dan ke kampus-kampus.
1: Sekolah dan kampus
2: dan
1: gitu
2: juga
1: ya.
2: Kita punya program ya kepatuhan minum obat teman-teman. HIV ya anak itu kepatuhannya terutama kepatuhan jadi terkadang dia ambil obat tapi obat gak minum itu banyak
1: diambil aja tapi gak
2: ya,
1: diminum
2: banyak itu kejadian ya cuman
1: dan itu terlihat ya progresnya
2: terlihat
1: ya
2: semua ya prosesnya ya mengapa ya kita gak pandang agama sih banyak mayoritas mereka ya rusing ya tiap hari minum obat kata orang agak lango
1: tapi mau gimana lagi ya itu salah satunya ya oke mungkin pesan terakhir nih Bang di menit-menit terakhir sebelum kita pamit nih dari acara Berada Atas Cita silakan Bang Yos
2: ya dengan buku ram kita ya motivasi kita asal lagi kawagi yuk kita begawi
1: siap ya oke deh semangat terus nih buat teman-teman KPA ya dan tentu juga relawan juga ya yang sangat luar biasa sekali nih dari tahun 2005 ya dengan segala dinamikanya sampai 2026 ini masih terus berjalan ya belum lagi juga ini tugas kita bersama dan ingat jika ada pun keluarga yang memang memiliki seperti itu ya riwayat HIV ataupun AIDS ingat bukan untuk dikucilkan tapi untuk disupport juga terlebih lagi juga disupport untuk psikologisnya terus juga menggapai lagi cita-citanya ya menjadi hidup lebih baik dan minum obatnya ya Bang ya dan terima kasih nih atas informasinya ya Bang ya dan tentunya juga kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk mendorong perilaku hidup sehat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan serta menciptakan lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi. Terima kasih Bang ya sudah hadir di kesempatan hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah informasi dan pengalaman wawasan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Salam Pro 1.

0: RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Joe memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikarnando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi,
4: insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan langsung ke rekan Ahmad yang akan memberikan informasi untuk Anda terkait Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dorong pelajar cinta tanaman lewat program Go to School. Silakan rekan Ahmad.
6: Ya, mendengar Dinas Kota Pangkal Pinang terus mendorong generasi muda untuk mencintai tanaman dan mengenal dunia pertanian sejak dini. Kemana upaya tersebut dilakukan melalui program Go to School yang kali ini menyasar SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang memberikan sosialisasi mengenai pertanian perkotaan atau urban farming, khususnya pemanfaatan teknologi hidroponik yang dapat diterapkan meski dengan keterbatasan lahan. LH Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Mansur Sampuri, program Go to School merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengajak generasi Z maupun milenial agar lebih dekat serta mencintai. Menurutnya, kondisi Pangkal Pinang sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan membuat konsep urban farm menjadi salah satu solusi untuk tetap mengembangkan kegiatan pertanian. Maksud baik inisiatif lima Pangkal Pinang yang telah mengembangkan kegiatan bercocok tanam di skornya langkah tersebut sejumlah di Pangkalan Pertanian Kota Pangkal Pinang. Maksud juga mengatakan pendengar, dalam kegiatan Go to School tersebut, pihaknya turut memberikan edukasi dan kajian urban farm, terutama sistem hidroponik. Kedepan program serupa juga dapat dikembangkan ke sektor pertanian lainnya, termasuk peternakan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang mendorong sekolah-sekolah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong yang tersedia di lingkungan masing-masing untuk kegiatan bercocok tanam. Program Good School yang digelar Dinas Pangan disambut baik oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, Pesti Perwati, yang mana ia mengatakan kegiatan tersebut memberikan motivasi kepada para siswa untuk mulai mencintai tanaman. Selain menumbuhkan kecintaan tanaman, kegiatan tersebut dapat memberikan kewirausahaan kepada para siswa SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Lalu tersebut, Dinas Pangan Kota Pangkal Pinang Barat, budaya bercocok tanam dapat semakin berkembang di lingkungan sekolah. Demikian berdengar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Cahaya RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ketika Belitung siang,
1: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yang mendengar tak harus memiliki ya, lagu yang dirilis di tahun 2026 ini, single milik Angga Chandra. Ya, untuk hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Angga Chandra ya, yang kita tahu banyak ya beberapa singlenya yang mungkin melekat di hati Anda. Dan itu single terbaru yang baru saja kita hadirkan untuk Anda, tak harus memiliki. Ya, mendengar Angga Chandra atau nama lengkapnya adalah Angga Chandra Lukita. Kita tahu adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, musisi, dan ternyata juga seorang YouTuber asal Indonesia yang lahirnya di Bengkulu di 22 Januari ya. Nah, awal perjuangannya sebelum sukses ya seperti yang sekarang ini, Angga ini ternyata pernah merantau ya ke Jakarta di tahun 2009 dan sempat bekerja sebagai pengamen jalanan serta petugas bioskop. Dan ia juga sempat sekolah pelayaran di Yogyakarta, kemudian mendapat tawaran kerja di kapal pesiar di Amerika Serikat, namun memutuskan batal berangkat karena kecintaan yang besar pada dunia musik. Nah, untuk karirnya di dunia band, Angga ini pernah bergabung dengan beberapa band termasuk band Adipati. Juga sempat masuk label rekaman besar sebelumnya akhirnya memilih bersolo karir. Dan nama Angga Chandra semakin dikenal luas melalui kanal YouTube pribadinya yang memiliki jutaan subscriber gitu pendengar, terutama berkat konten unik prank false atau pura-pura nyanyi sumbang di depan target lalu menunjukkan suara aslinya yang sangat merdu. Nah, kita tahu bahwa Angga juga telah merilis berbagai lagu populer bertemakan cinta dan kehidupan. Di antaranya ada Sampai Tutup Usia, kemudian Kekasih Bayangan, Sekecewa Itu, Orang Yang Salah, Pura-Pura Lupa, Pendengar Cerita. Nah, itu pendengar ya, sedikit perjalanan atau mengenal lebih dekat sosok Angga Chandra.

Ya, pendengar, demikian ya dua lagu sudah kita hadirkan, masih milik suara dari Angga Chandra ya. Sekecewa itu yang dirilis di tahun 2024, kemudian sampai tutup usia di 2019. Dan masih program melekat kita, kita kali ini masih akan hadirkan lagu dari Angga Chandra dirilis tahun 2020 dengan judul Bintang Terindah. Dan nanti pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Tepatlah rasanya bekerja sama dengan RRI untuk memberikan pemahaman, edukasi, literasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka khususnya.
2: Kalau kita lihat dari pergerakan angin, itu belum ada dari arah barat, berarti kemungkinan asap dari Palembang belum masuk ke kita. Tapi untuk yang Kalimantan mungkin dalam situasi tertentu bisa saja.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sengalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kabut asap dari wilayah Palembang tidak sampai ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. LPP RRI Sengaliat menjalin perjanjian kerjasama dengan Basnas Kabupaten Bangka terkait publikasi program pengelolaan dan penyaluran zakat.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar, kabut asap dari wilayah Palembang tidak sampai ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Alhamdulillah untuk sampai saat, kalau kita lihat dari pergerakan angin, itu belum ada dari arah barat.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kualitas udara di wilayahnya saat ini masih berada dalam kategori aman dan di wilayah ambang batas kritis, meskipun ancaman asap lintas daerah dan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan pergerakan angin saat ini belum membawa asap dari wilayah tetangga seperti Palembang. Meski demikian, potensi paparan asap dan Kalimantan sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir kemarin. Agus menambahkan berdasarkan data pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup, di tingkat polusi udara di Babel masih aman. Di sisi lain, kejadian karhutlah di daerah ini pun sudah mulai menunjukkan tren penurunan.
1: Alhamdulillah untuk sampai saat, kalau kita lihat dari pergerakan angin, itu belum ada dari arah

0: Barat, berarti kemungkinan asap dari Palembang belum masuk ke kita. Tapi untuk yang Kalimantan mungkin dalam situasi tertentu bisa saja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ada berapa hari kemarin kejadian asap dari Kalimantan itu masuk ke wilayah kita, tapi tidak lama ini sudah clear lagi.
1: Terpisah sebelumnya, perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan kualitas udara wilayah Bangka Belitung relatif aman.
2: Musim hujan diperkirakan untuk wilayah Bangka Belitung secara bertahap akan memasuki musim hujan di dasaran 1 hingga dasaran 3 di bulan November.
1: Sementara itu, menurut pantauan satelit, tutupan awan di atas wilayah Bangka Belitung sudah mulai terbentuk meskipun kondisinya sangat tipis. Oleh karena itu, hujannya sesekali turun di tengah potensi karhutla dinilai sebagai berkah yang sangat membantu meredakan titik panas. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: LPP RRI Sungaliang menjalin perjanjian kerjasama dengan Basnas Kabupaten Bangka terkait publikasi program pengelolaan dan penyaluran zakat. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Tepatlah rasanya bekerja sama dengan RRI untuk memberikan pemahaman.
5: LPP RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung melakukan perjanjian kerjasama dengan Basnas Kabupaten Bangka terkait publikasi program Basnas Kabupaten Bangka kepada masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Bangka Asmawi Ali mengungkapkan, kerjasama ini menjadi langkah bersama dalam memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kegiatan Basnas Kabupaten Bangka, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta berbagai program sosial kemasyarakatan. Melalui kerjasama ini, RRI Sungai Liat akan mendukung publikasi informasi Basnas melalui berbagai kanal yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih luas mengenai program, layanan, serta kegiatan yang dilaksanakan Basnas Kabupaten Bangka.
4: Sehingga tepatlah rasanya bekerjasama dengan RRI untuk memberikan pemahaman, edukasi, literasi, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka khususnya dan para pendengar RRI semua agar mereka memahami bahwa zakat itu sangat penting karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang tidak dibedakan dari kelima rukun Islam itu dan itu sifatnya wajib, mutlak harus dilaksanakan oleh seorang Muslim sehingga apabila kita melaksanakan zakat itu tentu sudah barang tentu harta yang kita sampaikan akan membersihkan harta kita yang sudah dizakati seperti itu.
5: Asmawi Ali juga menyampaikan bahwa zakat merupakan bagian rukun Islam. Untuk itu hukumnya wajib dilakukan seseorang Muslim untuk membersihkan harta yang dimiliki. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Sungai Liat Ruli Prasetyahadi mengatakan, RRI Sungai Liat sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran dalam memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi ini, informasi mengenai program Basnas diharap dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, transparan, dan mudah diakses.
6: Kemudian dari Basnas keuntungannya dia bisa bersosialisasi apa program-program kerjanya melalui media RRI, saling menguntungkan lah. Jadi dalam hal ini kita sama-sama membuat satu program bersama yang akan mengangkat Basnas melalui media RRI.
5: Kerjasama antara LPP RRI Sungai Liat dan Basnas Kabupaten Bangka ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antar lembaga dalam mendukung penyebarluasan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Instalasi pengolahan air limbah IPAL SPPG Parit Pekir dan Pemali menampung sekitar 2.000 liter limbah per hari yang telah dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Rana Gusari melaporkan.
7: Nah, kalau di Pemali katanya diambil untuk kebun sawit.
8: Aktivitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menghasilkan limbah cair yang perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di SPPG Parit Pekir dan Pemali, pengolahan limbah dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah IPAL. Volume air limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional diperkirakan mencapai sekitar 2.000 liter per hari. Ketua Yayasan Same-Same Berkah yang menaungi SPPG Parit Pekir dan Pemali, Kuartanto mengatakan sebagian besar penggunaan air berasal dari aktivitas pencucian ompreng dan wadah makanan.
7: Kalau limbah sih sejauh ini kami pakai sendiri kan untuk penyiraman tanaman. Ada yang kami untuk apa namanya itu, untuk kelapa sawit. Sejauh ini sih lumadi yang terlalu gimana sih limbahnya itu, karena kan hasil limbah yang keluar itu kan dengan pH 6 sekian kan artinya udah bisa, sebenarnya sih udah bisa dilempar keluar sih, oh, karena pH-nya lah bagus. Nah, karena kami itu lahannya cukup luas dan banyak tanaman apalagi musim kemarau kemarin kan. Nah, jadi digunakan untuk nyiram-nyiram lah.
8: Menurut Kuartanto yang kerap disapa Koto, air hasil pengolahan ipal dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan kebun sawit. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ipal pada 5 SPPG yang telah beroperasi, yakni SPPG Merawang, Jadah Bahrin, Imam Bonjol, Parit Pekir, dan SPPG Jalan Jenderal Sudirman, Parit Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengelolaan limbah dari SPPG berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan. Boy mengatakan dari 5 SPPG yang diperiksa terdapat yang telah memenuhi ketentuan dan ada pula yang masih memerlukan perbaikan.
9: SPPG yang sudah memenuhi syarat standar grass track-nya, namun ada yang masih perlu perbaikan. Nah, jadi yang perbaikan itu kita beri rekomendasi kepada SPPG dan insya Allah ketua yayasannya akan segera memperbaiki. Yang pasti IPAL atau SPPL-nya itu harus keluarannya baik ke lingkungan atau ke tempat pembuangan itu harus air bersih.
8: Boy menegaskan pengelolaan IPAL menjadi bagian penting dalam operasional SPPG, terutama untuk memastikan air hasil pengolahan tidak mencemari lingkungan. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pangan dan Pertanian Dispaper Kota Pangkal Pinang dorong belajar cinta tanaman lewat program Go to School. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
10: Dinas Pangan Pertanian Go to School, artinya di sini kita mengajar kalangan Z atau kalangan milenial.
11: Dinas Pangan dan Pertanian Dispaper Kota Pangkal Pinang terus mendorong generasi muda untuk mencintai tanaman dan mengenal dunia pertanian sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui program Go to School yang kali ini menyasar SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang memberikan sosialisasi mengenai pertanian perkotaan atau urban farming, khususnya pemanfaatan teknologi hidroponik yang dapat diterapkan meski dengan keterbatasan lahan. PLH Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri mengatakan, program Go to School merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengajak generasi Z dan milenial agar lebih dekat serta mencintai tanaman.
10: Kita memang mempunyai program Dinas Pangan Pertanian Go to School. Artinya di sini kita mengajak kalangan Z atau kalangan milenial untuk cinta tadi dengan tanaman, yang kedua untuk berusaha, yang ketiga pengen menjadi petani milenial yang sukses lah.
11: Menurutnya kondisi Kota Pangkal Pinang sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan membuat konsep urban farming menjadi salah satu solusi untuk tetap mengembangkan kegiatan pertanian. Mansur menyambut baik inisiatif SMP Negeri 5 Pangkal Pinang yang telah menggagas kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Menurutnya langkah tersebut sejalan dengan program yang tengah dijalankan Dinas Pangan dan Pertanian. Kegiatan Go to School tersebut biasanya turut memberikan edukasi mengenai tata cara penerapan urban farming, terutama sistem hidroponik. Kedepan program serupa juga dapat dikembangkan ke sektor pertanian lainnya termasuk peternakan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Pangkal Pinang Festi Verwati menyambut baik program Go to School yang disanakan Dinas Pangan dan Pertanian. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan motivasi kepada para siswa untuk mulai mencintai tanaman.
12: Dari saya, memotivasi anak untuk cinta dengan tanaman dulu yang pertama. Yang kedua, mengajak anak supaya bisa berwirausaha ke depannya. Memanfaatkan lahan yang sempit, tetapi bisa menghasilkan penambahan income lah.
11: Melalui program tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang berharap budaya bercocok tanam dapat semakin berkembang di lingkungan sekolah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijayo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kebon, Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung mendorong cagar budaya jangan hanya sekedar sebagai bangunan tua. Arif Juliantoro melaporkan.
13: Yang menjadi dilema sebetulnya di daerah ketika semakin besar jumlah penetapan cagar budaya, semakin besar pula tanggung jawab dalam.
14: Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung mendorong agar keberadaan cagar budaya tidak hanya berhenti pada penetapan dan pelestarian fisik bangunan. Cagar budaya dinilai perlu berkembang cagar budaya dinilai perlu dikembangkan melalui penelitian dan kajian agar nilai sejarahnya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, pariwisata, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Anggota TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniatan mengatakan setelah perlindungan, tahapan berikutnya dalam pelestarian cagar budaya adalah mengembangkan melalui penelitian, kajian, dan pengayaan materi. Menurutnya, pemanfaatan cagar budaya dapat melibatkan berbagai sektor. Satuan pendidikan dapat menjadikan sebagai lokasi pembelajaran. Pelaku pariwisata dapat mengembangkan paket wisata minat khusus, sementara pelaku UMKM dapat membuat produk souvenir yang terinspirasi dari hasil penelitian mengenai cagar budaya.
13: Yang menjadi dilema sebetulnya di daerah ketika semakin besar jumlah penetapan cagar budaya, semakin besar pula tanggung jawab dalam pelestariannya. Pelestarian itu dalam hal ini pelindungan dan perawatannya, bahkan kemudian pengembangan dan kemudian masuk ke pemanfaatan. Itu yang
14: Wahyu mencontohkan, gedung nasional yang dapat dikembangkan tidak hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga memiliki narasi yang kuat sehingga dapat menjadi bagian dari aktivitas pendidikan maupun pariwisata. Ia menegaskan pemanfaatan cagar budaya harus dibedakan dengan pemanfaatan ruang biasa. Nilai sejarah yang melekat pada bangunan maupun situs harus menjadi bagian dari utama dalam kegiatan bentuk pemanfaatannya. Ia menilai investasi pada cagar budaya pada akhirnya dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah karena kebudayaan tidak berdiri sendiri dan dapat berkaitan dengan berbagai sektor strategis lainnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Julian Toro melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Kita masih menemani Anda dan di Bangka Belitung siang hari ini saya Reta bersama Yoga Santoso akan menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Pro Persada yang akan ditemani oleh Yoga menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. 4. Manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 5. Hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang 6. Ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Baik pendengar, sebelum masuk ke Pro Persada, berikut ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Debi, terkait Polda Babel mengkonfirmasi hasil tes urin bagi anggota seluruhnya. Kepada rekan kami, Debi, dipersilahkan.
1: Baik, rekan Yoga dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana sebelumnya Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam melakukan cek urin mendadak begitu bagi para anggota yakni di Satker Res Narkoba yang merupakan bersentuh langsung dengan penindakan kasus narkoba, kemudian juga dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau DITAHTI, di mana Kombespol Apri Darmawan, Kabid Propam Polda Bangka Belitung menegaskan komitmen jajarannya untuk melakukan pembersihan dan pembedahan dari internal kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, di mana ini adalah ultimatum keras daripada Kapolda maupun dari Kapolri terkait anggota yang kedapatan menggunakan barang haram tersebut, maka tak segan-segan akan sanksi tegas berupa pecatan begitu pendengar. Di mana hasil tes urin yang dilakukan oleh Bid Propam kemarin menunjukkan hasil yang negatif, semuanya tidak ada anggota yang positif narkoba. Namun demikian ini juga masih terus disasar, tidak hanya di Polda, melainkan di Polres-Polres jajaran melalui kasih propamnya akan melakukan hal yang demikian juga, melakukan pemeriksaan tes urin mendadak kepada anggota. Hal ini untuk memastikan bahwa anggota Polri bersih dari narkoba, terutama dari internal mereka dulu sebelum mereka melakukan penindakan di luar. Kemudian tercatat hingga saat ini dari 2025 bulan November 2025 kemarin hingga Oktober 2026 tercatat ada 36 anggota Polri di Polda Bangka Belitung dan jajaran di PTDH ataupun dipecat karena tersangkut kasus narkoba. Dan ini adalah tidak ada toleransi bagi Kapolda Bangka Belitung Ijen Pol Victor untuk menindak anggotanya yang terlibat dalam peredaran, penggunaan maupun pengedaran barang haram narkotika tersebut, pendengar. Demikian, rekan Yoga, informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.

Baik pendengar, demikian laporan dari reporter kami Debi terkait Polda Babel mengkonfirmasi hasil tes urin bagi anggota seluruhnya. Baik mendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Propersada akan dimulai setelah jeda lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Yoga di sini dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Nah, kali ini kita akan lanjut ngobrol santai. Adapun tema yang akan kita bawa hari ini tuh, kalau sakit nanti pilih minum obat atau disuntik atau justru istirahat aja. Baik pendengar, langsung aja hubungi kami di 94301 atau di WhatsApp kami 0811-7179-111. Dan pendengar, sekarang ada penelpon pertama. Dan halo Pro Persada.
1: Ya halo juga, selamat sore Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa? Dengan Bang Ramadan ini.
1: Halo.
0: Halo, dengan Bang Ramadan ya?
1: Iya betul.
0: Oke, gimana Bang kabarnya Bang?
1: Udah hafal ya?
0: Udah hafal saya.
1: Ya, mantap. Apa kabar? Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Kalau Bang gimana kabarnya Bang?
1: Iya sama, alhamdulillah. Semoga pendengar semua juga sehat ya.
0: Amin. Iya, amin.
1: Apa? Mau tanya apa?
0: Hari ini tuh tema kita Bang, kalau Abang misalnya kalau lagi sakit nih, biasanya lebih milih minum obat atau bersuntik atau istirahat aja gitu,
1: tergantung sakitnya kan.
0: Kalau
1: sakitnya ringan ya mungkin herbal saja cukup, atau ya minum ringan obat yang dapat dibeli bebas itu loh.
0: Jadi pilih kecuali minum obat ya.
1: Iya, kecuali sakit yang membutuhkan resep dokter ya baru ke dokter.
0: Kalau suntik jarang berarti, atau jangan-jangan takut suntik
1: itu,
0: nih?
1: Suntik itu sudah kelas dokter. Kalau dokter di rumah sakit barulah diajak suntik atau enggak, ya kan? Dokter juga memberikan obat. Suntik itu kalau sudah lebih parah biasanya sih, atau penanganan cepat untuk mengurangi sakit atau untuk dibius atau apa, ya untuk apa namanya? Itu ada sesuatu yang memang urgent gitu loh.
0: Oke, iya betul Bang.
1: Tergantung dokter itu, kita tidak bisa mengatakan harus suntik atau tidak, harus diperiksa dulu. Tapi yang ringan-ringan pada umumnya orang kan biasa minum untuk tergantung kalau
0: minum-minum kayak paracetamol gitu ya.
1: Ada 20 itu,
0: ada
1: herbal gitu
0: loh. Iya betul. Herbalnya biasanya di sana herbalnya apa Bang?
1: Herbal kayak jamu yang diramu sendiri misalnya, kayak ada kunyit terus serai, terus lagi dicampur dengan apa namanya itu yang bumbu dapur yang satunya apa lagi kunyit, temannya kunyit itu apa?
0: Temannya kunyit apa ya?
1: Coba tanya Mbak Reta itu, temannya kunyit.
0: Mbak Retanya jauh lagi, Laos ya?
1: Itu apa namanya itu?
0: Jahe.
1: Kunyit, terus ada satu yang lupa, dengan serai ya itu.
0: Serai.
1: Biasa dikasih mungkin 1-2 butir cengkeh juga, itu di masak air panas misalnya 2 gelas air, kemudian nanti susut 1 gelas baru dikasih hangat minum gitu.
0: Oke, baik. Baik Bang, mau request lagu apa ini?
1: Dari Pegetos lah.
0: Apa Bang?
1: Kehadiranmu.
0: Apa?
1: Pegetos.
0: Judulnya?
1: Kehadiranmu.
0: Oke, Fagetos ya.
1: Iya, Fagetos ya.
0: Salam-sarannya, salam-salamnya mau ke siapa nih?
1: Ya, untuk ada Bukori, Bang Alen, Ahmad Irwan, dan Pak Bang Irwan juga yang rindu ya, Ibu, Empui ya. Terus ada Uda Sultan, Uda Sumi, Yulia, Yuling, Daria, ada Lydia, Maria, Indira, Bang Yota, Pak Odo, Pak Kuci ya, Putra Sambas, Putra Banten, Bang Rambe Klana, Rambe Klana, Bang Romblang, Reza, Bung Arif ya, Panji, Bung Panji, Bang Jul, Bang Lemang, ya Bang Jante juga, atau Bertin, atau Syahlan, semua, terus siapa, Pak Triyono, Nur Hadi, semua aja ya.
0: Oke.
1: Kecuali harapan sehat semua ya.
0: Oke, Bang.
1: Terus ada juga untuk reporternya, ada Ratna Gusari, ada Setiani, terus ada Debbie Nurwandi, Ahmad Dwi Cahyo, Aulia Rahman,
0: iya iya,
1: Bus Tommy Ahmad, terus ada Alif Jugantoro ya, siapa lagi, Iwan Aulia Rahman tadi sudah ya,
0: okay.
1: Terus Iwan Zona dan Mbak Ai Surya ya.
0: Oke, okay,
1: okay. Semuanya saja ya. Asan bejet, semoga selalu sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Baik,
1: terima kasih saja Bang Yoga ya.
0: Iya, iya.
1: Semoga selalu.
0: Oke.
1: Okay. Selalu apa? Ya, yang terbaiklah ya.
0: Siap.
1: Yang terbaik.
0: Untuk
1: semuanya. Terima kasih ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Ramadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramadan telah bergabung bersama kita ya. Semoga Bang Ramadan juga selalu sehat walafiat. Baik, mendengar yang masih mau bergabung, kita masih buka ini di 94301 atau di WhatsApp kita bisa juga di 0811 7179111. Tema Oh, ini pendengar ada ini dari WhatsApp, dengan siapa ini? Halo, Prof. Persada.
2: Halo, Prof. Persada, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Lili di Sungai Liat.
0: Oh, Kak Lili. Kak Lili, gimana kabarnya Kak Lili?
2: Kabar kurang baik sih kabar hari ini.
0: Kenapa?
2: Soal air di rumah kami nelah habis, dek pacak ngapal.
0: Aduh, jadi beli airnya nih?
2: Oh, ini kami beli lah 1.000 liter, kalau nggak salah, 100.000.
0: Iya, di sini lihat memang nih belum hujan-hujan sekali, cuma hujan di sini. Jadi air udah mulai kering ya?
2: Kering banget. Tak apa lah hujan, yo, biar air tak kering.
0: Tapi sehat kan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita masuk ke tema ya. Tema kita hari ini tuh kalau lagi sakit, biasanya langsung minum obat atau disuntik, atau pilih disuntik nih? Atau istirahat aja?
2: Kalau aku sih minum obat, tapi biasa dikerok kan ya.
0: Oh, dikerok.
2: Minum obat. Minum obat. Nah, udah minum obat, berapa lama dikerok. Nah, enak men tuh badan, pernah dikerok.
0: Orang Bangka banget nih. Kalau lu merah, lu sah.
2: Benar-benar. Bunda, pun lumbik lah dikerok, dibekam.
0: Baik, Kak Lili. Mau request lagu apa, Kak Lili?
2: Lagu Tulus.
0: Judulnya, Kak?
2: Judulah diri, tulus diri.
0: Oke, tulus diri. Mau sapa, salam sapanya ke siapa ini?
2: Siapa tadi penelpon pertama?
0: Tadi ada Bang Ramadan.
2: Bang Ramadan, salam. Ya, semua pendengar. Budi Suli, yuk Julia mana? Yuk Julia, belum ada aku dengar hari ini.
0: Lagi absen ya,
2: Iya, absen untuk semua lah.
0: Oke,
2: untuk itu apa, siap hari ini ada siapa baik Bang Yoga dengan siapa nih, sendiri?
0: Hari ini saya ditemenin sama Ibu Reta, cuman Bu Retanya lagi ada kerjaan.
2: Semangat. Okay. Siaran kepada Bang Yoga dan Bu Reta.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Lili sudah bergabung bersama kita. Baik pendengar, demikian. Kalau masih pengen bergabung bisa di 94301 08 11 7179 111. Baik pendengar, kita masuk ke penelpon ketiga kita hari ini. Ada siapa ini? Halo, Prof. Persada.
3: Ya, Persada. Halo Bang.
0: Halo, dengan siapa? Embera?
3: Iya Bang.
0: Gimana kabarnya Bung Embera? Udah sehat?
3: Sakit leher dulu.
0: Sakit leher? Salah bantal itu.
3: Ada Bang, sampai lah.
0: Di sana gimana? Di sana? Panas nggak?
3: Panas, kan Bang, sew-sew.
0: Apa?
3: Sew-sew, panas.
0: Sew-sew. Panas banget tuh.
3: Oong.
0: Iya, jadi masih sakit ya lehernya nih ya?
3: Iya, Bang.
0: Aduh, jadi biasanya nih kalau lagi sakit-sakit kayak gini langsung minum obat atau suntik biasanya?
3: Obat,
0: apa bang?
3: Semua obat dokter
0: sakit. Iya, kayaknya harus ini kalau sakit leher ini harus banyak-banyak dipijit. Baik bang, mau request lagu apa hari ini? Mau request lagu apa?
3: Apa? Lagu Isabella.
0: Lagu Isabella, judulnya yang mana tuh?
3: Isabella.
0: Oh, iya. Nah, salam-salamnya ke siapa?
3: Buat Pusung Piwat Lilin ya.
0: Oh iya, Pak Lili.
3: Buat Pusung Sumi. Buat Ibu Kori. Buat Om Alek. Buat Ayrin Jampoy, Jambi. Buat Julia, Gila. Buat Oja. Buat Don, Bang Lul. Buat Buat Haji Pak Niko, Don Radi, Bang Sri, apa
0: namanya?
3: Nanti buat Ria, itu buat Badia, Om Blan, buat apa ya? Aji, buat Om Wiru, di Sempat, Ilin, buat Kota.
0: Iya. Oke.
3: Mengerti ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Embera telah bergabung bersama kita. Baik pendengar, sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan putar terlebih dahulu lagu-lagu pilihan pendengar kita. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada sesi berikutnya yang akan menantikan Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas.

0: Baik pendengar, sebelum masuk ke sesi berikutnya, ini ada sedikit informasi dari rekan kami, reporter Sari, terkait Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka akan mengeluarkan 400 lebih sertifikat tanah program pemerintah tahun 2026. Baik, kepada rekan kami, Sari, untuk informasinya dipersilakan.
1: Ya, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, di mana pemerintah Kabupaten Bangka baru saja hari ini melakukan rapat koordinasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka berkaitan dengan sidang gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang merupakan program pemerintah pusat ini. Dan ini juga dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah. Dan pendengar di mana untuk di Kabupaten Bangka sendiri ini tercatat ada 467 bidang yang nanti akan masuk dalam program GTRA di tahun 2026 ini. Dan tadi disampaikan langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Bangka, pendengar,

0: Bakam, Mangkak, Mabat, Kayu Besi, dan Sempan. Dan juga Padangan, di mana kegiatan ini tadi dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani, dan dalam kegiatan tersebut dirinya menyampaikan bahwa menyambut baik dan siap mendukung upaya-upaya proses percepatan dalam pelaksanaan program tersebut. Padangan, demikian informasinya, Sari melaporkan kembali ke Yoga di studio.
1: Baik mendengar, demikian informasi dari reporter kami Sari terkait Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka yang mana akan mengeluarkan 400 lebih sertifikat tanah program pemerintahan tahun 2026. Jadi mendengar, jangan kemana-mana karena kami masih di Propersada setelah jeda lagu berikut.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Kita langsung ngomongin dengan topik kalau sakit pilih minum obat atau disuntik. Nah sekarang kita langsung kedapatan penelpon pertama lagi nih. Halo Pro Persada.
1: 100% Indonesia, ekspresi terkarya bangsa Indonesia.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Siapa coba?
0: Kak Julia.
1: Kenal ya?
0: Kenal dong.
1: Jalaran suku Gelino. Jawa. Tak kenal maka tak sayang.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Kak?
1: Kabar Kak Julia ya dikatakan baik-baik sayang, enggak. Dikatakan memang harus syukurlah baik-baik sayang sekarang.
0: Baik-baik sayang ya.
1: Walaupun ada ujian sedikit ya.
0: Ada hujan di sana, Kak?
1: Ya, ada masalah kecil pokoknya. Pokoknya masalah kecil.
0: Oh iya.
1: Tapi usah dikasih tahu lah, dipastiin.
0: Iya.
1: Ya, kita harus tetap bersyukur lah.
0: Betul.
1: Apa yang terjadi, kita harus bersabar dan tabah.
0: Iya, keren kayak Kak. Kayak Kak Julia, selalu ceria ya.
1: Iyalah, kita ini harus tetap ceria. Pagi, happy terus dan gak bikin keki.
0: Iya, jadi kalau ada masalah itu kita bawa ceria aja lah, nanti juga hilang ya.
1: Namanya juga hidup kan, ini hanya sementara. Nanti kan biar Allah yang ngatur semuanya.
0: Iya, oke. Okay. Baik Kak, kita masuk ke tema ya Kak ya.
1: Ya, apa temanya sayang?
0: Kalau Kakak lagi sakit, biasanya lebih pilih minum obat atau biasanya langsung suntik biar cepat sembuh?
1: Kalau Kak Julia tuh langsung suntik aja.
0: Oh, langsung suntik?
1: Iya. Biar cepat gitu.
0: Jadi kalau demam dikit suntik gitu?
1: Iya, suntik vitamin kadang untuk mencegahnya kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau bila perlu nggak usah minum obat. Obat kimia itu kan bisa menyerang ginjal juga kan, ke organ lain. Kak Julia ini biasanya minum air hangat kuku aja untuk pertolongan pertamanya.
0: Oh iya. Jadi kalau udah nggak bisa air hangat kuku baru disuntik ya?
1: Iya, datang aja ke bidang gitu kan. Kan bidan kan bisa menyuntikan. Pokoknya kita ini aja kita bilang kasih tahu aja apa ya.
0: Iya.
1: Itu ya kita kan kontrol gitu.
0: Ya,
1: kasih tahu aja apa masalah kita kan.
0: Gitu. Iya betul. Jadi mau request lagu apa hari ini Kak?
1: Jangan menangis, hapus air mata.
0: Lagu apa tuh?
1: Dikutip.
0: Apa?
1: Dikutip putri hapus. Putri jangan menangis.
0: Putri jangan menangis dari Jikustik.
1: Ya.
0: Oke, boleh salam sapanya dulu Kak.
1: Salam sapanya spesial untuk Bang Putra Sambas ya, yang ada di Jikustik. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung, Bang Jante, Bu Kori bersama Om Alexnya, semoga sehat selalu. Bude Sumi ya, yang selalu ceria dan semangat pagi, semoga sehat selalu bersama Kang Ahmad Irwannya. Terus ini Pak Ahmad Irwan Bandung, Pak Irwan Air Kantung.
0: Iya.
1: Terus Pak Ramadan, Pak Leman. Pak Rambe Kelana, Pak Yosta, Mas Panji, Pak Azadin, Pak Romlan, Pak Zulfaizar, dan untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali ya. Ada pantun nih, satu.
0: Oke, udah ditunggu nih.
1: Gak usah kalau enggak berpantun.
0: Iya.
1: Pagi-pagi minum jamu.
0: Cakep.
1: Jamu manis, biar segar. Kalau hati sudah bertemu, terasa bunga dahlia yang sudah mekar.
0: Oke, ada lagi nggak?
1: Tong, kapan yoga mau balas?
0: Iya, aku nggak siap terus ini.
1: Siap, paling tidak dibalas ya.
0: Iya, nanti deh besok janji ya, besok.
1: Iya, pokoknya janji ya, besok ya.
0: Iya. Besok, ya. Besok kayaknya aku nggak ikut, aku Senin baru ikut lagi.
1: Ya, maksa kok, enggak maksa.
0: Iya.
1: Apa ikutin magang aja ya dengan rajin dan konsisten.
0: Oke, siap.
1: Semoga sukses.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Yoga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga pada Kak Julia. Semoga Kak Julia juga selalu sukses dan sehat tentunya. Baik, pendengar, kita masuk ke penelpon berikutnya. Ini dengan halo, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada. 100%
0: Indonesia. Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Alek nih.
0: Oh, dengan Bung Alek. Oke, Bung Alek. Gimana, Bung, kabarnya, Bung?
2: Sehat.
0: Panas enggak di sana?
2: Mendung sini tuh.
0: Mendung ya, tiap hari mendung terus ya.
2: Mendung sini. Sudah hujan enggak mendung baik.
0: Gimana itu lingkungannya, masih ini enggak? Masih banyak asap enggak?
2: Masih ada asapnya.
0: Masih. Tapi sehat ya.
2: Ya, aman.
0: Oke, kita masuk ke tema nih, Bung. Kalau biasanya Bung kalau lagi sakit langsung minum obat atau disuntik atau istirahat aja?
2: Kalau saya minum obat.
0: Minum obat?
2: Iya, apalagi saya perlu minum obat konstan berat.
0: Ini mens.
2: Kalau suntik saya.
0: Iya.
2: Ada obat.
0: Kirain nggak pernah sakit?
2: Ya, minum obat, minum air panas cukup.
0: Nggak ini, nggak kayak Lili tadi bekerok. Udah pernah berkerok. Oke, mau request lagu apa, Bung?
2: Apa tuh? Dari Hijau Daun ya, Suaraku Mengharap.
0: Hijau Daun, apa judulnya?
2: Suaraku Mengharap, Suaraku.
0: Oke, Hijau Daun, Suaraku Mengharap. Boleh salam-salamnya?
2: Salamnya buat Ibu Kori, Embera, Julia, Bung Ramadan, Bung Gati, Bung Yota, buat semua-semuanya ya.
0: Oke.
2: Juga satunya. Semoga sehat selalu semuanya. Agung juga sama juga sehat juga ya.
0: Baik, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bung Alek yang telah bergabung bersama kita. Baik, pendengar, jika masih ada yang pengen bergabung bisa langsung hubungi di 94301 atau juga bisa di WhatsApp kita 0811-7179-111. Baik pendengar, sembari menunggu sesi berikutnya, kita jeda dahulu dengan memutar lagu-lagu pilihan pendengar kita tadi. Ada dari Kak Julia dan juga ada dari Bung Alex. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro Persada, masih dengan topik yang sama, kalau sakit pilih minum obat atau disuntik. Baik pendengar yang mau bergabung langsung saja di 94301 atau di 0811-7179-111. Nah pendengar, sekarang ada penelepon berikutnya. Halo Pro Persada.
1: Iya, halo Pro Persada.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Iko, Nilaja.
0: Hmm?
1: Dengan Iko, Nilaja.
0: Suaranya kecil, Bang.
1: Hah? Kecil?
0: Nah, coba. Halo?
1: Halo?
0: Nah, udah. Dengan siapa?
1: Dengan Iko, Nilaja.
0: Iko?
1: Niko.
0: Oh, Niko. Kayaknya baru pertama deh.
1: Udah keren, kok.
0: Ah, masa?
1: Waktu yang pertama juga yoga yang sama itu apa udah masuk
0: sama Bang Haris ya?
1: Enggak, yang pertama itu sama Kak Haris kayaknya yang pertama yang yoga.
0: Iya, abis itu nggak pernah lagi kan?
1: Ada sih jatuh.
0: Iya lu.
1: Iya, kalau dia siang jarang, kalau malamnya kadang-kadang.
0: Nggak pernah ketemu, baru sekali berarti kita ketemu, makanya aku nggak tahu.
1: Udah dua kayaknya, tiga.
0: Baik Bang Niko, kabarnya gimana Bang Niko?
1: Ah, baik.
0: Baik.
1: Sehat ya.
0: Sehat ya. Sehat terus. Di sana gimana cuaca?
1: Iya, biasa ya, sama enggak beda jauh dari sana lihat sih. Panas aja, masih kering.
0: Masih ya, air kering ya di sana ya?
1: Alhamdulillah sih kalau sumur sih belum.
0: Oh, belum.
1: Bisa lah, cuma agak miring-miring dikit lah, jangan terlalu boros.
0: Iya. Baik Bang, tema kita hari ini kalau sakit itu biasanya Abang lebih pilih minum obat langsung atau disuntik gitu?
1: Kayaknya kalau ke dokter sih jarang disuntik ya, yang sekarang ya paling dikasih obat. Jarang kalau disuntik, tapi kalau ke dokter sekarang nggak tahu kayak gimana ya.
0: Iya, enggak, biasanya kalau pengen suntik itu kita bilang sih kita pengen disuntik.
1: Ya kalau enggak terlalu parah juga mendingan ya.
0: Betul.
1: Iya, enggak disuntik
0: juga. Iya, mending istirahat dulu kan ya.
1: Istirahat paling ya kan stok beli obat yang di toko-toko juga bisa kan.
0: Misalnya
1: kalau enggak sembuh baru lah ke dokter, kalau udah makin parah ya.
0: Iya.
1: Ya, paling kalau jamu-jamu jarang juga sih.
0: Kalau berkerok nah, tadi kayak penelpon kita itu kerok pernah enggak?
1: Enggak mau, itu sakit.
0: kirain orang Bangka ini dikerok semua.
1: Jawa sama Bangka sama dulu yang tadi itu telepon si Bunga itu. Si Bunga lagi. Iya, Bunga Lili.
0: Iya, Lili.
1: Iya, Bunga kan Lili itu warna.
0: Iya. Oke, Bang.
1: Kalau sekarang ini kayaknya gimana ya kalau dikerok itu gimana? Kalau enggak terpaksa bener kayaknya enggak.
0: Iya, biasanya kan kalau orang sini masuk angin dikit dikerok gitu.
1: Ah, dokter juga nganjurin enggak dikerok ya.
0: Iya. Lebih baik kita istirahat aja ya.
1: Iya, paling minum jamu biasanya.
0: Betul.
1: Yang itu sih jamu gendong, kamu kalau pasti beli.
0: Enggak ada lagi sekarang.
1: Iya, biar sehat itu ya beli.
0: Oke, baik Bang. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Lagu dari Gigi ya.
0: Niji?
1: Gigi. My Facebook ya judulnya.
0: Judulnya apa?
1: My Facebook.
0: Oke, boleh sapa-sapanya, ke salam sapanya ke siapa?
1: Buat Cici tuh, penyanyi dari RY itu. Ju sama Citarlanya ya. Juga sih tadi Pak Ramadhan ya, daerah juga tadi Pak Irwan juga belum gitu.
0: Iya,
1: biasa yang masuk-masuknya Mbak Yosta kan. Kalau iya ibu-ibu lagi ampun gitu kan, ibu-ibu yang ibu tapi iya juga Pak Irwan ya, sama juga ya
0: Pak
1: tadi ya.
0: Iya,
1: cuma semua aja lah mungkin waktunya udah sedikit lagi.
0: Mana
1: karetanya tadi?
0: Dia ke belakang tadi Mbak Retanya.
1: Udah ngapain dia?
0: Gak tau.
1: Udah bobok lagi dia.
0: Kayaknya ini.
1: Kayaknya molor Mbak Reta, jangan molor.
0: Sama ini aku juga ngantuk banget ini siang-siang nih.
1: Iyalah kalau yang biasa tidur siang.
0: Mm-mm.
1: Iya. Itu aja minum apa kayak biar nggak ngantuk, biar nggak seger ya minum-minuman
0: itu. Iya, mana tadi habis minum obat juga tadi. Tambah ya, ngantuk.
1: Obat dulu ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Obat dulu lah pasti efeknya masih ngantuk lah kalau obat dulu. Iya gitu aja lah mungkin buat sama semuanya ya jaga kesehatan aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Semangat ini sih jaga kesehatan ya di sini ya sama keluarga gitu.
0: Hmm.
1: Ya makasih ya saya waktu.
0: Oke baik.
1: Selamat siang menjelang sore ya.
0: Oke. Okay. Ya. Oke baik, terima kasih kepada Bang Niko yang telah bergabung bersama kita tadi. Dan sekarang kita masuk ke panggilan WhatsApp. Di sini ada siapa ini? Halo, Pro Persada.
2: Persada, assalamualaikum, Bang Yoga.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga.
2: Indonesia.
0: Oke, dengan Bang Panji ya.
2: 100% sendirian Bang.
0: Sendirian hari ini. Tadi ada Mbak Reta, cuman Mbak Retanya lagi ada urusan sebentar.
2: Oh, kabur.
0: Kabur itu kayaknya alasan itu. Gimana Bang kabarnya Bang?
2: Sehat. Ah, susah nih Bang, Pangkal Pinang belum aja hujan nih susah Bang.
0: Kering ya airnya?
2: Air enggak sih, cuma payah juga. Agak payah. Ya. Apa temanya nih hari ini Bang?
0: Oke, tema kita ini kalau misalnya lagi sakit biasanya apa, minum obat atau langsung disuntik?
2: Wah, kalau biasanya sih minum obat lah Bang, kalau dikit-dikit.
0: Dikit-dikit minum obat atau jangan-jangan gak pernah sakit ini?
2: Kalau disuntik takut Bang.
0: Takut suntik ya?
2: Takut Bang.
0: Oke, kalau kerok-kerok takut nggak? Tadi soalnya beberapa takut dikerok katanya sakit.
2: Nggak pernah Bang, takut juga Bang. Nggak
0: takut juga. Betul, betul, betul. Apalagi keroknya pakai kerang ya.
2: Habis.
0: Sakit, sakit ininya hilang, tapi sakit dikeroknya muncul.
2: Bang Niko tadi ya?
0: Apa?
2: Suaranya kecil Bang Niko, nggak dengar.
0: Iya, kecil suara Bang Niko tadi.
2: Kenapa Bang? Biasa ini cempreng deh.
0: Nah, iya, ini suara Bang Panji besar nih. Suara burungnya juga besar ini. Kicauan burungnya nih.
2: Oke, Bang.
0: Bang Panji mau request lagu apa ini?
2: Ungu Bang.
0: Oh, boleh, boleh. Judulnya?
2: Cinta Dalam Hati.
0: Cinta Dalam Hati.
2: Sama. Baru kan? Masih baru kan?
0: Iya, masih baru. 2007 kalaunya gitu.
2: Baru loh.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nah, salam sapanya.
2: Tapi yang masuk Bang. Yang masuk masuk.
0: Yang masuk tadi ada Bang Ramadan, ada Kak Lili, ada Embera, Julia, Bung Alex sama Bang Niko tadi terakhir.
2: Oh iyalah, salam semua yang udah masuk. Mbak Lili. Mbak Lili dia di mana? Pangkal Pinang.
0: Mbak Lili tadi Sungai Liat katanya.
2: Oh, Sungai Liat. Iyalah, salam semua lah Bang. Abang sehat selalu.
0: Iya.
2: Tapi waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bung Panji yang telah bergabung bersama kita, menemani kita di Pro Persada. Baik pendengar, jika masih pengen bergabung bisa langsung hubungi di 94301 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-717-79111. Sembari menunggu penelpon berikutnya, kita saksikanlah terlebih dahulu lagu-lagu. Oh baik, sebentar, ini ada penelpon lagi nih, dari siapa ini? Halo, Pro Persada.
3: Halo, Pro Persada. 100% Indonesia.
0: Halo, dengan Bang Yota ya?
3: Bang Yoga.
0: Oke, Bang Yota kabarnya gimana Bang Yota?
3: Alhamdulillah lah. Biar panas, berpari ini panas terus.
0: Kami ini. Panas ya? Mangga Barat panas ya?
3: Mau kemarau pula nih kayak cuaca.
0: Sehat tapi kan? Sehat nggak tapi?
3: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah lah.
0: Oke, udah semua. Ini ya, kemarin yang samarin udah sembuh ya?
3: Belum.
0: Belum.
4: Kalau yang sebenar.
0: Jadi gimana ini yang benarnya nih? Udah apa belum?
4: Belum, memang belum. Dari 2 bulan lebih nih.
0: Iyalah.
4: Masih di rumah terus lah.
0: Oh jadi belum ini ya, belum kemana-mana ya, belum sekaput kalau bahasa Bangka ya.
4: Belum sekaput.
0: Belum sekaput. Oke, tema kita hari ini kalau lagi sakit itu biasanya Bang Yota minum obat langsung, disuntik atau istirahat aja.
4: Sebenarnya dari dulu kalau ku Bang Yoga nak disuntik itulah, malahan ku nyuruh. Kalau berobat nih, misalnya ke bidan kemana di kampung-kampung kan, takut praktek. Tapi malam-malam terbentur, kadang-kadang tensi tinggi tidak jadi pula kan.
0: Iya betul. Sama saya kalau udah sakit misalnya demam udah 3 hari itu kalau minum obat udah nggak mempan itu bang.
4: Nggak mempan. Kadang-kadang kita tuh nyari suntik, kadang-kadang kami nyebut kan.
0: Tapi kayaknya walaupun kayak gitu kayaknya nggak direkomendasiin bang. Kita harus tetap istirahat lah. Oke bang, mau request lagu apa?
4: Dari apa nih? Jawaban Veronica tuh.
0: Jawaban Veronica.
4: Dari Wet Como.
0: Oke boleh. Salam sapanya bang.
4: Salam-salama. Pertama untuk Bang Yoga sendiri, bersama keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
4: Dengan pendengar-pendengar kita lainnya, mulai dari A sampai Z lah. Satu provinsi ini sehat selalu, selamat siang. Ya lah.
0: Iya.
4: Terima kasih Bang Yoga.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Yota yang telah bergabung bersama kita. Baik pendengar, tadi ada telepon masuk dari siapa? Boleh jika pengen bergabung boleh ditelepon lagi. Dengan siapa tadi? Baik, jika tidak ada, sembari menunggu kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan pendengar kita tadi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Baik, mendengar demikian Pro Persada kali ini yang sudah menemani waktu Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut bergabung dan juga berbagi cerita bersama kami. Tentunya juga nanti masih banyak cerita dan pendapat menarik lainnya yang belum sempat kita dengarkan. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi di Pro Persada berikutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Nah, pendengar, setelah ini tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, RRI Pro 1 Setengah Liat akan menghadirkan beranda Asta Cita Nasional yang akan kita relay dari RRI Pro 1 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bangka Belitung sore menemani Anda masih bersama Reta Kurniawan hingga nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya Beranda Stacita untuk hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita akan dengar nantinya produksi dari RRI Surabaya dengan judul Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, RRI Tanjung Pinang Pemahaman Negara di Era Digital, RRI Sorong Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking, dan juga RRI Bengkulu Bela Negara Tak Selalu Soal Senjata, bersama host Binda Umar, pendengar di sore hari ini. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lagi.

0: kita ini kadang-kala beduk-beduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya, Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini, Pak?
0: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang burung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini ya harus mencintai negara, dan juga harus dipertahankan, dipelihara, agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika, itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan 4 ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini? Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik, begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Mm-hmm. Waktu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan. Mm-hmm. Dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astazita,

0: Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan. Ayo. Persatuan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia.
3: Betul sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaannya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat untuk buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa. saat seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini baru saja kami hadirkan untuk Anda Perada Sukacita bersama Pro 1 dari Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Belajar Sumba.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Kalau turunannya PP nomor 42 tahun 2024, sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Nah, wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini.
4: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit, dan alhamdulillah per 1 Oktober

Bersama saya Adi Putrawang, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: sebenarnya. Pendengar, sertifikasi halal dinilai semakin penting bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas. Laporan disampaikan Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Selain pendampingan administrasi, pelaku UMKM juga mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam setiap proses produksi. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Banyu Asin, Panji Al-Fatih, mengatakan perkembangan usaha pedagang kaki lima kini tidak hanya terlihat dari aspek perizinan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, semakin banyak pedagang yang mulai memasarkan produk melalui dunia maya, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi.
1: Program pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM. Fasilitas dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar yang lebih luas. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait menyongsong wajib halal 18 Oktober 2026 yang dirangkum Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Sony, sebagai pelaku UMKM ya, tentunya menyambut baik ya kebijakan wajib halal ini, karena menurut saya kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan, tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Tentunya di negara Republik Indonesia ini, kita yang mayoritasnya beragama Muslim, itu jadi hal yang baik tentunya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, dan konsumen juga bisa menaruh rasa percaya kepada kita melalui wajib halal ini tadi.
2: Kalau menurut saya ya, kebijakan ini itu bagus-bagus aja, cuma jangan langsung diterapin gitu aja lah, karena kan pedagang-pedagang kecil itu masih banyak yang belum tahu caranya ngurus sertifikat atau gimana, terus bisa juga ada biaya-biaya tambahan. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih perlu banget banyak-banyak sosialisasi sama masyarakat, karena hal ini itu biar masyarakat lebih ngerasa nggak terbebani dengan aturan-aturan ini.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Syafi'i terkait menjelang wajib halal 18 Oktober mendatang.
1: Ya, Bang Hadian bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
2: Jadi, oke, Mbak Titi, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangan, wajib disertifikasi halal. Lalu turunannya PP Nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024 wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya, maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini menurut data dari BPJPA sendiri tidak akan ditunda lagi, dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja, memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah nggak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau nggak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, suatu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran ringan. Kita pasti karena masih baru, kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah, semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang kayak menjual B2 atau B1, itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka memang tidak halal. Dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM, kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor, itu nggak wajib halal.
1: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
2: Pembawanya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 tahun 2014, dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar, bisa ngurus yang reguler, semuanya bisa dilakukan. Ayo, para pelaku usaha, segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda, segera, sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Dari RRI Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan juga dibersihkan dari pasaran. Danu Yogyarto melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprinda Kabupaten Kaul memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoprinda Kaul, Hayan Yanto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal yaitu pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Nah, contoh misalnya produk makanan, kerupuk, dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayan menambahkan bahwa Diskoprinda Kaul menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaul. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaul pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Penyuluh BPJPH Kabupaten Uai Kanan menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Program ini hadir dengan prosedur yang kini semakin mudah dan juga terjangkau bagi para pelaku usaha. Romadona, RRI SP Uai Kanan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyuluh BPJPH Kabupaten Uai Kanan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penerbitan sertifikat halal yang kini semakin mudah dan terjangkau. Penyuluh BPJPH Merki Devrin kepada RRI menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikat halal akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk. Selain itu, bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dirinya juga menekankan pentingnya bagi konsumen untuk selalu memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan produk, yang mana label halal resmi dikeluarkan oleh BPJPH dan menjadi jaminan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian proses sertifikasi yang ketat.
2: Pelayanan sertifikat halal ini sebenarnya sangat mudah, dan tidak sulit, apalagi saat ini pemerintah pusat yaitu BPJPH ada program yang diluncurkan untuk membantu para UMKM memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Itu diberikan kuota gratis sebanyak 1 juta kuota. Intinya para UMKM yang berusaha, yang sekarang usaha ini, baik usaha rumahan seperti pembuatan roti ataupun usaha kecil lainnya, itu bisa kita proses dengan mudah, tentunya dengan persyaratan yang wajib yang dimiliki. Salah satu persyaratannya itu kita harus memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha, itu yang bisa diperoleh melalui OSPS. Di situ ada KBLI yang diterbitkan untuk menerangkan jenis usahanya apa. Kemudian nanti pelaku usaha itu membuat akun di aplikasi Si Halal, bisa buka di web btsp.halal.go.id, bisa mendaftarkan di situ dengan akunnya, kemudian itu proses. Tapi sebelumnya pelaku usaha itu harus berkoordinasi dengan pendamping halal yang ada di daerahnya. Saya sebagai salah satu pendamping halal di Kabupaten Uai Kanan ini siap membantu.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung program sertifikasi halal demi menciptakan ekosistem halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal, dapat menghubungi kantor BPJPH atau mengakses informasi melalui kanal-kanal resmi BPJPH. Dari Uai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Uai Kanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pembuatan ekoenzim. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti, barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molases serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
1: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang segala macam yang busuk itu dibuat alat gula kabung, difermentasi, insya Allah nanti dibisakan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat, terutama di keluarganya pasti, lalu kayak orang lain.
2: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K penuh waktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K penuh waktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Bengkulu Utara, Sarifah Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
2: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka sudah kajian.
1: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 7 anak, kini hingga Agustus 2026 tersisa 4 anak. Laporan Desi Ermila RRI SP Sungai Penuh.
1: Upaya penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil positif. Kepala Puskesmas Koto Baru, Widiawati, mengatakan penurunan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama tim kesehatan, khususnya petugas gizi dan tenaga kesehatan lainnya, serta dukungan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Widya menyebutkan dari 7 anak yang sebelumnya mengalami stunting, jumlahnya kini turun menjadi 4 hingga Agustus 2026. Ia berharap upaya penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan, sehingga hingga akhir tahun tidak ada lagi anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerjasama tim, gizi khususnya dan umumnya semua staf Puskesmas Koto Baru dan didampingi dan motivasi juga dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4. Dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0, 0.
1: Widya menegaskan pencapaian target zero stunting membutuhkan kerjasama tenaga kesehatan, keluarga, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Nak Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
2: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
2: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Yang menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi hingga berakhir nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, nikmati beberapa pilihan musik dan juga informasi berikut ini.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1. Kali ini kita hadirkan untuk Anda satu informasi ya, di mana pendengar, informasi kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota dewas atau Dewan Wakil Dewan Pengawas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, penetapan dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober di mana hasil pembahasan kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota dewas RRI 2026-2031. Nah, kelima tersebut adalah Soleman Yusuf, Bara Eliasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap 5 calon anggota dewas RRI. Dalam rapat tersebut, Dasko menyampaikan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan setelah mendapatkan persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota dewas RRI dan berharap para calon tersebut bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Anda masih bersama kami Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi, kami sampaikan Anda cek fakta beredar pendengar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi itu juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan advance chat privasi agar Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbehox.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan tagihan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, advanced chat privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut at Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Jadi mendengar Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Prioritas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda bersama Pro 1 96,4 FM. Selanjutnya pilihan musik dan informasi hadir menemani Anda di suasana sore hari ini.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di sore hari ini. Selamat sore buat Anda yang saat ini masih memantau kami atau juga mungkin ya saat ini sedang di perjalanan di belakang setir kemudinya. Hati-hati di perjalanan Anda dan nikmati lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Setelah tadi ada satu lagu, ya ini lagu cukup lama tapi masih relate juga untuk didengar ya di suasana sore hari ini. Ada Club Project dengan Gerimis. Peringat Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada hari ini 8 Oktober ya 2026 ini jadi momentum untuk mengenali tanda mata mulai bermasalah. Nah, kalau dilansir dari laman WHO-nya, pendengar, bahwa penglihatan kabur itu jadi salah satu tanda mata Anda mulai mengalami masalah. Dan kondisi ini bisa terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina dan juga kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Ini juga bisa menunjukkan rabun jauh atau miopia, dan juga kesulitan melihat benda dekat juga bisa menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia. Nah, pendengar, ternyata mata juga bisa mengalami astigmatisme yang bisa membuat penglihatan terlihat terdistorsi. Dan WHO menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur. Nah, selain itu mata kering ini juga jadi tanda loh ya, bahwa mata Anda itu mengalami gangguan yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, karena kondisi mata kering ini bisa menyebabkan mata merasa tidak nyaman, meskipun biasanya tidak menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian mata merah atau mengalami peradangan atau konjungtivitis juga perlu diperhatikan ya oleh kita semua. Dan WHO mencatat kondisi ini dan peradangan kelopak mata juga sebagai kondisi mata yang umum ditemukan. Dan gangguan penglihatan juga bisa kaitannya dengan penyakit, misalnya diabetes. Karena diabetes ini menyebabkan retinopati diabetiknya mengganggu fungsi penglihatan, atau glaukoma ini juga jadi salah satu kondisi mata yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, tentunya pendengar, pemeriksaan mata secara rutin perlu ya dilakukan untuk melihat kondisi penglihatan kita lebih awal. Dan pemeriksaan penglihatan juga membantu menemukan gangguan sehingga kita memperoleh penanganan yang sesuai.

101.1. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan beduk setan Tuhan Maghrib nantinya di pukul 17.44. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pilihan musik bernuansa religi berikut ini.

Baik, pendengar di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pukul 17.44 menit. Dia akan bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori Atisma Yunita, dan kita rangkaikan dengan peduk serta azan maghrib bersama muazin Rizal Farurozi. Untuk waktu salat maghrib Kota Sulawesi dan sekitarnya hari ini di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Selanjutnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Selamat malam pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Hadir kembali menyapa Anda di edisi hari ini 8 Oktober 2026. Saya Dudiar Pramana menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Dan tentu untuk Anda nanti jangan lupa bergabung bersama kami di dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kemudian juga nanti akan kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda

0: Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
1: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
3: Rita,
4: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
3: Jadi saksi?
4: Ya.
3: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
3: Ya
4: kan jalan. Saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
6: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
5: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
3: Jadi saksi?
4: Ya.
3: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya. Kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
7: Tiga korporasi itu ya, Bu?
4: Oh, bukan. Belum diperiksa.
7: Oh, belum.
4: Permisi, Pak.
7: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan sih?
4: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
4: aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
5: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp 299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau

0: melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
7: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
8: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
7: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
9: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
7: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
11: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
12: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
11: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
12: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
10: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
13: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nampuru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful deeds where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nampuru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
10: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
15: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
14: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
16: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
14: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
17: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
18: Federasi Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CB Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
17: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
18: Head coach tim CB Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
19: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
18: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, berikutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam edisi hari ini 8 Oktober 2026 dengan judul 7 Amalan Agar Selamat dari Siksa Kubur yang akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Choiriman Deha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Choiriman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang bermanfaat, menjadi acara yang bermanfaat, menjadi acara yang barokah, menjadi acara yang menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas simpan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita anugerah-anugerah. Oleh karenanya, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan orang yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sehingga kita menjadi orang yang disenangi oleh Allah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah ta'ala membawa rahmat, seorang nabi yang diutus oleh Allah ta'ala membawa kasih sayang, seorang nabi yang kasih sayangnya begitu sangat tinggi kepada kita umatnya, selalu memperhatikan kita, selalu memperhatikan keselamatan kita, baik keselamatan di dunia ataupun keselamatan kita di akhirat. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah ta'ala, salah satu yang wajib kita imani dan pasti kita alami adalah adanya alam barzakh atau alam kubur. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur, adalah alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam sebelum kita berpindah ke alam akhirat. Maka ketika manusia itu sudah meninggal, sampai pada ajalnya, mereka itu sejatinya adalah hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Yantaqiluna min darin ila darin, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di alam barzakh itu yang perlu kita, ada dua keadaan yang di situ salah satunya pasti kita alami. Yang pertama adalah nikmat kubur, yang kedua adalah azab kubur, siksa kubur. Salah satunya pasti kita alami hal tersebut. Nikmat kubur, siksa kubur itu pasti kita alami. Maka oleh karenanya kita perlu mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Sesuatu yang sangat ditakutkan oleh kita, bahkan sampai Siti Khadijah, istrinya Rasulullah itu, sangat khawatir tentang adanya siksa kubur itu, walaupun beliau orangnya yang sudah seperti itu. Sudah menjadi ummul mukminin, sudah jadi salah satu pemimpin dari empat pemimpin perempuan di surga. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada siksa kubur itu.
2: maka disitulah kita perlu mencari amal, mencari amalan-amalan yang amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari kubur, menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Oleh karenanya, apa yang bisa menyelamatkan kita dari kubur, kita harus ketahui sebagai upaya usaha kita agar terhindar daripada siksa kubur. Maka oleh karenanya, di kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang beberapa hal yang apabila kita lakukan, insya Allah akan bisa menyelamatkan kita dari kubur, dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Abu Lays As-Samarkandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin mengatakan, "Man arada ayyanjuwa min azabil khabri falaihi ayyulazima arbata asya'a wa yajtaniba arbata asya'a." Barang siapa ingin selamat daripada siksa kubur, ingin selamat dirinya daripada siksa kubur, ingin terhindar dirinya daripada siksa kubur, maka lazimi, maka amalkan, rutinkan 4 perkara. Jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama, jadi 4 perkara ini dirutinkan, dilazimi. Bahasa kita diistiqomahkan. Apa itu? Yang pertama adalah famuhafadzatus shalawat, menjaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat 5 waktu itu dijaga. Dijaga salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu itu sangat luar biasa keutamanya, sangat luar biasa faedahnya. Sholat 5 waktu adalah umul ibadah, induk dari segala macam ibadah. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang paling tinggi daripada yang lain. Tidak ada ibadah yang paling tinggi melebihi sholat 5 waktu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya sangat penting kita untuk menjaga sholat 5 waktu sesibuk apapun kita. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Sampai orang sakit pun di situ tetap diwajibkan sholat dengan cara yang dia bisa. Jadi yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Yang nomor 2, was-sodaqotu, nah rajin bersodaqoh. Kita dianjurkan di dalam agama itu untuk memberikan sodaqoh. Untuk memberikan sodaqoh, sedekah kepada orang-orang. Apa yang harus kita sedekahkan? Ya, apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Apa yang kita tak mampu, itulah Allah tidak melihat banyak sedikitnya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah niat dan tujuan kita. Walaupun dengan satu butir kurma, walaupun satu potong PMP misalkan, walaupun satu butir buah, dan itu yang kita punya, sedekah itu tidak sedekah lah. Karena kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kalian kepada api neraka, jangan sampai masuk neraka dengan walau bisyikki tamratin, walaupun dengan bersedekah separuh daripada satu butir buah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa? Innas shadaqata tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya siksa neraka daripada orang yang panasnya, mohon maaf, siksa kubur bagi dari orang yang memberikan sedekah. Orang-orang yang memberikan sedekah, rajin bersedekah, itu akan diselamatkan oleh Allah daripada panasnya siksa kubur. Jadi bersedekah, rajin bersedekah. Jadi bersedekah ini tidak harus banyak. Sekemampu yang bisa kita mampu, itulah kita berikan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan juga wa inna ma yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqah. Dan hanya saja orang mukmin itu akan bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Jadi orang-orang mukmin itu nanti yang rajin bersedekah. Di saat orang-orang nanti di mahsyar itu mengalami kepanasan karena matahari sudah dekat dengan kita. 1 mil kira-kira di atas kepala kita, begitu panas luar biasa. Ada orang yang tenggel, ada orang yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusernya, ada yang sampai leher tenggelam keringatnya sendiri. Tapi orang-orang yang rajin bersedekah, di saat orang sedang mengalami kepanasan seperti itu, dia malah bernaung, berteduh di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Para dan berat memang. Setan itu selalu menghalang-halangi kita. Kadang-kadang timbullah rasa sayang di dalam diri kita, mau bersedekah nih, tapi berat rasanya. Kita kadang-kadang lapang mau bersedekah, Allah gerakkan istri kita misalkan menghalangi. Istri kita menghalangi. Guna bersedekah, kata istri, jangan dulu, ini gimana, ini kita perlu duit segala macam. Tak jadi bersedekah akhirnya. Gagal bersedekah gara-gara dihalangi, padahal duitnya masih banyak. Kadang-kadang oleh karenanya disitulah. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar sehingga setan-setan dan yang lainnya itu akan banyak menghalangi kita. Jadi yang nomor 2, agar selamat daripada siksa kubur adalah bersedekah dengan apa? Ya apa yang kita punya, apa yang kita mampu gitu. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 adalah waqiraatul Quran. Nah, waqiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Dikatakan Al-Qur'anu qarinun li sahibihi fil qabri. Al-Qur'an itu qarinun, qarin, teman yang akan menemani, teman yang dekat akan menemani di hari di dalam kubur kepada orang yang membacanya. Al-Qur'anu qarinun li sahibihi fil qabri. Jadi orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an itu akan selamat daripada siksa kubur. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, gimana caranya membaca? Saya ini tidak bisa baca Al-Quran, baru belajar Iqra. Misalkan, saya baca Al-Quran ini cuma taunya Yasin, Pak Ustaz, cuma taunya Kulhuh. Itulah dibaca, karena itu bagian daripada Quran. Kita tahu baca Al-Quran cuma Kulhuh Allahu Ahad, Kul A'udzurabbil Palak, dan seterusnya. Itulah kita baca. Itulah kita baca. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada Al-Quran. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian daripada Al-Quranul Karim itu dibaca. Jadi baca Al-Quran ini luar biasa. Selain menenangkan hati, selain pahalanya per huruf itu sangat banyak, juga dia berfungsi sebagai menyelamat daripada siksa kubur. Tidak usah kita baca Al-Quran dengan banyak. Habis kita ini yang penting istiqomah, yang penting rutin. Habis sholat duhur 5 ayat, habis asar 5 ayat, habis maghrib 5 ayat, habis isya 5 ayat, habis subuh 5 ayat, atau habis duha 5, habis sholat duha 5 ayat. Tapi ini dikerjakan secara kontinu, terus menerus. Daripada kita membaca sekali baca 2 juz, sekali baca 4 juz, besoknya malas nih baca lagi. Amal ibadah yang sedikit tapi dikerjakan dengan rutin, Allah sangat cinta. Ahabbul a'mal ilallah, kata Nabi, adwamuha wa inqollah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara rutin, secara istiqomah, walaupun sedikit. Tidak perlu banyak. Banyak sih perlu, mohon maaf. Banyak sih perlu. Tapi lebih penting kita ini istiqomah. Jadi membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran sekemampuan kita, baru yang bisa baca terbata-bata itulah dibaca. Tidak usah nunggu lancar, kapan nunggunya. Kalau enggak lancar-lancar ya enggak baca-baca. Yang nomor 4, wa kasratut tasbih, perbanyak tasbih, perbanyak wirid, perbanyak zikir. Perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih, perbanyak zikir. Nah, itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah berdoa sebelum salam, setelah tahiyat. Jadi ketika kita tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam dulu. Gimana? Berdoa dulu. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Lindungi aku ya Allah, jangan sampai masuk ke situ. Jangan sampai saya masuk ke siksa kubur, dapat siksa kubur. Jangan sampai saya mendapatkan masuk ke neraka jahannam, lindungi aku. Jadi berdoa. Doa ini bisa dicari di medsos, bisa cari di Google doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang keenam adalah banyak sih sebenarnya, yaitu kita hindari menjahati, berbuat jahat kepada orang. Hindari sering nyakitin orang. Jangan sering nyakiti orang kita ini. Oleh karena kita ini kadang-kadang nyakiti orang terus ya, kadang dari ucapan kita, dari kelakuan kita kadang-kadang. Kemudian berikutnya adalah menghindari ngadu domba dan kencing sembarangan. Hindarilah ngadu domba. Hindarilah kencing sembarangan. Kencing sembarangan itu kencing tidak tuntas. Sehingga begitu berdiri kadang-kadang sudah masih anu lagi. Ngadu domba ini bahaya. Ucapan dari A disampaikan ke B. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di kuburan. Dua kuburan. Marron Nabi bi qabraini jadidaini, lewat di kuburan yang baru, dua kuburan. Lalu Nabi berhenti. Nanya sama sahabat, membahas kita, sahabat dengar orang nangis enggak? Enggak dengar ya Rasul, itu dua penghuni kuburan itu sedang disiksa sekarang oleh Allah, oleh malaikat, dapat siksa kubur. Innahuma la yu'adzaban, mereka itu sedang disiksa oleh Allah, sedang siksa oleh malaikat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dosa mereka? Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka itu disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Maksudnya bukan karena berzina, bukan karena bunuh orang, bukan karena durhaka sama orang tua, bukan. Tapi mereka itu karena disiksa karena dosa. Yang pertama, satu, yamshi bin namimah, suka ngadu domba. Kuburan yang pertama ini disiksa penghuninya karena suka ngadu domba. Yang kedua, la yastanzihu minal baul, tidak tuntas saat kencing. Kayaknya kita ini laki-laki kalau kencing itu duduk. Duduk, mohon maaf, kemaluannya itu diurut gitu supaya keluar semua kencingnya. Maka hati-hati, jangan suka ngadu domba, ucapan dari A disampaikan ke B, dari B disampaikan ke A supaya berantem, jangan. Karena kita ini yang manas-manas itu tukang kompor. Oleh karenanya, kita ini jaga itu, insya Allah akan selamat daripada siksa kubur. Dan yang paling akhir tidak masuk ke tadi adalah doa dari anak keluarga kita. Jadi kita saat menderita di alam kubur, didoakan oleh yang hidup, didoakan oleh anak-anak kita, akan diangkat siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga membawa barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berikutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara atau drama radio berjudul Kebaikan di Balik Sebuah Luka, produksi RRI Sungai Liat.
3: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu, Alia ingat.
1: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
3: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik.
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
3: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
3: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.

0: Ini uangnya.
1: Tapi ini uangnya kurang, nak.
0: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
2: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
3: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
0: Siapa, Pak?
3: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
2: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
4: Apa? 100 miliar? Saya?
3: Iya ya, orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
4: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
2: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
4: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
2: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
5: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang, justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
0: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
5: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
0: Iya, Pak. Saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
5: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
0: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
2: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika

tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami. Tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Dayak Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap sehat ya untuk menjalankan aktivitas kita, terutama juga di malam hari ini kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di studio program Satya RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung sudah hadir tiga narasumber kita yang akan membersamai kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Andi Sukmawati ya,
2: iya.
1: Sekretaris Beca Bapel.
2: Halo semuanya.
1: Ya, luar biasa. Kemudian ada Ade Helen Sukliza, Divisi Edukasi Beca Bapel.
3: Iya.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat
1: ya.
3: Malam.
1: Kemudian ada Siti Khadijah, ini Divisi Pemberdayaan Masyarakat Beca Bapel.
4: Betul. Baik. Halo semua.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih ya bertiga ini sudah hadir menyapa para pendengar di malam hari ini. Tentu tema kita ini menarik sekali karena berkenaan dengan komunitas ya. Kalau zaman sekarang nih banyak anak-anak muda yang tentu sangat kurang familiar begitu dengan komunitas.
2: Iya.
1: Tetapi mereka bertiga ini hadir akan memberikan sisi lain dari sebuah komunitas dengan tema investasi masa depan. Masa muda ya.
2: Masa muda.
1: Investasi masa muda, kenapa harus gabung komunitas? Langsung saja mungkin pertanyaannya, kenapa harus gabung komunitas? Dari Andi Sukmawati.
2: Oh, silakan. Panggilnya Soji aja ya, Kak ya.
1: Soji,
2: biar
1: ya.
2: Lebih enak ya.
1: Baik, silakan Soji.
2: Nah, kenapa sih guys kita harus gabung komunitas nih? Nah, kalau kita gambarkan di bagian lingkungan hidup kita aja dulu ya. Mungkin kayak kalau kita seorang anak sekolahan, mungkin lingkungan ataupun aktivitas kita nggak yang pasti hanya sekolah dan balik lagi ke rumah. Nah, gimana sih Kak? Kenapa kita harus gabung komunitas? Kalaupun kalian bosen sama kegiatan kalian yang aktivitasnya itu aja, pergi pagi pulangnya sore, ataupun weekendnya nggak ada apa-apa yang kerjain, nah gabung komunitasnya banyak banget impactnya di kehidupan kita. Apa sih yang kayak misal kita bisa kenal orang-orang baru, orang-orang yang punya banyak pengalaman di hidup mereka, mereka yang udah katanya udah meninjak lumpur yang duluan lah dari kita. Nah, kita bisa tahu cerita mereka dan dari situ kita bisa banyak belajar. Itu sih Kak dari
1: baik, woi, luar biasa. Artinya memang tidak salah dikatakan bahwa bergabung dengan komunitas ini adalah sebuah investasi gitu ya.
2: Oh, betul.
1: Baik, kita ke Ade Helen Sukliza.
2: Kakak
1: cantik
2: kita.
1: Dari sisi edukasi mungkin ya, karena ini divisinya divisi edukasi. Dari sisi edukasi, apa sih pelajaran atau pengalaman yang kita dapatkan dari gabung komunitas itu? Apakah hanya pengalaman yang sifatnya seperti di bangku kuliah, mungkin di bangku sekolah, atau ada pengalaman-pengalaman dan pembelajaran lain mungkin kalau kita masuk komunitas? Kalau Helen ya saya panggilnya.
2: Iya
1: ya,
2: Helen aja Bang.
1: Iya, silakan.
2: Oke, Helen izin menjawab ya Bang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya yang mungkin saat ini lagi mendengar. Sebelumnya kita berbicara tentang komunitas. Komunitas itu adalah sebuah organisasi dalam skala kecil. Nah, sedangkan komunitas itu terbagi menjadi beberapa macam tergantung tujuan dari komunitas itu sendiri.
1: Betul.
2: Ada bagian lingkungan, ada bagian kewirausahaan, tergantung ketika si founder atau orang penggagas yang ingin mendirikan komunitas itu tujuannya apa. Tapi poinnya adalah kalau dalam sisi edukasi, dari sisi pengalaman, dan dalam sisi mengapa kita harus bergabung dalam komunitas, dalam sebuah komunitas itu pasti punya tujuan.
1: Betul.
2: Nah, ketika kita memiliki tujuan yang sama, kita boleh bergabung dengan komunitas itu untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi ketika misalnya di Becak Bubble, komunitas Becak Bubble di mana dari awal berdiri itu dalam segi lingkungan dan ternyata makin lama makin meluas dari segi kemanusiaan,
4: pemberdayaan masyarakat.
2: Artinya dalam sebuah komunitas itu punya tujuannya tersendiri, pingin ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah kita dalam sebuah komunitas itu ada berbagai anak-anak sekolahan yang berbeda dari lingkungan yang berbeda-beda, terus dari pengalaman yang berbeda-beda. Kalau dari anak kuliahan, dari universitas atau dari kampus yang berbeda-beda. Nah, sehingga dari ketika bergabung dalam satu komunitas komunitas yang mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda dan kita bertemu dalam satu titik, di situ kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum kita kita dapatkan gitu. Jadi sangat rugi kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri untuk tidak bergabung dalam sebuah komunitas. Karena secara pribadi apa yang Helen rasakan ketika bergabung dalam sebuah komunitas itu banyak sekali, banyak perubahan-perubahan secara sosial, keilmuan, mungkin mental, mungkin dalam segi bidang pengalaman, itu banyak hal baru yang kita dapatkan dalam sebuah komunitas itu sendiri. Yang penting ketika kita ingin bergabung dalam sebuah komunitas, kita harus lihat dulu tujuan apa yang ingin kita capai ketika kita ingin bergabung dalam sebuah komunitas. Misal kita suka dalam sebuah lingkungan, kita bergabung dalam komunitas yang memang memiliki tujuan ingin mengembangkan dalam dunia lingkungan, pemberdayaan, kemanusiaan. Atau ada komunitas yang dalam segi kewirausahaan. Jadi carilah komunitas yang menurut teman-teman itu sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kemampuan atau keinginannya, begitu.
1: Baik, luar biasa ya. Artinya memang kalau gabung komunitas tentu bukan hal negatif yang didapatkan, justru banyak sekali hal positif begitu ya. Terutama pengalaman-pengalaman dari sesama komunitas ya. Baik, berikutnya Siti Khadijah, Divisi Pemberdayaan Masyarakat Becak Babel. Wah, ini bersentuhan sekali dengan masyarakat begitu ya. Ketemunya pasti dengan hal-hal yang programnya berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau Siti Khadijah sendiri melihat minat dari para muda-mudi sekarang, kan mungkin kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian juga hal-hal yang memang berkenaan masyarakat agak jauh ya, karena sekarang anak-anak muda boleh dikatakan fokusnya hanya handphone, digital, dan lain sebagainya. Mungkin menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa nih kalau Siti Khadijah sendiri?
5: Untuk sekarang ini kan anak muda nih kurang minat nih kan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kan. Apalagi kan pemberdayaan masyarakat ini kan ranahnya ke ibu-ibu bisa, ke bapak-bapak bisa. Apalagi kan itu kan agak sulit kan untuk anak muda ini menyesuaikan diri sih sebenarnya ke berapa genre gitu, seperti ibu-ibu. Kami pemberdayaan masyarakat di Becak Babel sendiri pernah membantu di UMKM Air Anyer ya.
2: Iya, benar-benar. Kita pernah di sana, Kak.
5: Dan syukurnya mereka juga terima atau welcome akannya kami kami menyesuaikan diri, dan mereka itu juga menerima kehadiran kami. Dan setahun kebelakang kemarin alhamdulillah UMKM-nya juga agak terbantu di sana dari segi pengeluaran label halal ya.
2: Iya, kita membantu dalam memfasilitasi. Iya, membantu pembuatan NIB halal dan semacamnya.
1: Baik. Artinya memang komunitas menjadikan anak-anak muda ini untuk ikut terjun ke lapangan begitu ya.
2: Betul,
1: membantu,
2: sekali.
1: Membantu apa-apa yang mungkin menjadi kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita ke Andi Kusuma tadi siapa panggilannya, lupa.
2: Soji aja.
1: Ya, Soji ya. Kita Soji. Ke Soji lagi. Apa Soji, kalau ngelihat dari minat anak muda sekarang kan memang kita selalu menyoroti terkait dengan dampak dari, sebenarnya dunia digitalnya kan banyak dampak positifnya juga, tapi banyak sekali dampak negatifnya, seperti banyak bunda-budi yang mulai malas untuk bergaul gitu kan, malas untuk mungkin ya berbaur di tengah-tengah masyarakat tuh sudah malas begitu. Nah, kalau Becak Babel sendiri seperti apa nih agar anak-anak muda ini termotivasi untuk memberikan kontribusinya begitu, terutama untuk Bangka Belitung aja dulu mungkin.
2: Oke, ya, untuk Bangka Belitung ya. Kalau peran kami ataupun komunitas becak kami ini kayak banyak banget sih kak perannya. Kita udah banyak terjun melakukan aksi, mengajak para muda-mudi terutama yang di Bangka Belitung ya. Nah, teman-teman ini sangat semangat. Sewaktu gambarannya kita pernah membuat kegiatan FPPS di tahun kemarin kayaknya ya, kalau nggak salah. Iya betul ya, tahun kemarin ya. Nah, di situ tuh karena kita melakukan banyak materi, kita mendatangkan para narasumber-narasumber yang sangat berkelas, sangat banyak insight yang didapatin dari situ. Tapi mereka bertanya nih kayak, kak, kok ini banyak materinya, katanya kan kita mau aksi gitu kan. Oh, kita kan, oh iya kak, katanya ini deh, ini untuk kegiatannya kita emang untuk banyak materinya dulu. Setelah ini insya Allah kegiatan selanjutnya kita akan tebarkan aksi di mana saja begitu. Malahan ya kak ya, muda-mudi ataupun anak-anak muda yang di Bangka Belitung ini sangat-sangat semangat untuk turun aksinya. Jadi kayak mungkin untuk adik-adik semua yang teman-temannya yang sedikit introvert, takut bergaul, sedikit-sedikit diganteng aja, gak apa-apa. Karena kayak merasa sendiri tuh wajar, kak. Aku juga yang per awal-awal gabung di komunitas nih kayak rasanya takut, takut ngomong, okay, takut datang mata orang. Kayak setelah bergabung, aku tahu rasanya gimana cara menghadapi semua itu.
1: Baik, baik. Artinya memang masa di mana pemuda ingin sendiri itu memang ada ya?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi tentu dengan adanya komunitas justru akan membuat semuanya menjadi terbuka.
2: Betul.
1: Begitu. Ya, kelihatan dari tiga narasumber kita komunikasinya bagus semua gitu kan?
2: Alhamdulillah.
1: Ini salah satu pembelajaran mungkin yang bisa diambil juga. Pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami di telepon 0717943301, kemudian juga di WA 0811717911. Baik, kita ke Helen lagi ya, ke Helen lagi.
2: Boleh.
1: Kita mungkin lebih jauh membahas tentang apa ya, becak bubble sendiri ya, karena tentu becak bubble ini bukan komunitas baru yang banyak sudah orang tahu bagaimana dia kegiatan lingkungannya, sosialnya dan lain sebagainya begitu. Nah, mungkin sebagai motivasi bagi para pemuda yang saat ini mendengarkan kita, sebenarnya kalau punya minat untuk gabung komunitas terutama becak bubble ini, apa sih yang didapatkan di becak bubble ini kalau menurut Helen sendiri? Silakan.
6: Oke, jadi buat anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, yang berminat bergabung dalam di sebuah komunitas, terutama becak bubble ya. Terus apa aja sih yang mungkin yang Helen dapatkan gitu ya, dari Helen secara Helen pribadi, dan juga melihat pengalaman-pengalaman teman-teman yang saat ini sudah bergabung di komunitas becak bubble yang cukup lama, bahkan yang mungkin ada yang lebih lama lagi. Jadi kalau kita berbicara secara komunitas dulu, sebelum kita masuk ke becak bubble-nya, kalau kita berbicara manfaat komunitas atau organisasi, itu sebenarnya tidak ada organisasi atau komunitas yang mungkin tidak memiliki manfaat. Semuanya ketika mereka sudah memiliki tujuan untuk membentuk sebuah komunitas, pasti mereka ada visi yang ingin mereka capai.
2: Betul.
6: Nah, kembali ke kita dulu. Apakah kita memang beneran serius ingin bergabung dalam sebuah komunitas? Apakah kita hanya sekadar FOMO atau ikut-ikutan saja? Karena kalau kita bilangnya manfaatnya ini bla bla bla bla bla dan lain sebagainya, tapi kalau kita ingin ikut dalam sebuah komunitas hanya sekadar FOMO atau ikut-ikutan, mungkin kita rasa tidak ada manfaat yang akan dapat kita rasakan gitu. Yang penting tujuannya adalah motivasinya kuat, terus juga memang memiliki tujuan dan masuk di komunitas yang memang ingin mereka capai gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang becak bubble-nya, secara pribadi apa yang Helen dapatkan? Tentu komunitas becak bubble itu kita sudah tahu bahwa merupakan komunitas dalam segi bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Walaupun awal terbentuknya itu bidangnya lingkungan, sampah ya, sampah awal berdirinya. Tapi lama-lama ke lingkungan, ke pemberdayaan, divisi sosial, dan lain sebagainya. Artinya di situ kita bisa melihat ada sebuah kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh becak bubble, terutama dari foundernya itu sendiri, yaitu Kak Arinda Unigraha.
1: Baik.
6: Nah, kalau ditanya apa saja yang Helen dapatkan, banyak sekali, sangat banyak dan luar biasa. Bahkan semenjak Helen gabung di becak bubble, pengalaman-pengalaman baru yang mungkin belum Helen dapatkan, itu Helen dapatkan di komunitas becak bubble. Terus ilmu-ilmu baru yang mungkin Helen awalnya tidak terlalu bergerak dalam bidang lingkungan. Di awalnya ketika Helen bergabung, Helen hanya turun ke lapangan, ikut membersihkan sampah, terus juga bisa belajar lebih dalam lagi tentang maggot. Okay. Yang awalnya Helen sangat-sangat takut sekali megang maggot, dipaksa sama si sekretarisnya yaitu Soji ya, akhirnya Helen megang maggot. Jadi ada hal-hal baru yang mungkin tidak terpikirkan di kepala kita, ternyata setelah bergabung ada hal-hal baru, pengalaman baru, mungkin cerita baru yang bisa kita ceritakan ke orang-orang yang mungkin ingin mendengarkan dan terinspirasi nantinya. Mungkin itu saja, Kak.
1: Baik, wah luar biasa. Artinya memang becak bubble juga memberikan hal yang sangat positif sekali kepada para anggota komunitasnya begitu ya.
2: Betul.
1: Bahkan bukan hanya anggotanya yang mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, tapi masyarakat, kemudian hal-hal, kemudian orang-orang yang dibantunya juga ya. Karena becak bubble kalau tidak salah ada Jumat berkah ya kalau.
2: Iya, Jumat berkah.
5: Juragan enggak?
1: Iya, juragan ya.
2: Berbagi kebahagiaan.
1: Ada pendengar kita yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat malam. Halo.
7: Iya, selamat malam.
1: Ya, siapa ini? Reza ya?
7: Iya. Iya, karena ini pembahasan cukup bagus ya.
1: Wah, Reza di Pangkal Pinang.
7: Mengenai komunitas ya, silakan, dan Reza. Organisasi. Iya.
1: Silakan.
7: Ini ada Kak siapa?
1: Ada
7: tiga narasumber ya.
1: Iya.
7: Iya.
1: Silakan.
7: Oke lah, ya. Ini saya mau curhat sedikit gitu.
2: Oh, boleh.
7: Sebenarnya saya sebenarnya saya ini juga ditunjuk sebagai ketua. Okay. Tapi DPC cabang, pegang cabang di Pangkal Pinang.
1: DPC apa
7: yang
1: tuh?
7: Kurang ajarnya itu satu. Ah, gimana
1: DPC,
7: Pak?
1: DPC apa?
7: Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia.
1: Oke, baik. Silakan.
7: Iya, jadi saya ditunjuk. Ya, yang kurang ajarnya gini, anggotanya nggak ada begitu, susah cari anggotanya gitu. Susah cari anggota, terus kalau berbicara komunitas ya, kami itu ada buat komunitas juga, komunitas Komadis namanya, itu komunitas mahasiswa disabilitas UT begitu. Iya, ada itu, ada buat itu. Sekarang udah 40 orang yang gabung di situ.
2: Wah, cukup banyak ya.
7: Nah, yang ya, yang permasalahan ini nih, sekarang di Pangkal Pinang, di Pertuni ini bagaimana untuk kakak-kakaknya menghadapi ini semua gitu. Ini anggotanya nggak ada loh.
1: Baik.
2: Oke.
7: Uh-uh. Susah ini.
1: Baik, baik.
7: Ada yang gabung, ada gitu. Oke, terima kasih untuk Bang Dudi dan kakak-kakak semuanya. Begitu. Baik. Mohon dijawab ya.
1: Baik, terima
7: bagus
1: kasih.
7: Ini.
1: Baik. Terima kasih ya, Reza.
7: Oke, iya.
1: Ya, selamat malam Reza di Pangkal Pinang ya.
2: Iya, Reza dari Pangkal Pinang.
1: Siapa nih yang ingin nanggapi? Mungkin ada kolaborasi nanti ya ke depan dengan tadi, terutama yang apa? Komunitas disabilitas tadi ya mungkin.
2: Kayaknya udah pernah deh.
1: Sudah pernah ya, tahun mungkin nanti bisa berkolaborasi lagi ya, mungkin ya.
2: Tahun ini.
1: Baik.
2: Iya, nanti boleh Kak, nanti kita lagi ya.
1: Boleh ditanggapi dulu sedikit dari siapa dulu nih?
2: Mungkin Helen aja dulu ya, okay. Nanti ditambah sama Soji dan juga
8: siap
2: Biba.
1: Silakan.
2: Oke. Oke, salam kenal Kakak Reza. Luar biasa sekali semangat dan antusiasnya ya untuk mendengarkan siaran pada malam hari ini.
8: Iya,
2: salam kenal Kak, ini Helen. Mungkin kalau ketemu di jalan, kalau tahu wajahnya panggil saja Helen, Kak ya. Oke. Nah, sebenarnya dari cerita Kak Reza itu tuh mungkin semuanya tantangan ketika sebuah komunitas itu awal berdiri ya, atau enggak kita pertama kali diamanahi untuk menjadi sebuah ketua, baik itu pusat, cabang ataupun dan lain atau wilayah, daerah dan lain sebagainya, bidang di bagian masing-masing. Nah, mungkin itu adalah tantangan dari Kak Reza ketika diamanahi menjadi seorang ketua, dan setelah resmi dan dilantik menjadi ketua ternyata tidak ada anggotanya. Mungkin bisa dikatakan mungkin belum banyak yang berminat untuk bergabung dalam sebagai anggota. Mungkin Kak, ketika kita berhadapan tantangan seperti ini, kalau dari Helen, mungkin Kakak tambahin lagi untuk kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain, karena mungkin kurangnya minat atau kurangnya anggota itu penyebabnya karena kurangnya informasi. Karena manusia-manusia ini atau audiens atau para netizen mungkin belum mengetahui Kak bahwa ternyata Kakak itu punya komunitas, yaitu tentang tunanetra ya tadi ya, disabilitas. Betul. Mungkin Kakak lebih aktifkan lagi untuk mengajak kolaborasi dengan komunitas yang lain gitu Kak. Karena ya memang sebuah tantangan itu pasti punya kesulitan masing-masing. Salah satunya tadi adalah menambah sebuah anggota untuk bergabung di komunitas yang kita pegang gitu. Mungkin Kak Soji ada tambahan?
8: Mungkin sedikit tips aja ya dari itu. Halo Kakak Reza namanya tadi ya.
2: Betul.
8: Kakak Reza ini Soji. Jadi sedikit sesuai pengalaman yang kita pernah hadapi. Mungkin BCA ini udah lama, udah banyak pengurusnya. Oh, jangan lihat kita belum pernah melalui masalah seperti itu. Kita pernah menghadapi dengan banyaknya pengurus, tapi hanya beberapa aja yang masih mengurus, masih yang aktif lah dengan karena mereka juga punya kesibukannya masing-masing ya kan ya. Nah, dengan apa kami biasanya tidak membuka untuk rekrutmen pengurus, tapi lebih ke membuka kerelawanan. Nah, kerelawanan ini sikapnya kan fleksibel ya. Ya, jadi teman-teman ini bisa langsung join, gabung, fleksibel dan merasa lebih belum ada. Kalau kita langsung,
2: kamu masuk nih langsung dibebani kayak kamu jadi pengurus. Mereka yang belum tahu ranahnya, belum tahu lingkungannya mungkin sedikit merasa oh belum sanggup. Jadi mungkin untuk tips awal buka di kerelawanan untuk pengenalan untuk lingkungannya sendiri begitu.
6: Helen, izin sedikit nambah kak.
1: Boleh, boleh.
6: Oke, okay. Nah, sebagai pengalaman Helen juga di Becak Bubble dan Helen bisa tergabung di Becak Bubble. Benar sekali, Becak Bubble itu tidak menggunakan open recruitment yang pakai pamflet.
2: Iya betul.
6: Ya, membutuhkan anggota ini syarat ini seperti kayak UMKM atau ormawa yang ada di kampus. Karena biasanya kalau udah terpilih ketua BEM, ketua apapun di kampus itu langsung ada open recruitmentnya. Nah, ketika sedangkan di Becak Bubble itu tidak menggunakan seperti itu metodenya, tapi mereka mengajak dan mencari orang yang memang serius dan juga ingin mendalami atau ingin bergabung untuk turun langsung dalam sebuah komunitas itu. Nah, mungkin kakak sebelum menjadikan mereka sebagai anggota dalam komunitas kakak, mungkin lebih mencari orang-orang yang memang minat dan suka dan memang mempunyai di bidang sosial dan memang suka untuk sebagai relawan untuk turun di lapangan untuk membantu sesama gitu,
2: betul.
6: Kak. Lebih mencari dulu orang yang memang punya kerendahan hati untuk turun ke lapangan untuk saling membantu gitu sih, Kak.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, baik, kita angkat dulu telepon ya.
2: Oh, boleh.
6: Boleh.
1: Halo,
6: boleh.
1: Selamat malam.
9: Malam, Bang Dudi ya?
1: Yo, benar. Nih,
9: Bung Ramadan ini, Bang.
1: Oh, Bung Ramadan dari Papua Sorong. Silakan.
2: Waduh,
6: jauh sekali.
9: Oke, selamat malam juga untuk adik-adik cantik-cantik semua.
2: Insyaallah.
9: Jadi narasumber malam ini ya. Sehat selalu. Semoga ke depan sangat berkontribusi untuk semua orang ya.
2: Amin.
9: Nah, saya kira bahwa anak muda Gen Z yang inginkan berbeda, aktif berkontribusi dan suka membangun komunitas positif tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Saya kira mungkin tapi hasil apa ya interaksi kuat antara didikan orang tua sejak dini, terus faktor lingkungan atau apa konteks sosio-kultural juga. Kemudian ya pola asuh orang tua atau parenting style itu sejak dini ya penting sekali. Jadi didikan orang tua itu memegang peran sebagai apa fondasi utama karakter anak. Gen Z umumnya kan dibesarkan oleh orang tua dari generasi X atau apa milenial awal ya, yang cenderung menerapkan pola asuh lebih terbuka dan demokratis, juga pemberian apa ruang suara, atau orang tua itu zaman sekarang itu lebih sering mengajak anak itu untuk berdiskusi, discuss ya, mendengarkan pendapat mereka, yang tidak lagi menggunakan pola asuh otoriter kayak orang tua dulu yang kaku gitu ya. Hal ini kan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak untuk menyuarakan isi pikirannya, apa yang ada di benaknya, ya berani tampil beda kan begitu. Jadi apa ya, saya kira kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang itu mungkin fisik-fisik ya, ada yang berkontribusi, sangat suka berkumpul, berkomunitas dengan yang bermanfaat, dan sebagian suka hura-hura saja ya kan, tergantung. Jadi apa ya, penanaman empati dan nilai apa itu altruisme itu penting sekali. Orang tua yang sejak ini membiasakan anak berbagi, peduli pada lingkungan sekitar ya, dan menghargai perbedaan akan membentuk anak yang apa ya memiliki apa namanya kecerdasan emosional tinggi gitu. Jadi saat remaja atau dewasa mereka secara alami itu secara alami akan membentuk sifatnya. Jadi mencari komunitas yang memiliki tujuan baik gitu, yang sama dengan dirinya. Jadi juga di era sekarang begitu masifnya teknologi ya. Jadi teori perkembangan identitas remaja itu mereka itu cepat sekali beradaptasi, jalan menjadi berbeda dan bergabung dalam komunitas adalah cara Gen Z yang mendefinisikan apa ya, pokoknya siapa diri kami atau berbeda gitulah. Jadi orang bisa mencontohkan. Nah, terus faktor lingkungan digital juga itu juga mempengaruhi banyak faktor saya kira. Jadi apa ya, konektivitas tanpa batas itu, akses informasi yang luas membuat mereka lebih peka terhadap isu-isu global seperti apa ya, perubahan iklim, kesehatan mental dan keadilan sosial. Kemudahan bergerak di era sekarang media sosial begitu mempermudah mereka untuk menemukan orang-orang yang visi yang sama tanpa terhalang jarak geografis begitu. Saya kira banyak sih, cuma itu sebagian yang saya mungkin bisa sedikit apa pandangannya bahwa apa sebenarnya yang mempengaruhi mereka. Jadi dorongan apa ya? Teori apa istilahnya saya lupa.
1: Baik.
9: Jadi begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih
9: bahwa
1: Ramadan.
9: Anak muda itu bisa melihat tampil beda cara yang positif itu karena pertama karena itu dari awal dari sejak didikan orang tua. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Ramadan di Papua Sorong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ditanggapi sedikit ya dari ketiga narasumber yang mana nih?
2: Kak Helen aja kayaknya.
6: Oke, mungkin Helen izin tadi. Siapa Kak namanya tadi?
1: Bung Ramadan di Papua Sorong ya.
6: Wow, jauh sekali ya. Kita di Bangka Belitung, beliau ada di Papua Sorong. Iya, sebelumnya salam kenal dulu buat Kak Gilang.
2: Ramadan
6: ya. Salam kenal, ini Helen. Helen izin untuk menanggapi curhatannya dari kakak ya. Luar biasa sekali, sangat panjang sekali dan sangat kompleks sekali ya. Nah, kalau tanggapan dari Helen, betul sekali, parenting orang tua itu sangat mempengaruhi didikan, bagaimana orang tua mendidik dari kecil, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi seorang anak. Dari segi parenting mereka, perilaku mereka, itu akan membentuk bagaimana karakter empati dari seorang anak. Nah, seperti pengalaman yang Helen lihat, karena Helen juga pernah berpengalaman juga dan saat ini mengajar juga beberapa anak. Betul. Jadi ketika Helen lihat beberapa anak ini, kita ambil dari segi pendidikan dulu sebelum kita masuk ke segi komunitas. Nah, kalau dalam segi pendidikan saja kita lihat, ketika anak belajar di les atau di sekolah, itu kelihatan banget bagaimana parenting orang tua di rumah. Ketika mereka benar-benar diperlakukan atau dididik dengan baik sesuai dengan secara teori atau sesuai dengan parenting yang bijak, anak ketika di les atau belajar di sekolah itu akan kelihatan bagaimana mereka menanggapi materi yang diberikan oleh gurunya atau tutornya atau pengajarnya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, daya tangkap mereka itu sangat mempengaruhi sekali dalam segi pendidikan, apalagi dalam segi pedulinya terhadap lingkungan, empati, bagaimana ia menanggapi kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, itu sangat mempengaruhi. Sehingga untuk orang tua ya, ketika ingin memiliki seorang anak atau memang sudah mempunyai anak, alangkah baiknya dari orang tua itu sendiri membentuk parenting anaknya nantinya bagaimana sebelum ketika anak itu sebelum masuk di sebuah komunitas. Karena saya rasa anak itu akan bergerak sendiri untuk gabung di sebuah komunitas ketika lingkungan atau parentingnya atau perilaku anak atau yang diberikan orang tua kepada anak itu akan bergerak sendiri tanpa perlu kita harus memaksa anak tersebut untuk gabung di komunitas. Karena bagi Helen, menurut Helen pribadi, orang yang masuk ke komunitas itu adalah orang-orang yang hatinya terpanggil, orang-orang yang empatinya memang sudah terbentuk, dan memang kita tidak bisa melepaskan orang-orang yang belum memiliki empati. Justru kita yang bergabung dalam sebuah komunitas ini tugasnya adalah menarik mereka yang mungkin belum terbentuk empatinya, merangkul mereka yang mungkin belum terbentuk empatinya agar terbentuk. Mungkin betul, seperti Helen tadi contohnya. Bukan berarti Helen tidak peduli sama sekali, mungkin kurang prakteknya atau di lapangannya dalam terhadap lingkungan. Ketika Helen bergabung dalam sebuah komunitas menggunakan metode yang becak bubble tadi, yang Helen itu ditarik itu tidak menggunakan atau melalui open recruitment, tapi diajak ikut dulu awalnya. Awalnya tuh ya, mungkin kalau Kak Reza masih mendengarkan ini bisa dijadikan referensi yang tadi sebelumnya tadi.
2: Oh iya,
6: yang sebelumnya tadi. Kalau ini kan jadi masih merangkup, masih keterkaitan. Iya,
2: sama.
6: Banyak ya yang nelpon, luar biasa ya. Oke, kita sambung. Nah, seperti tadi, ini masih menyambung dengan pertanyaan dari Kak Reza tadi ya. Ketika Helen diajak itu tidak langsung pakai open recruitment atau yuk masuk becak bubble. Kayaknya kalau Helen rasa, Helen tiba-tiba yuk masuk becak bubble, kayaknya enggak dulu deh. Ada aja alasannya Helen untuk menolak secara halus untuk tidak bergabung di becak bubble. Tapi Helen bisa gabung, awalnya itu cuma diajak ikut aja dulu kegiatan-kegiatan yang ada di becak bubble. Awalnya ikut diskusi, terus diajak kegiatan di sini, ikut di sini. Awalnya karena Helen menghargai si orang yang mengajak itu. Tapi lama-lama ketika ikut rapat, Net udah tahu dalamnya bagaimana, akhirnya Helen tertarik dan tetap ikut karena Becak Bubble itu melihat siapa yang tetap hadir rapat malam itu, itulah orang yang bergabung di Becak Bubble. Helen masih ingat, dan ternyata Helen sama teman Helen waktu itu tetap ikut karena itu mungkin melihat bagaimana keseriusan dan komitmen si calon anggota ini untuk benar-benar tergabung di Becak Bubble. Mungkin untuk Kak Reza yang masih mendengarkan ini masih berkaitan kaya dan bisa dijadikan referensi Kak Reza untuk menarik teman-temannya. Jadi mungkin jangan ajak dulu teman-temannya, mungkin yang belum terbentuk empatinya atau belum terbentuk rasa kerelawanannya, untuk diajak dulu, ikut dulu kegiatannya, mungkin lama-lama terbentuk gitu, karena itu butuh proses. Nah, berkaitan dengan digital, memang di era sekarang kita tidak bisa pungkiri di era digital itu sangat membludak sekali, kita tidak bisa lepas dari era digital, terutama di era AI. Kalau dalam segi edukasi nih, mungkin kita bisa bikin prom dan AI itu sendiri bisa memberikan materi itu sendiri. Tapi apa membedakan AI dengan kita sebagai human atau sebagai manusia? Itu adalah emosional. Interaksi antara kita terhadap manusia yang lain, ada rasa emosional di dalam interaksi tersebut. Mungkin itu sih, mungkin bisa ditambahin oleh Kak Soji.
10: Kayaknya udah ya.
1: Baik.
10: Udah panjang gue.
1: Kalau Kak Siti ada yang ingin ditambahkan?
5: Cukup sih Kak, udah cukup lengkap ya. Banget.
1: Oke, siap. Terima kasih Bung Ramadan di Papua Sorong. Silakan yang masih ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Kemudian juga di WA di 0811717911. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita ke Kak Siti Hadijah dulu ya. Tadi di edukasi sudah memberikan banyak sekali pengalamannya. Kemudian Soji juga sudah memberikan pengalamannya banyak sekali. Mungkin Kak Siti Hadijah nih memberikan pengalaman kepada gambaran pengalaman kepada pendengar kita bagaimana setelah masuk di Becak Bubble, terutama di pemberdayaan masyarakat. Memang banyak program-program yang bersentuhan dengan masyarakat, apalagi tadi ada juragan ya. Yeah. Kemudian pernah ke pulau juga Becak Bubble ya dan lain sebagainya. Mungkin silakan ceritakan.
5: Baik, sedikit pengalaman dari Siti sendiri sih, pengalaman yang baru dirasain sih di 2025 itu pergi misalnya kayak dari UMKM sendiri ya, yang pertama muncul Siti bergerak di Becak Bubble ya. Agak kaget sih bergabung dengan ibu-ibu.
1: Okay. Nah,
5: lanjut kegiatannya dengan bapak-bapak juga di perikanan,
10: bebek.
5: Okay. Nah, lanjut ke pulau kemarin, dan karena saya itu emang kayak bukan ke jiwa sosial awalnya ya, tapi karena masuk ke Becak Bubble ini terbentuklah jiwa-jiwa kayak kepedulian. Okay. Terhadap masyarakat. Lanjut ke daripada ikut-ikut juragan. Betul. setiap Jumat itu. Mm-hmm. Jadi kayak jiwa-jiwa kami tuh terpanggil untuk kayak berbagi, entah itu di ranah pendidikan dari anak-anak di pulau-pulau, melihat terus bantu di UMKM sendiri, bebek kami pernah, itu banyak lagi sih kegiatan yang lumayan wow dari Becak Bubble yang baru-baru ini kayak
10: EPS tahun kemarin.
5: Iya.
10: Banyak sih Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatannya, apalagi bilang pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk Kak Siti-nya juga yang awal ngajaknya untuk join di Beca, itu saya sendiri. Okay. Karena saya yang melihat beliau ini punya di dalam dirinya ada sesuatu yang cocok sama bidang kemasyarakatan ini. Dan setelah saya tunjukkan tata caranya, cara berbaur, bagaimana sih cara kita bersosialisasi kepada masyarakat. Nah, awal-awal untuk perkenalan kita langsung terjun ke bagian UMKM. Nah, untuk UMKM kita biasanya ada rapat awal untuk sama ibu-ibu. Nah, di situ kita belajar bagaimana berkomunikasi kepada orang yang lebih tua. Nah, belum lagi untuk kegiatan selanjutnya di bidang edukasi. Jadi setiap walaupun dia di divisi masyarakat, kita tidak pernah meninggalkan beliau hanya untuk di divisi masyarakat aja. Tapi tetap mengajak beliau ke divisi yang lainnya. Jadi tidak hanya mendapat satu skill saja begitu.
1: Baik. Artinya memang anggota ataupun member dari Becak Bubble sendiri tentu akan banyak mendapatkan pengalaman baru ya, hal-hal baru.
10: Betul.
1: Dan tentu akan banyak mendapatkan hal positif begitu ya.
10: Iya, betul.
1: Baik. Kita ke Soji lagi. Soji,
10: apa nih?
1: Ini mungkin agar stigma masyarakat yang mungkin masih ada beberapa stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa komunitas itu kadang-kadang membuat kita lupa waktu, kemudian membuat kita kadang-kadang terjebak dalam suatu satu komunitas saja, tidak berbaur dengan yang lain begitu ya. Nah, bagaimana tips memilih komunitas yang memang benar-benar memberikan atau membuka hati kita, membuka pikiran kita agar memang kita mampu berbaur begitu di tengah-tengah masyarakat, karena memang banyak sekali anak muda mungkin yang ikut komunitas tiba-tiba berubah dari dulunya baik kok tiba-tiba menjadi arogan dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan tipsnya seperti apa nih Soji?
10: Oke, terima kasih kakak. Jadi kalau dari kepribadian Soji sendiri yang dari dulunya pemalu dan seperti yang terlihat sekarang, mungkin bisa dinilai juga ya. Nah, Soji pertama kali tuh melihat roh model di dalam komunitas itu siapa? Roh modelnya di dalam komunitas itu siapa? Ketuanya siapa? Karena menurut Soji, ketuanya itu yang paling penting. Ketua itu bisa gak ngebawa adik-adiknya, bisa gak merangkul semuanya, begitu. Dan yang kedua, Soji ngelihat dalam program kerjanya itu beberapa tahun kebelakang, apakah emang masih aktif atau gimana, apa masih ada aksi-aksi yang bisa dilanjutkan di untuk tahun-tahun selanjutnya. Bisa dibilang kayak masih terus berprogres begitu. Nah, terus Soju juga melihat tanggapan beberapa melihat dari sosial medianya, bagaimana pendapat masyarakatnya, image-nya di masyarakat, begitu sih. Jadi enggak semua komunitas itu bagus, cuma enggak semuanya itu buruk. Jadi pintar-pintar kita gimana milih lingkungannya, karena kita enggak bakal masuk ke lingkungan yang buruk kalau emang bukan kita yang mau kayak gitu. Nah, kita akan mendapatkan lingkungan yang bagus dengan cara ya kita datangin tempatnya, kita kenalin dan itu bagus, kita join dan kitanya juga akan ikutan bagus, begitu sih.
1: Baik, artinya memang harus diikuti tips-tips tadi ya.
10: Oke.
1: Itu tadi beberapa tips yang mungkin bisa dicatat juga nih bagi para pemuda yang baru ingin mulai berkomunitas mungkin ya.
10: Betul.
1: Ya, karena ketuanya dulu dilihat berarti ya.
10: kalau dari keberatan sih iya.
1: Ya, oke. Kalau versinya Helen gimana nih?
6: Kalau versinya Helen nih,
5: Oke, izin menjawab kak ya. Kalau versi Helen hampir mirip-mirip juga dengan Soji. Benar sekali. Karena ketika kita ingin bergabung sebuah komunitas, organisasi, kita lihat dulu siapa ketuanya, latar belakang ketuanya, dan juga bagaimana backgroundnya apa saja, bagaimana terus pengalaman-pengalaman dan karakter si ketuanya seperti apa. Karena ketika si ketua itu memiliki pengaruh yang baik untuk dirinya sendiri, insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain. Karena seperti ini, ketua itu bagaikan role model, figur. Bagaimana contoh figur kita untuk melihat si ketua kita nanti, bagaimana dia akan menarik kita, merangkul kita dan memberikan bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada. Karena kalau dia sendiri tidak memiliki pengalaman yang membuat kita tertarik, itu tidak akan ada daya tarik yang membuat kita untuk tetap bertahan gitu. Jadi lihat dulu ketuanya seperti apa. Terus juga selain kita melihat ketuanya, kita lihat juga komunitasnya bidangnya seperti apa, apakah sesuai juga dengan kita. Karena ingat kembali, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang masing-masing dan tujuan yang berbeda sesuai bidangnya masing-masing. Seperti Beca Bubble yang mungkin memiliki visinya apa, dan juga komunitas-komunitas lain memiliki visinya apa. Jadi dua, komunitasnya, bidangnya, dan ketuanya seperti apa gitu sih kalau dari Helen.
1: Baik,
5: untuk
1: kalau
5: ingin pertama kali memulai di untuk masuk dalam dunia komunitas.
1: Baik. Kalau ke Kak Siti-nya seperti apa?
5: Saya setuju juga dengan Kak Helen sama Kak Soji. Untuk lihat komunitas maju tidaknya itu lihat dari ketuanya sih ya. Nah, kepalanya itu kan juga kita tahu kan. Saya juga termasuk orangnya introvert awalnya ya. Enggak terlalu ekstrovert sih untuk bicara banyak. Jadi agak maklumi untuk saya. Kayak saya itu termasuk belajar juga di komunitas ini. Yang awalnya saya di bidang lingkungan awalnya. Masuk ke bidang ranahnya yang lumayan beda sih sama dunia saya awalnya gitu. Kalau di lingkungan kan kita gak apa-apa introvert gitu kan. Ya di alam mainnya. Ya sekali masuk komunitas ini ya mau gak mau kita juga harus belajar gitu. Jadi yang awalnya saya cuman ke alam, pergi mendaki gitu kan, apa tanam-menanam doang. Nah, sekarang harus bisa komunikasi ke ibu-ibu, ke adik-adik yang notabene saya tuh nggak pernah gitu untuk bicara di depan orang banyak. Makanya dengan adanya penggerak dari ketua ini sih saya cukup tertarik untuk ikut komunitas-komunitas ini.
1: Baik, artinya strategi dari sang ketua juga sangat luar biasa ya.
5: Betul.
1: Untuk
5: betul.
1: Mengembangkan anggotanya ini tidak hanya ditempatkan di zona nyamannya ya, begitu, tapi juga ditempatkan di posisi yang memang harus memaksa untuk mengeluarkan kemampuannya, begitu ya.
5: Ya, betul.
1: Baik. Wah, ini juga menjadi gambaran juga mungkin untuk para pendengar kita yang di luar sana mungkin baru mau memulai, mungkin membentuk komunitas, membuat suatu komunitas, begitu ya. Baik, luar biasa tiga narasumber kita ini memberikan edukasi dan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa juga kepada kita semua, para pendengar ya. Mungkin di segmen terakhir ini kita satu persatu ke Soji dulu. Apa nih mungkin Soji, pesan kepada para muda-mudi, anak muda terutama yang masih mageran ya, males untuk ikut kegiatan apapun itu, agar termotivasi begitu untuk memulai mengikuti kegiatan yang tentu berdampak ya, berdampak bagi alam, bagi manusia dan lain sebagainya. Silakan Soji.
10: Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman semuanya. Dari saran Soji sendiri, semoga kalian yang masih rebahan di kasur, scroll TikTok dari pagi ke malam, nah, kalian gak tertarik kah melihat teman-teman di TikTok itu terjun langsung ke lingkungan ataupun langsung berbicara di depan khalayak umum? Apakah kalian tidak mau menjadi figur seperti itu? Ayo dong, bangkit, langkahkan kaki kalian dari kasur kalian. Ayo, semuanya bisa kok menjadi sesuatu, menjadi seseorang di kehidupan ini, andaikan kalian mau maju begitu. Jangan bermimpi doang di atas kasur, gak bakal terwujud ya. Betul, itu aja sih Kak.
1: Baik, kita ke Helen, silakan Helen.
11: Oke, Helen izin ya Kak ya. Oke, untuk anak-anak muda yang saat ini sedang rebahan, mungkin kata Kak Soji tadi di awal, lagi scroll-scroll TikTok, lagi baring dengan guling dan bantalnya di kasurnya yang
5: enak sekali
11: dengan cuaca yang dingin-dingin gimana gitu ya. Oke, jadi teman-teman ingat, teman-teman pasti sering mendengar pepatah seperti ini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat.
5: Betul.
11: Nah, di komunitas itu adalah peluang kita, wadah kita, kendaraan kita untuk menjadi sosok manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kalau kita ingin bergerak sendiri, sangatnya kayaknya berat banget ya untuk kita bergerak sendiri untuk menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Tapi dengan adanya komunitas, kita punya teman. Kita punya teman untuk bersama-sama, untuk turun ke lapangan, untuk menjadi sosok manusia yang bermanfaat dan memberikan faedah untuk manusia-manusia lainnya. Entah itu ilmu kita atau tenaga kita ataupun apapun yang kita punya. Ingat, menjadi bermanfaat itu atau ingin membantu itu tidak harus menggunakan uang, tapi bisa tenaga, ilmu yang kita punya. Nah, dengan adanya komunitas kita memiliki wadah untuk bermanfaat kepada manusia-manusia lainnya. Mungkin tidak hanya manusia ya, dengan lingkungan kita bisa bermanfaat, dengan hewan mungkin di sekitar kita, kita bisa bermanfaat, atau tanpa kita sadari orang yang mungkin tidak pernah kita lihat akhirnya kita bantu juga gitu. Jadi jadikan komunitas itu untuk kalian berproses, belajar dan juga menjadi sosok manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar teman-teman semuanya. Mungkin itu saja.
1: Baik, lanjut ke Siti.
5: Kalau untuk saya sendiri sih pesannya tuh mau memulai aja, mau mencoba dan mau bermanfaat untuk
11: semua.
5: Saya juga generasi yang mageran sebenarnya, tapi mau mencoba, memulai dan mencoba bermanfaat itu udah termasuk keren sih menurut saya.
1: Oke, yang penting bergerak dulu ya.
5: Iya.
1: Oke, ini ada dua pertanyaan. Pertama dari Bung Juan Arif ya, sebelum kita tutup ya. Assalamualaikum Becak Bubble, selamat malam, salam sehat semua. Di dalam pengembangan talent sosialisasi Becak Bubble, adakah silaturahmi atau halal bihalal di antara komunitas? Misalnya kunjungan Becak Bubble ke komunitas seni dan minat baca kaula muda di Bangka Belitung untuk menjalin hubungan yang lebih erat, itu aja. Semoga semua berjalan lancar sebaik-baiknya keinginan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin di Soji aja yang jawab ya.
5: Okay.
1: Ada nggak kolaborasi nih Soji dengan komunitas lain dari Becak sendiri?
10: Oh, banyak banget Kak. Kita untuk di komunitas biasa kita bukan hanya kolaborasi antar komunitas, tapi kita juga udah berkolaborasi antar pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Dan iya, pihak sekolah kita udah banyak kayak datang ke sekolah. Malahan kadang-kadang kayak setiap itu ada yang punya keinginan, mereka yang datang ke kita. Tiba-tiba kayak, "Halo Kak, ini bisa enggak ya Beca Babel bantu kita di bagian ini? Mungkin misal untuk adiwiyata sekolah." Nah, mereka sendiri yang langsung minta. Dan untuk teman-teman komunitas beberapa waktu yang lalu juga udah banyak yang udah sambung komunikasi bahwasan kayak, "Kak, bisa enggak untuk Beca Babel bantu kita untuk event ataupun kegiatan di luar untuk kegiatan aksi sosial ataupun aksi yang langsung bersangkut pautan dengan lingkungan." Kita sangat membuka tangan ataupun kayak kalau emang teman-teman komunitas yang mau berkolaborasi bersama kita. Begitu sangat aja, Kak. Welcome banget.
1: Oke, baik. Berikutnya pertanyaan ini ke khusus ke Helen ini ya. Dari 0877 sekian-sekian ya. Apa yang Ade Helen Sukliza dapatkan dari karakter dan mental dari awal masuk ke Duta Anak dan berakhir menjadi Ketua Komsat ya, dan sekarang menjadi Helen MC. Wih, boleh, silakan. Becak Bubble dan berakhir menjadi Komsat, Ketua Komsat gitu ya. Oke, siap, silakan. Oh, wakil Ketua BEM juga nih disebutkan ya. Oke, silakan.
6: Oke, tadi mental dan
1: karakter dan
6: karakter
1: mental.
6: Karakter dan mental. Sepertinya Helen kenal nih sama si penanya ya. Dari pertanyaannya dari kelingkungan-kelingkungan Helen, kayaknya Helen kenal siapa yang bertanya.
10: Dan khusus, ini.
6: Iya,
1: kayaknya fansnya ini.
6: Masyaallah. Itu ini. Siapa ya? Oke. Izin menjawab ya untuk yang si penanya yang mungkin masih rahasia ya, tidak disebutkan ya, ya namanya,
1: tidak disebutkan
6: ya
1: namanya. Tapi iya, kalau dari nama WA-nya ISO SR.
6: Oh, sepertinya saya ketahui dengan namanya itu ya. Oke, jadi awalnya mungkin dulu pernah kalau sedikit ke masa lalu ya, sedikit saja, tidak terlalu panjang. Jujur Helen itu waktu SMP merupakan seorang anak yang sangat introvert. Jadi bukan yang introvert, tapi sangat banyak sekali. Karena di SMP itu teman Helen itu aja. Bahkan orang kelas meeting sibuk bermain di luar atau lomba di luar, Helen sama teman Helen satunya cuma di kelas gitu. Jadi terus ketika ada kesempatan kelas meeting ada lomba pidato dan Helen dipaksa di kelas itu, enggak tahu kenapa, mungkin itu sudah menjadi garis takdir. Benar-benar Helen si pemalu ini itu kan, se-introvert itu kalau dalam bahasa gaulnya, terus dipaksa dalam satu kelas maksa Helen untuk ikut lomba pidato. Dan enggak sangkanya Helen mendapatkan lomba perlombaan itu di juara 2 gitu. Enggak nyangka banget ya. Terus menjadi seorang duta anak. Iya, untuk menjadi duta anak itu merupakan salah satu dorongan jasa besar juga dari guru Helen. Tentunya pertama Ibu Asih, iya, beliau yang mendorong Helen untuk ikut perlombaan itu. Walaupun Helen tidak yakin untuk menang, yang penting ikut aja. Benar kata Kak Biba tadi,
10: Ija.
6: Maaf, Kak Ija, bahwa mencoba aja itu udah hebat. Tapi kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu itu adalah bonus. Nah, kembali ke menjadi wakil ketua BEM, ketua komisariat PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terus menjadi divisi Beca Babel juga, tergabung dalam anggota Beca Babel juga. Kalau dari segi mental dan karakter itu banyak sekali terbentuknya. Jadi dari segi mental, karakter, banyak hal-hal baru yang sangat membentuk Helen sehingga menjadi Helen yang sekarang, atau mungkin disebut tadi Helen MC Babel. Karena banyak di situ tantangan, lika-liku, tangisan mungkin yang mungkin orang tidak tahu gitu di balik layar itu semua. Sehingga dari proses itu semua membentuk Helen yang sekarang. Mungkin bagi Helen dulu itu suatu yang berat, tapi ketika sudah kita jalani sekarang dan kita lihat lagi, kita mengingat kembali masa lalu itu, ternyata itu tidak apa-apanya. Padahal semakin kita maju ke depan, tantangan yang di depan itu akan semakin besar. Dan kita harus siap selalu untuk mental kita untuk menapaki tantangan itu gitu sih.
1: Baik, luar biasa, terima kasih banyak ya semuanya ya. Yang luar biasa ini memberikan motivasi dan memberikan edukasi sekali kepada para pendengar kita. Terutama tadi untuk yang sudah bertanya ya, terima kasih Bung Reza, Juan Arif, kemudian tadi ISO SR ya, kemudian Bang Ramadan juga, terima kasih ya sudah bergabung memberikan atensinya di kebersamaan kita dalam ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Terima kasih Soji, terima kasih Helen ya.
6: Iya, sama-sama.
1: Kemudian terima kasih Siti Hodijah juga sudah bergabung bersama kita. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan bahasan yang lebih menarik lagi tentunya ya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung, dimanapun Anda berada. Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini. Tentu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa ya, kita akan bercengkrama, bersilaturahmi bersama melalui udara di telepon 0717943001 dan juga di WA di 0811

0: 0871 7179 111. Pendengar, malam hari ini kita akan membahas tentang komunitas ya. Komunitas apa yang dulu pernah diikuti ya, mungkin di masa mudanya pernah ikut komunitas apa ya, mungkin pilihannya banyak ya, komunitas mungkin di masa muda dulu. Silakan berkomentar atau memberikan ceritanya bersama kami di malam hari ini di telepon 0717943001. Kita sapa pendengar pertama kita, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada Pak Alex. Apa kabar, Pak Alex?
1: Kabar sehat. Ibu, apa kabar, Rudi?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Wih, Pak Alex langganan ya. Selalu bergabung yang pertama, Pak Alex ini. Kalau ya, enggak Pak Alex pasti Embera ini ya, gabung pertama ya. Oke,
1: yang luar. Pertama terus.
0: Iya, tapi mantap.
1: Kalau nggak masuk sini sampai akhirnya bisa masuk lagi.
0: Gitu ya. Oke. Okay.
1: Kalau nggak masuk nomor pertama udah bisa lagi.
0: Iya, lah susah ya gitu ya. Oke, siap kalau gitu. Pak Alex mungkin bisa cerita nih, pernah ikut komunitas mungkin di masa-masa mudanya dulu ya.
1: Masa muda saya sering main bola.
0: Oh iya, komunitas nah, bola, anak bola, bola gitu ya.
1: Paling malamnya main kafle.
0: Oke, sering berarti kumpul-kumpul bersama teman muda, dulu ya.
1: Sampai sekarang emosi lah.
0: Oh iya, oke.
1: Main bola ya gak tahu, gak bisa lagi sekarang ini.
0: Iya, sudah hilang skill bolanya ya.
1: Berat rasa badannya.
0: Oke lah.
1: Gak bisa lagi lah.
0: Kalau dulu masih gagah ya?
1: Masih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau main gaplek, kalau malam kapan waktu malam istirahat malam itu kan? Apa siang dikabis pernah tuh main gaplek.
0: Sampai pagi?
1: Sampai pagi ada sampai jam 7 pagi, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi ada.
0: Waduh.
1: Main gaplek.
0: Oke. Okay. Oh berarti komunitas gaplek sekarang gitu ya? Oke.
1: Ada istirahat malam, tapi biar istirahat malam siang tidur.
0: Siangnya tidur, kebalik ya? Iya iya iya. Oke lah kalau begitu. Mau lagunya, lagu apa?
1: Aku terkenang selalu.
0: Ku terkenang. Ku terkenang selalu.
1: Dari Victor, mana? Victor Kupa Barat.
0: Oke, siap.
1: Ada enggak?
0: Ntar, terkenang selalu. Lagunya dari Victor, siap. Lanjut, ada.
1: Salamnya buat Ibu Kori, buat Embera, Julia, Desumi, Bung Ganti, Ahmad Irwan, Bung Nito, buat semua-semuanya ya.
0: Siap. Terima kasih Pak Alex.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex ya, sudah bergabung bersama kita. Belakangnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Ya,
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke.
2: Dengan Bang Ramadan ini.
0: Oke, Bung Ramadan kembali bergabung ya. Kabar ya. Baik, alhamdulillah Bung Ramadan. Bung Ramadan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik. Cuma ya belum turun hujan sampai sekarang, Bang.
0: Waduh, mudah-mudahan lah awal Oktober, awal November lah ya.
2: Baru sekitar 5 bulan ini kan tidak pernah ada kahut lagi Papua ini, khususnya daerah Sorong. Berapa waktu baru 2-3 hari lalu ternyata ada orang yang berani mungkin entah bakar rokok apa, merokok kemudian buang puntung gitu.
0: Ya, waduh, kacau.
2: Padahal di sini sangat cepat loh adat ininya. Komunitas apa ya, komunitas adat ini ada Papuanya, ada hukumnya tuh. Enggak boleh sembarangan bakar rusa. Tapi ya, sini udah mungkin baru nih selama 5 bulan, daerah lain udah lama kebakaran, di sini baru berapa hari lalu. Sampai pesawat ini tak putar lama, baru ada yang enggak bisa turun kayaknya.
0: Oke lah, mudah-mudahan gitu. Tapi
2: nah, enggak diliburkan juga itu.
0: Iya, mudah-mudahan. Ispa, kan? Mudah-mudahan tapi enggak menyebar lah ya.
2: Nah, yang sifat dipadamkan karena memang jarang terjadi itu di sini. Baru.
0: Baru terjadinya ya.
2: Baru berapa hari sih?
0: Oke lah. Bu Ramadan, kalau boleh cerita pernah ikut komunitas apa? Muda dulu mungkin.
2: Oh iya, saya dengan teman-teman itu komunitas bersepedaan. Jadi sekarang okay. Saya masih main sepeda.
0: Masih ya sampai sekarang ya?
2: Iya, sepedaan dan juga bisa berkumpul di komunitas olahraga kayak voli, kemudian kepramukaan juga pernah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dan saya ikuti itu selama
0: masih muda dulu
2: waktu, ya. Kurang waktu tertentu ya ikuti itu ke pramukaan juga sudah pernah.
0: Sampai sekarang masih tapi komunitas sepeda ya?
2: Oh masih. Saya sering ke bandara ya, teman saya yang memang bekerja di sana. Nah, yang okay. Suka bilang suruh penumpang naik pesawat itu.
0: Ya, gitu. Oke lah, siap kalau begitu. Mau lagu apa?
2: Ya, lagunya dari Elvis Presley ya. Elvis Presley, judulnya Kiss Me Quick.
0: Kiss
2: Me, cium saya quick, cepat, cium saya cepat.
0: Lagunya
2: Kiss Me. Kiss Me Quick. Kiss Me, cium saya kan quick itu cepat, jadi cium saya dengan cepat gitu.
0: Oke, okay. Dari siapa?
2: Elvis
0: Presley. Ya? Oke, okay. Siap salam sapanya silakan.
2: Sudah siap ya, ada ya, oke, makasih. Jadi salam tadi Bang Alex ya, Bang Alex Bukori tentunya, terus ada Bang Panji, Ahmad Irwan sama Bang Irwannya, dan Bang Yota ya, Bude Sumi, Yulia ya, ada Yulin juga ya, Bira, Bendera, ada Bang Leman, Bang Yul, Banyanti, atau Belting, atau Sahlan, Kakek Taramura juga, Mbah Triyono, terus ada itu Putra Sambas, Kuta Banten, kemudian ada Baban Tampan ya, kemudian Kai Ibrahim 86 ya. Budi Sumi bilang 86 apa menyala. menyala apa katanya, lupa saya. Terus ada Bang Jair, Bang Jante, terus Nyai Jamila ya, ada kan? Iya, sama siapa lagi ya? Erlinda kah, Pak? Erlinda ya, sama Ulili. Terus Pak Buana dan semua saja ya Bang Budi ya.
0: Oke, siap. Nah, terima kasih juga, banyak.
2: Harapannya sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan juga dan salam silaturahmi selalu. Makasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, Bang tentu doa terbaik juga untuk Bang Budi dan keluarga ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Saya katanya mau ada tukaran lagi sih sama Bang siapa itu? Bang ini ya, Libero ya.
0: Bang Libero sudah masuk di RRI Sungaliat. Iya, pertukaran dengan Bung Haris gitu ya.
2: Iya. Oke, sama aja gimana saya tugas ya.
0: Iya. Oke, tetap, luar biasa. Tetap semangat pokoknya.
2: Iya, tetap ini ya. Kalau namanya ASN itu ya tetap tugas ya, tetap harus dimanapun ya.
0: Dimanapun harus.
2: Oke, baik. Makasih, Bung Dudi.
0: Yo, terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bung Ramadan di Papua Sorong. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, kembali lagu.
0: Mantap, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Embera, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: oh iya, semangat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, harus semangat ya.
3: Oh,
0: ya, semangat 45.
3: Gimana berubah di dua pen, sakit di dua pen, itu berkurang.
0: Iya, sabar. Semangat ya. Iya. Oke lah. Embera pernah ikut perkumpulan komunitas begitu?
3: Pernah dulu, Bang, sari ya. Ada lagi nih.
0: Pernah dulu?
3: Pernah.
0: Komunitas apa itu, sepeda?
3: Jalan?
0: Komunitas apa?
3: Jijar dari.
0: Kenapa?
3: Kumpul orang.
0: Oh iya, ya, berkumpulan kawan-kawan gitu ya. Oke lah, siap kalau begitu. Mau lagu apa? Jangan yang susah-susah ya. Jangan yang susah-susah ya. Lagunya lagu apa?
3: Pernikahan dini lah.
0: Apa?
3: Pernikahan dini.
0: Pernikahan dini? Dari? Itu lagu kapan itu? Pernikahan. Oh, itu lagu baru enggak sih? Iya, itu lagu baru itu. Ini kan lagunya lagu lama. Janganlah, kita kan lagu nostalgia sekarang. Coba lagu nostalgia carikan.
3: Lagu apa ya? Ingin pulang lah. Ingin pulang.
0: Mama, aku ingin pulang. Oh ya ya ya. Oke, siap. Salam sapanya silakan. Ada Bung Ramadan? Ada Pak Alex tadi? Ya, habis baru itu. Siapa?
3: Lili. Kantor baru. Kantor baru.
0: Lili?
3: Ya.
0: Belum.
3: Lili ya, yang apa? Cantik. Buah Ria. Buah Bagia. Buah Ria. Buah Desumi. Salah. Buah Ramadan, Bang Dun. Buat Bukori, Om Alek. Ramadan, Bang Dun. Buat Neko. Tadi Pak Panji, Bang Yung. Buat Lara. Buat Tam. Buat Om Sukan. Buat Ramlan. Buat Nemus. Buat Bang Mohan. Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Pak Ustaz Wah, Jin buat buat ayu buku buat mama kebesar lah. Terima kasih buka secara.
0: Oke, makasih ya.
3: Sampai malam ada.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum,
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera ya sudah bergabung bersama kita. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, tetap di Ruang Rintu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sapa Ibu Kori ya, yang sudah bergabung di WA kita. Ruang Rindu, Assalamualaikum Dudi. Ibu Kori request lagu Lambaian Bunga dari Henry Rotin Sulu. Salam buat Bang Alex, Julia, Pak Ramadan, Embera, Budi Sumi, Pak Irwan, Kang Ahmad Irwan, Bunda Rindu, Bung Jota, Rambi Klana, Reza, Azaldin, Zulpaizar, Maria, Bung Jante, Ria di Belitung. Terima kasih Dudi. Saya selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin.

0: Berikutnya Bung Panji, Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Dudi, salam sehat komunitas bulu tangkis bola kaki. Wow, keren ya. Lagu Bang Kau Tercipta Bukan Untukku, Rati Purwasi. Salam buat Ramadan, Bang Alex, Bu Kori, Bang Yota, Romlan, Embera, kemudian Mbak Ria di Belitung, Yulia di RY ya, Air West ya, Bang Erwan di Air Kantung, dan juga di Bandung, Mama Indah, Dia Andini, Mama Ratih, Mbak Lili di Sungai Liat, Mama Asih, Budi Sumi, Pak Udo, Pak Puji, Bang Rambi Kelana, Bang Niko, Bang Zul di Sengir, Bung Janti dan lain-lain. Semua pendengar Pro 1 Sungai Liat, makasih Bang Panji Basgar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya kita sapa ada Bung Yota di Bangka Barat. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Bung Yota.
1: Halo Bang Dudi.
0: Halo Bung Yota. Semangat terus Bung Yota ya. Oke.
1: Sinyalnya kurang pula, tapi nak ngebel, nak nelpon.
0: Iya, saya selalu pokoknya untuk kita semua ya, Bung Yota ya. Bung Yota, komunitas yang pernah diikuti dulu di zaman dulu apa nih?
1: Enggak pernah lah, Bang Dudi.
0: Oh, enggak pernah ikut komunitas.
1: Cuma kayak pramuka itu bukan komunitas ya, Dak.
0: Komunitas juga itu, salah satu komunitas juga. Organisasi ya. Pernah ikut pramuka berarti ya?
1: Kalau pramuka itu memang dari kecil dulu.
0: Oh, iya.
1: Sampai Pandega kan.
0: Wow, mantap sampai Pandega ya.
1: Dan lainnya kurang lah.
0: Dulu berarti keliling-keliling Bangka ya? Keliling Bangka Belitung berarti gara-gara pramuka, enggak?
1: Kebetulan dulu sebenarnya mewakili Bangka Belitung jambore
0: sampai kemana jambore?
1: Enggak jadi waktu itu kan masih penggalang. Pas timahnya mulai krisis. Maksud saya PT Timah ini waktu dulu kan. Jadi walaupun apa namanya itu malam lelang terus oleh PT Timah, tidak berhasil mengumpulkan dana, memberangkatkan jambore dari Bangka waktu itu.
0: Oke, jadi gagal berangkat ya?
1: Gagal.
0: Iya, tapi sudah dipilih menjadi perwakilan Bangka Belitung dulu ya?
1: Regu-regu tapi kan.
0: Keren dong namanya Bu Yata.
1: Oh, biar di anak dulu, penggalang dulu kan.
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa, Bung Yota?
1: Dari Rati lah ada tadi, Bang Panji tadi. Oh, dari Obi anu dari Ari Wibowo aja, Bang Dudi.
0: Ari Wibowo.
1: Judulnya Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
1: Madu dan Racun.
0: Oke, siap. Dari
1: lama buat Bang Alex.
0: Ari Wibowo.
1: Ari Wibowo.
0: Oke, Madu dan Racun ya. Madu dan racun. Siap, salam sapanya silakan.
1: Bang Ramadan, Bang Irwan, Pak Leman, Julia, Bang Irwan, Sumi, Era, Pak Azabin, Bang Ramel, Bang Jail, Bang Pak Ngaodo, Bang Rambe, Maria, Bang Dater, Ria, Bang Zulfaizar, siapa lagi, Budi Sumilah, semua lah. Selamat malam juga lah.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Budi.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bung Yota di Bangka Barat sudah bergabung bersama kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Baik, kami hadirkan kembali pilihan lagu di Ruang Rindu, tetap bersama kami di Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita sapa kembali pendengar yang ingin bergabung di telepon 0717943301. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, mantap.
1: Dengan Bung Dudi ya.
0: Ya, Bung Jante, luar biasa. Terima kasih. Iya, apa kabarnya Bung Jante?
1: Apa topik bahas lagi? Aku baru juga buka radio nih. Baru buka radio nih. Apa topik bahasan di malam ini?
0: Oh, komunitas yang pernah diikuti kalau Bung Jante ini apa nih?
1: Oh, waktu dulu.
0: Ya, waktu masih dulu ikut komunitas apa nih?
1: Kalau saya nggak bisa lagi. Oh, waktu dulu saya adalah macam olahraga bulu tangkis gitu kan.
0: Oh,
1: itu yang aku suka dulu.
0: Komunitas bulu tangkis.
1: Kalau yang gitu dulu ya kan.
0: Sampai keluar-keluar nggak dari Belitung sampai ke?
1: Enggak lah. Oh,
0: enggak ya. Hanya di Belitung berarti ya.
1: Untuk sama teman aja lah.
0: Oh iya. Oke, kalau gitu siap. Mau lagu apa?
1: Lagu Keagungan Tuhan lah, dari Titik Sandara.
0: Dari Titik Sandara.
1: Sandara
0: ya. Judulnya apa? Keagungan
1: ada
0: Tuhan.
1: Ada nggak?
0: Oke, boleh, silakan. Salam sapanya.
1: Salamnya pertama untuk Bu Dodi lah, Bu Dodi. Dan juga untuk Bu Yota juga di Bangka Barat, Bu Yota ya.
0: Iya, di Bangka Barat.
1: Dan juga Bu Desumi juga, Kairwan Kai Kantung, Mas Erwan Bandung juga, Bung Leman juga, Mas Panji. Halo Mas Panji. Udah lupa lah sama aku Mas Panji nih. Embera juga, Bung Ramadan, Julia juga, Mbak Widya juga. Halo Bu Zulfezar, selamat malam Bu Zul. Dan juga Bung Aleknya, dan juga Pak Kalmin juga. Untuk Maria juga, untuk Ria juga, untuk Bung Haris juga sudah dibeli tuh Harisnya.
0: Iya, sudah dibeli tuh Haris.
1: Halo Bung Haris, selamat malam Bung Haris. Dan juga untuk semua lah, tanpa terkecuali pendengar kita lah. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk penyiar-penyiarnya, tanpa kecuali juga aku nak ngomong persatu-persatu, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Bu Rudi, sama siar Bu Rudi.
0: Yo, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Jante ya di Belitung Timur ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakang Bung Jante ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Bu Desumi. Kabar baik
2: ya,
0: Bu De?
2: Ya.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, baik selalu, sehat selalu.
0: Wah, mantap, luar biasa kalau begitu ya. Siap, kalau Bu De, komunitas apa yang pernah diikuti dulu? Mungkin masih-masih muda dulu komunitasnya.
2: Ya, masih muda dulu, main poli lah.
0: Oh, komunitas poli.
2: Antar sekolah tapi kan.
0: Pemain voli berarti Budi ini ya dulu.
2: Iya.
0: Ya. Wah, luar biasa. Oke, siap, mau lagu apa Budi?
2: Aku mau lagunya dari Obi Maisak, boleh?
0: Obi Maisak boleh, yang mana?
2: Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama. Siap, iya. Salam sapanya, silakan.
2: Salam sapanya buat Bang Gente tadi ya. Buat Bang Aris di Belitung, semoga sehat selalu ya Bang Aris. Buat Bang Sufaizar atau Dahlan juga di Bangka Barat ya. Bang Yokta, Kang Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan, Bang Jais ya, Ayu, buat ini Bang Leman ya di Tanggamus, Ibu Kori dan Bang Alek, Julia dan Putra Sambat, Bunda Rindu di Ampuy, Bang Berlin, Bang Reza ya, ada Mas Panji di Pasger, buat atau Bertin juga, Mbak Triono, buat siapa lagi nih, Pak Brian 86 Menyala Abangku. Buat Bang ini di Muntama ada Bang Romlan ya. Ada Bang Romlan.

0: ya. Buat semua-semualah dari A sampai Z bungkus habis.
1: Oke, siap, terima kasih. Semuanya.
0: Buat Bang Taufan, keluarga di ini. Apa ini? Pak Gerawan ya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu semuanya. Buat Bang Arif selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Bang Arif pula Bang Rudi.
1: Oke,
0: semoga
1: siap.
0: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Pulang hati-hati ya.
1: Oke.
0: Semoga selamat sampai di rumah. Semoga
1: Amin.
0: Besok datang siang barokah, disayangi keluarga dan anak-anak ya.
1: Terima kasih, Budi.
0: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya, Bang Rudi.
1: Yo, sama-sama, Budi.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Budi Sumi ya, sudah bergabung di Ruang Rindu. Lanjut, silakan pendengar yang masih ingin bergabung di telepon 0717943001 ya, di segmen ketiga kita ya. Tadi di segmen kedua kita sudah ke WA, nanti lanjut lagi di segmen terakhir. Kita akan ajak pendengar yang ingin bergabung di WA. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung di telepon, masih ada satu kesempatan lagi, satu penelpon lagi di 0717943001.

0: Baik, kita lanjut di telepon, ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada
1: kan ini
0: Pak Ahmad Irwan ya. Kenapa?
1: Kan duet sama Bang Dudi.
0: Oh iya iya, duet ya. Biar mantap ya, gitu ya.
1: Ruang Rindu ya Bang Dudi. Ruang Rindu. Coba jawab lagi memori dalam lagu.
0: Oke, mantap Pak Ahmad Irwan. Siap Pak Ahmad Irwan. Komunitas yang pernah diikuti masa mudanya mungkin bisa cerita nih sama kita nih.
1: Komoditas paling di bidang olahraga.
0: Oh, di bidang olahraga. Apa itu kira-kira?
1: Ya, apa kalau misalkan lomba lari dulu ya.
0: Iya, atletik berarti ya.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Jadi, saya kalau lomba olahraga makan senang, makanya sampai saat ini saya senang iseng-iseng di lapangan lah, jadi reporter lokal gitu kan.
0: Iya. Oke. Okay. Karena sering ikut olahraga lokal, gitu ya. Kan? Iya, karena ikut olahraga terus gitu ya.
1: Ya iya, itu salah satu memang saya sebagai pecinta olahraga itu kan apapun juga. Jadi makanya senang saya gitu, jadi cuap-cuap jadi reporter lokal Bang Rudi gitu aja.
0: Mantap. Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa Pak Ahmad Irwan malam hari ini?
1: Tahun berapa?
0: Tahun 80-90.
1: Tahun 80 masa minta saling percaya aja lah.
0: Saling percaya dari
1: Tetikadi.
0: Saling percaya ya.
1: Saling percaya ya. Itu Tetikadi gitu. Jangan,
0: jangan
1: ada dusta di antara kita, harus saling percaya.
0: Mantap.
1: Ya iya, kalau memang kita, kalau memang salah satu penyiksa diri, kalau tidak sudah tidak percaya terhadap yang lain, baru hati tersiksa terus ngapain. Tapi coba kita percayalah apapun juga kan. Seperti itu.
0: Oke. Salam sapanya silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Karena saya baru bergabung beberapa ini ketiduran baru di terus belum sholat isya dulu, makan dulu. Dan misalnya buat Bu Desumi udah masuk belum? Buat Bu Desumi, buat Ibu Yulia, Ibu Kori, buat juga Mbak Ria, ada juga buat Pak Ramadan, Bang Leman, sama Bang Jante, Bang Jais, sama Bang Julpaijar, Bang Romlan, Pak Suhamid, ada juga Bapak ya, Pak Tambeklana, kemudian Bang Jais, kemudian juga buat Bang Jo Faijar dan Bang Irwan, semua-semuanya aja Bang Dudi ya.
0: Oke, siap ya, kalau begitu.
1: Semoga semua sehat dalam pada malam ini. Terima kasih, kita dulu
0: sementara ya. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

Baik, pendengar, berikutnya kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita menuju ke WA kita, ada Bung Juan Arif. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu. Ingin menyapa isi absen buat semuanya dari A sampai Z. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutitipkan rindu kepada yang masih merindukan. Untuk saat sekarang sering gabung di komunitas alunan Sajak Rindu, puisi dan kata. Lagunya Eric Clapton, Tears and Heaven. Salam juga buat Mbak Nopi, Reta dan Mbak Ai Surya. Sehat selalu, Bang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Juan Arif.

Sapa ada Bung Rambe Kelana, Bang Dodi penyiar favoritku. Selamat malam, salam hormat selalu. Tolong puterin lagu Rambe Kelana ya, Bang Dodi. Dijamin gak mengecewakan kok Bang. Sukses selalu di meja siarnya. Baik, terima kasih Bung Rambe Kelana. Tapi mohon maaf ya, kita tidak bisa memutarkan lagu yang tidak ada di list kita. Begitu Bung Rambe ya. Terima kasih Bung Rambe ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, ada Bung Herlanda. Silakan Bung Herlanda di Tanjung Ratu yang ingin bergabung tadi di telepon WA kita ya. Di 0811 7179111.

Baik, pendengar, kami undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung di telepon juga. Kita masih undang ya di 0717943001 dan juga di WA silakan ya di 0811717911.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lagu miliknya Ermi Kulit Kasih menjadi penutup kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan atensinya di malam hari ini. Setelah ini kami masih akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
4: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
3: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
4: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
3: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
5: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Jam 14:12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: 쩌뻣 쩌뻣 쩌뻣.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Ayo kak, cepat.
3: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
2: Kak, aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
2: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
2: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
2: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
3: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
2: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak salah.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Kali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Sehatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini bersama Bangka Belitung Pagi. Edisi hari ini tanggal 9 Oktober 2026 di edisi Jumat. Dan pastinya pagi hari ini bersama Reta menemani Anda. Juga ada rekan operator kita, ada Bang Edwin Pratama dan Wikan Tenisi pemancar Kima, juga stasiun Rili menemani Anda pendengarin untuk hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini tentunya rekan acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda bersama kami. Dan pastinya pendengar, Anda juga nantinya bisa gabung bersama kami di beberapa siaran kami yang mengajak Anda untuk berinteraksi bersama. Baik pendengar Pro 1, sebelum nantinya kita akan hadirkan untuk Anda Dialog Mutiara Pagi, edisi hari ini kita akan hadirkan terlebih dahulu Murotal Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi di si Jumat di 9 Oktober tahun 2026. Dan pendengar pagi hari ini, seperti biasanya di acara ini nanti kita akan buka sesi interaktif. Anda bisa gabung, Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kita terkait tema yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Satra Sudaryoso M.A. Hum. Kita akan berbicara terkait topik kita, menghidupkan kalbu dengan istighfar. Dan tentunya juga saat ini ya, Ustadz Satra didampingi oleh Ustadz Iskandi selaku operator Masjid Agung. Saya akan sapa narasumber kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya, Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, tapi kita menghidupkan kalbu dengan istighfar ya, Ustaz. Ya, baik, nanti kita akan buka sesi interaktif, tapi sebelumnya mungkin akan ada tausiah singkat dari Ustaz. Kami silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin, penikmat kajian Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih beri kita anugerah nikmat yang tiada berhingga, sehingga dengannya kita bisa beraktivitas menunaikan segala kewajiban agar kita menjadi hamba yang dicintai. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jadi umat yang bisa menteladaninya, dapat syafaahnya, tentu dengan memperbanyak menegaskan cinta kita, rindu kita, yang dibuktikan dengan salawat dan salam yang banyak kepadanya. Hari Jumat, hari terbaik, Sayyidul Ayyam, untuk memperbanyak kebaikan. Dan salah satu amalan kebaikan yang perlu kita tumbuhkan adalah salawat dan salam banyak-banyak kepada kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, lanjutan bahasan kita di bulan lalu terkait soal sisi batin. Maka pagi ini aspek batin yang perlu kita pelototi, yang perlu kita benahi adalah kalbu kita. Maka dari itu bahasan kita menghidupkan si kalbu dengan memperbanyak istighfar. Kenapa harus perbanyak istighfar? Ini pertanyaan mendasar dan sangat vital. Pertanyaan ini bisa kita dekati dengan satu kesadaran. Pertama, bahwa kita ini hamba, bukan Allah, bukan pencipta. Si hamba ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai. Kalau kita bisa berhindar dari dosa, dosa tubuh misalnya, tubuh yang tidak berbuat dosa yang ada konsekuensi hukum, tidak maling, tidak korupsi, tidak membunuh, tidak berzina kalau kemaluan, kalau lisan tidak memfitnah orang, tidak membuli orang, tidak apalagi ya berkata bersumpah palsu atau apa saja, itu lisan. Kalau perbuatan kita bisa bikin orang kemudian dizolimi, nah itu ada konsekuensi hukum. Apalagi zaman sekarang dengan tangan, kalau kita menyebar fitnah atau berita palsu ada undang-undangnya. Atau misalnya kita mengatakan sesuatu yang tak benar terhadap orang lain, ada juga konsekuensi hukumnya, pencemaran nama baik atau apalah namanya. Itu kalau kita bisa terbebas dari tindakan pidana atau tindakan yang ada konsekuensi hukum, bisakah kita berhindar dari lalainya kita kepada Allah? Saking lalainya kita ini kadang-kadang saat ibadah terbaik yang hubungan kita, koneksi batin kita ke Allah itu begitu menyala, kadang-kadang kita bisa lost, tidak terkoneksi, terdistraksi gitu. Dalam artian saat sholat saja itu waktu terbaik kita bersama Allah, itu kita bisa lost gitu, tidak terhubung, hati kita terhubung ke yang lain, padahal sedang mengkondisikan diri connect untuk menghadap Allah gitu. Nah, itu saking lalainya kita. Nah, oleh karena itu kita ini dalam banyak kesempatan hidup yang kita lalui, banyak dosanya, banyak lalainya ketimbang amal-amal kebajikan yang kita buat. Kenapa banyak lalainya? Kalau mau ditimbang-timbang, ya, setiap hak-hak tubuh yang kita punya ini harusnya kita supply dengan kebajikan-kebajikan. Tangan harus disupply dengan kebajikan tangan yang dibuatnya, bukan sebaliknya. Pandangan harusnya dengan pandangan menghadirkan kebaikan lewat pandangan, bukan sebaliknya. Lisan harusnya dengan lisan ini banyak sekali kebajikan-kebajikan yang kita tebar, tapi dengan lisan pula kita berbuat sesuatu yang mendatangkan mudarat pada orang, mudarat pada diri kita, mudarat kepada sisi batin kita terdalam. Apa maksudnya? Bahwa kita ini sebagai hamba banyak hilafnya, banyak salah dan kelirunya. Oleh sebab itu si kolbu, hati nurani kita tidak hidup. Hati nurani kita tergerogoti oleh dosa, oleh maksiat, oleh lalai yang kita buat, oleh akhlak tercela, akhlak buruk yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Sehingga nur di kolbu, cahaya di kolbu kita menjadi gelap gulita, bahkan ketiadaan nur di dalamnya. Karena itulah problem kolbu kita kemudian menganga luar biasa. Mulai daripada kolbu yang tak tenang, kemudian sampai kepada kolbu kita yang sakit, fi qulubihim marad, atau kemudian kolbu yang mengeras, thumma qasat qulubuhum, kolbu mereka ngeras, fahyakal hijarati au ashaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Ini bahasa kiasan. Saking kerasnya si kolbu, dia enggak bisa tuh kebaikan masuk, dinasihati dia enggak mau dengar. Apaan lo sok-sok nasihatin gue gitu, kata kita. Kiamat mah masih panjang, hidup mah masih lama, ya gue nikmatin aja hidup sekarang, ngapain lo sibuk-sibuk ngurusin hidup gue gitu. Saking kerasnya kolbu, tidak bisa tuh dinasehatin, dikasih tahu, dikasih wejangan, tidak pernah masuk karena begitu kerasnya kolbu. Atau bahkan kolbunya sudah mati, ya kolbunya buta, mata hatinya buta, ya a'ma. Oleh karena itulah setiap mukmin, setiap diri kita perlu memelototi si kolbu. Karena betapa pentingnya hati ini, dengan dirinya kita menghadap, memandang kepada zat yang menciptakan. Dengan dirinya kita kenal Allah. Dengan si kolbu kita, kita bisa menikmati sajian-sajian rohani yang kita lakukan lewat sholat, puasa, kemudian zikir, sholawat, semua ibadah-ibadah yang punya aspek batin. Disitulah si kolbu yang dapat ketiban nikmat-nikmat yang dengannya kita merasa. Tapi kalau kolbu bermasalah, hatinya keras, hatinya buta, hatinya mati, itulah yang kemudian disuguhkan dengan nasihat, dengan kebaikan, diajarkan dengan praktik-praktik yang berkaitan dengan nilai-nilai rohani yang dibuatnya, dia gak dapat apa-apa, gak berasa, hambar. Diajarin istighfar, hambar, gak ada rasa. Nah, oleh sebab itu perlu kita hidupin mula-mula dengan taubat dan istighfar. Istighfar dan taubat, minta ampun ke Allah. Tadi, karena status kita bukan pencipta, status kita bukan nabi, status kita hamba, orang yang banyak dosanya. Terus kita hujani diri kita itu, rohani kita dengan keburukan dan kejahatan. Begitulah kita. Apa kemudian buahnya? Fokus kita kepada diri ini, membenahi diri, menata diri, tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita dari dosa-dosa. Tidak berfokus ke orang lain, tidak bersikekeh untuk mengumbar masalah orang, aib orang, menjelek-jelekan orang. Fokus kita kepada diri, tidak yang lain. Nah, ini sangat relevan dalam konteks sekarang. Banyak orang yang berkepentingan untuk mengumbar aib orang, keburukan orang, kejahatan orang. Sementara kita tidak berfokus untuk membuka aib diri di hadapan Allah, mengadukannya ke Allah. Ya Rob, mata ini banyak dosanya, mohon ampun ya Allah. Ya Rob, lisan ini berlumur dosa, lisan ini banyak digerakin untuk dosa di hadapmu, bukan ketaatan kepadamu ya Rob. Orang beriman itu begitu kerjaannya, siang dan malam dia bermuhasabah, ya, bercengkrama, berkoneksi ria lewat sisi batinnya, bahasa kita ya, berkomunikasi secara ruhani kepada Allah. Dengan cara apa? Ngaduin bahwa ya Allah, dosa mataku banyak, mohon ampun ya Allah. Dosa lisanku bejibun, mohon ampun ya Rob. Dosa kolbuku juga enggak terhitung, banyak tak koneknya dibanding koneknya, banyak lalainya dibanding tak taatnya, banyak berminat kepada hal-hal yang tak baik dibanding kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, siang dan malam, kenapa? Ya Nabi nyontohin begitu. Nabi beristighfar 100 kali atau 70 kali dalam sehari dan semalam. Dan istighfarnya ya, Nabi ya maksum. Beliau tiadalah seorang yang berbuat dosa. Nabi itu dijamin ya seorang yang maksum, yang tidak pernah akan berbuat dosa. Tapi masih beristighfar dalam siang dan malamnya 70 atau 100. Dan istighfarnya Nabi begitu serius, bukan kayak istighfar kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, sekedar lisan saja. Nah, kita pun harus belajar teladan pada Nabi. Nabi yang begitu serius, begitu indahnya saat memadu kasih kepada Allah, kekasihnya gitu, ya Allah ampuni dosa hamba. Nah, kita harusnya lebih dahsyat daripada apa yang dicontohin oleh Nabi. Karena memang kita ini pendosa, aibnya banyak, tiada terhitung gitu. Tapi masalahnya, aib yang banyak ini kadang-kadang kita masih konsen untuk membuka aib orang. Itulah dosa besar kita ya, pada diri ini. Zolimnya kita kepada diri. Oleh karena itu, kami mengajak diri pribadi untuk kemudian kita korek diri kita terdalam. Kita plototi apa yang lalai yang kita buat, dosa anggota tubuh yang kita lakukan, dengan istighfar tadi, taubat dan istighfar. Nah, taubat dan istighfar ini level pertama yang ditempuh oleh mereka yang memang menjatuhkan diri mereka untuk kenal Allah, untuk berada dalam jalannya Allah. Istighfar dan taubat. Gimana kita beristighfar? Dengan kesungguhan dan keseriusan sebagaimana Nabi contohkan. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali hingga ratusan kali. Begitu Nabi nyontohin. Dalam siang yang kita punya, dalam malam yang kita punya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya Allah, mohon ampuni dosa dari ujung rambutku sampai ujung kaki. Kita sebut secara spesifik, ya Allah, dosa mataku memandang yang tak baik, memandang yang tak dibenarkan, mohon ampun ya Allah dosa mata yang jelalatan ini. Begitu sering mata ini diperturukan untuk melihat yang tak baik, yang tak benar, yang tak disyariatkan. Spesifik. Habis itu lanjut ke lisan kita. Ya Allah, mohon ampun dosa lisanku, lisan yang tak bertulang ini. Lisan yang kerap ceritakan aib orang, lisan yang menjatuhkan orang, lisan yang membuli orang, lisan yang tak banyak zikir padanya, lisan yang menyebut namamu tapi hambar, ya Allah. Itu istighfar di lisan kita. Terus ke tangan, ke perut, ke kemaluan, ke kaki, sekujur tubuh kita, kita istighfar kepada Allah. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali dalam siang dan malam yang kita punya. Oleh sebab itu, guru-guru rohani kita, ya, para wali yang mereka belajar dari guru-gurunya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya amalan dalam siang dan malamnya istighfar 100 kali. Tadi dengan treatment khusus, begitu serius di hujan, dengan istighfar dan taubat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu nikmat sekali kalau kita langgengkan amalan zikir istighfar 100 kali dalam siang dan malam yang kita punya minimal. Lebih banyak lebih baik. Karena memang tubuh rohani kita, tubuh zahir dan entitas rohani kita ini memang perlu kita hujani dengan istighfar, taubat. Karena memang kita ini layak dan pantas menyandang hamba yang pendosa. Dan memang sejatinya kita ini penuh dosa. Oleh karena itulah, menghujani diri zahir dan batin kita dengan istighfar, itu amalan-amalan terbaik yang harus kita lakukan dalam siang dan malam yang kita punya. Coba kita kutip apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, ya, kepada kaumnya dalam surah Nuh. Nabi Nuh, ya, dialog dan diabadikan dalam Al-Qur'an, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, ayat 10. Lalu aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kamu, minta ampun kepada Rabb, kepada pencipta kita. Innahu kana ghaffara, pencipta kita ini maha pengampun, maha menutup dosa-dosa, maha mengabaikan dosa yang kita buat. Kenapa minta ampun? Kenapa istighfar? Ternyata istighfar ini bukan sekedar menutup atau menghapus dosa yang kita buat, membikin kalbu kita hidup menyala dengan nur-nur yang Allah sajikan pada dirinya, menghidupkan mata batin di kalbu kita. Bukan sekedar itu, tapi ternyata ada fadilah lainnya di balik istighfar dan taubat yang kita perbanyak, yang kita lakukan. Apa itu? Yursilis sama'a 'alaikum midrara, ayat 11 surah Nuh. Niscaya Allah, Dia akan mengirim as-sama kepada langit, ya, hujan. 'Alaikum, terhadapmu, atas dirimu, midrara, yang berlimpah. Nah, ini relevan dengan konteks musim kemarau kita sekarang, ya. Bahwa banyak istighfar itu menggedor singgasana Allah, sehingga Allah menganugerahkan dari pintu langit, dari segala penjuru langit, kemudian hujan yang berlimpah ruah untuk menghadirkan keberkahan pada sisi bumi. Maksudnya apa? Boleh jadi secara batin kalbu kita yang keras, yang tandus, yang kering dengan dosa-dosa maksiat yang kita buat, manakala istighfar diperbanyak, mengalir kemudian, mengucur deras air rohani yang membasahi si kalbu sehingga dia tumbuh hidup begitu. Seperti halnya tumbuhnya, ya, tumbuh aneka macam tumbuhan di bumi setelah diguyur dengan air yang berlimpah. Jadi makna kiasannya begitu setidaknya yang kita fahami, bahwa layaknya langit yang mengucurkan hujan yang berlimpah kepada bumi setelah kering dan tandusnya, kemudian tumbuhlah berbagai macam aneka tumbuhan. Semua kehidupan tumbuh dan hidup di situ. Nah, istighfar kita tadi menumbuhkan si kolbu, menghidupkan si kolbu, sehingga memungkinkan amalan-amalan yang lain juga ikut masuk, ikut-ikut terbawa. Sehingga amalan-amalan yang lain yang kita buat jadi nikmat, jadi nyaman, jadi teduh, jadi seger, jadi nikmat. Dibawa salawat penuh nikmat, dapat rasanya. Dibawa zikir juga jadi nikmat, dapetin nikmat daripada berzikir, menyebut nama Allah, tumbuh si kolbu, hidup, menyala dia dengan nama Allah, dengan salawat Nabi, dengan rindu Nabi, dengan salam dan salawat kepada Nabi. Nah, kita kembali ke surat Nuh tadi ayat 11, bahwa orang yang memperbanyak istighfar, setidaknya Allah bisa kucurkan, limpah ruahkan hujan yang berlimpah kepada kita. Relevanlah dalam konteks sekarang, ternyata istighfar kita itu cara terbaik kita untuk minta hujan kepada Allah. Ya. Cuman jangan diniatkan istighfar kita untuk minta hujan, bukan. Istighfar kita memang sengaja untuk minta ampun kepada Allah. Tanda kita ini penuh dosa, tanda bahwa kita cinta ke Allah gitu. Udah begitu aja niatnya, enggak usah ada yang lain, supaya minta hujan, supaya dapat kesaktian, supaya dikasih harta benda berlimpah. Enggak, bukan begitu. Jadi istighfar kita pure memang karena kita pendosa, kita minta ampun ke Allah dari semua dosa yang kita buat. Habis itu naik level kita, kita minta ampun kepada Allah dari dosa lalai kita, lalainya kita. Kalau para nabi itu dosa dari apa namanya, tathiru sir amma siwallah, dalam kitab Ihya ya, level bersuci yang keempat kata Imam Al-Ghazali, tathiru sirri amma siwallahi azza wa jalla, membersihkan, menyucikan sisi terdalam dari kolbu kita, ada sir ya, sir pada si kolbu, dari apa, amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi menyingkirin sesuatu selain Allah, hanya Allah saja, Allah, Allah di kalbunya hanya Allah. Itu level bersuci tingkat 5. Level bersucinya para nabi, para wali, waliullah gitu. Jadi pendengar, beristighfarnya kita itu bukan karena minta ini, minta itu, tapi memang pure kita hendak dekat kepada Allah, minta ampun secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, dengan begitu kemudian salah satu bentuk kasih sayang Allah, kemurahan Allah, Allah suguhkan kepada kita hujan yang berlimpah dalam surah Nuh. Kemudian dilanjutin ayat berikutnya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah kemudian apa? Menyuguhkan, menganugerahkan apa namanya, bi amwal, harta benda yang berlimpah. Jadi wajar nabi itu nyontohin kita kalau mau hidupnya senang, hidupnya damai, hidupnya tenang, punya spirit hidup yang luar biasa, diberkahi Allah dari segala macam penjuru, dari langit, dari bumi, harta bendanya berlimpah lewat istighfar. Jadi kembali ke menghidupkan kolbu dengan istighfar, bahwa ternyata istighfar kita yang banyak itu bukan saja menghadirkan rahmat dan maghfirah dari Allah, tapi menghadirkan anugerah-anugerah dari Allah yang berlimpah, mulai daripada anugerah hujan yang menghidupkan bumi kita dan segala macam tumbuhan yang ada di atas bumi dan semua hewan di dalamnya. Kemudian Allah suguhkan harta benda yang berlimpah. Jadi kalau kita sulit dirasa dalam hidup, masalah hidup bertubi-tubi menghampiri kita, menghantam kita, cobalah untuk datang mengadu kepada Allah dengan istighfar yang serius. Sebut satu-satu dosa-dosa yang kita buat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Habis itu lumuri tubuh tadi dengan istighfar, terus kita hantam dengan istighfar berkali-kali, sampai kemudian kita juga istighfar gara-gara ibadah kita belum maksimal, istighfar karena lalainya kita, istighfar karena kalbu ini sering terdistraksi dari sesuatu selain Allah. Begitulah menjadi hamba yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah yang Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan istighfar yang diperbanyak tadi, kalbu kita hidup, kalbu kita menyala, kalbu kita terang benderang, kalbu kita didominasi oleh nur-nur yang tiada berhenti. Dan dengan nur itulah kita bisa melihat ini benar, ini salah, ini hitam, ini putih, ini harus kita jauhin. Sehingga disebutlah hati nurani, kalbun nuraniyun, ya. Hati yang didominasi oleh nur-nur, cahaya-cahaya itu hati nurani. Nur artinya cahaya. Yang namanya cahaya itu menerangi, memandu, membimbing, ya. Kemudian bikin tenang, bikin gembira, bikin kehidupan itu jadi berwarna, penuh indah. Kita bayangin nih, bumi ini kalau gelap gulita, apa yang terjadi? Saya tanya Mbak Reta, kalau sekarang mati lampu nih di dalam kegelapan malam, apa yang terjadi? Bikin sempit, ya.
0: Iya.
1: Lah mati lampu li, kata orang kampung. Memang orang kafir yang tukang punya PLN KT kita gitu ya. Sempit dada kita. Rasanya di rumah kita yang luas itu begitu sempit ketika mati lampu zep gitu. Ya kegelapan itu bikin sempit. Kegelapan itu bikin kita itu kecil, kerdil. Maka hadirkan dengan cahaya. Karena cahaya itu indah, cahaya itu menawan, cahaya itu menerangi, cahaya itu memandu, membimbing, bikin kita bahagia, bikin kita terang, memandang sesuatu dengan terang benderang. Kalau kalbunya sudah didominasi oleh kegelapan, maka kalbu itu akan berproblem terus menerus. Dibawa zikir tak nyaman, dibawa sholat juga tak tenang, ya, dibawa baca Quran juga hambar, semuanya hambar. Maka langkah awal, hidupkan kalbu dengan banyak istighfar. Saya kira itu Mbak Reta,
0: iya,
1: bahasan
0: baik.
1: Subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan ada yang nyangkut sedikit.
0: Baik, terima kasih Ustaz Satra. Dan sepertinya ada yang sudah tidak sabar juga ingin gabung bersama kita Ustaz. Kita langsung sapa Ustaz. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zadin bersama Ustaz Satra pagi ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Begitulah mau kasih sayang Allah kepada hamba ya Ustaz. Jadi kita kalau melakukan banyak dosa ke dalam badan, insya Allah diterima Allah akan taubat dan istighfarnya. Dan begini Pak Ustaz, ini adakah orang yang istighfar dan doanya ditolak Allah? Ini di luar orang ini di luar orang yang syirik. Kalau syirik itu kan jelas enggak, kan? Karena kalau syirik itu arti syirik besar itu kita mengaku ada Tuhan Allah jelas ditolak kan. Ini tapi kalau orang itu tidak syirik, adakah orang yang tidak syirik itu dia doa dan istighfarnya ditolak oleh Allah? Dan kalau ada, tolong jelasnya apa sebabnya saja Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Azadin yang sudah gabung bersama kita. Boleh Ustaz, mungkin ditanggapi langsung dari Pak Azadin di kita tampung dulu Ustaz ya. Doa yang tidak dikabulkan ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Pak Sabihis?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Yep.
3: Jadi apa ini kita beristighfar ini, Pak Ustaz? Jadi besar faedahnya, besar kegunaannya, banyak sekali. Jadi kalau kita banyak-banyak mengucapkan istighfar itu adalah kata Pak Ustaz tadi, misalnya adalah untuk penebus dosa apa ini. Sebagai pengampunan juga dari Allah kalau benar-benar kita mohon minta ampun kepada Allah. Jadi bagaimana kalau seseorang itu misalnya Pak Ustaz tidak mau beristighfar itu. Nah apakah kolbunnya itu memang sempit atau sudah mati? Nah cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz ditanggapi ya. Pertanyaan Pak Zadin dulu ya, baru ke pertanyaan Pak Sabihis. Boleh, silakan Ustaz.
1: Ya, doa atau istighfar yang ditolak, adakah Allah itu sebagai salah satu sifat dan karakternya menerima, ya, apa namanya, mengabulkan segala doa dan munajat kita. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu sudah menjadi sifat dan karakternya Allah. Allah punya sifat-sifat yang terbaik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu maha tidak pernah apa namanya menyelisihi janjinya, mengingkari janjinya. Itu kita yakin. Itu akidah. Nah, setiap doa pastilah Allah jawab. Hanya cara Allah menjawab atau mengabulkan doa itu dengan caranya Allah, bukan cara kita. Allah maha tahu dengan segala apa yang diperlukan diri kita ini. Allah maha tahu. Jadi kalau berdoa jangan maksa Allah. Kita itu berdoa sering memaksa Allah. Jadi mulailah dengan pendekatan baru. Berdoa itu bermanja-manja dengan Allah. Berikut juga istighfar. Istighfar itu memang tanda kita ini hamba. Kita sedang bermanja-manja. Ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Banyak lalai ini ya Allah. Kita bermesra-mesra dengan Allah. Allah senang yang begitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah begitu cinta kepada si hamba yang apa, yang bertaubat, yang senang minta ampun ke Allah. Taubatnya terus menerus. Dan Allah juga cinta kepada si hamba yang kerap bersuci, menyucikan zahir batin dirinya gitu. Allah senang si hamba yang begitu. Allah cinta. Jadi istighfar kita itu ajang terbaik kita untuk memadu cinta dan kasih bersama Allah. Orang kalau sudah cinta-cintaan, kasih-kasihan, oh itu nikmat Mbak Reta ya. Kalau lagi kasmaran, yeah, jatuh cinta gitu kan.
0: Yeah.
1: Kan apa namanya, yang keluar dari lisan itu kan buah daripada isi hati yang sedang jatuh cinta itu gitu. Jadi setiap interaksi, entah itu dalam kondisi berdekatan atau sedang berjauhan, semuanya adalah kasih sayang gitu yang dimunculkan. Nah sebenarnya munajat kita, istighfar kita itu kan itu. Nabi itu ya sebagai wujud dari tanda cinta, tanda cinta beliau ke Allah. Cintanya, tanda cinta, wujud cintanya ke Allah. Maka beliau istighfar. Merasa banyak yang belum pantas, banyak yang belum baik, banyak yang belum tuntas begitu, banyak yang masih kurang. Istighfar kita, astagfirullahaladzim. Nah Allah selalu terima istighfar kita. Allah selalu terima semua doa munajat kita. Hanya saja Allah punya cara, Allah punya kuasa untuk menentukan bagaimana nasib kita gitu, takdir kita. Allah punya cara tersendiri dengan caranya Allah menjawab doa-doa munajat kita. Itu Pak Azadin ya, yakin bahwa setiap doa dan munajat Allah pasti mengabulkannya. Hanya saja limpahkan cara bagaimana Allah mengabulkan doa kita, yaitu dengan caranya Allah. Jangan kita paksa. Jadi berdoa karena memang kita sedang merajut hubungan kasih sayang bersama Allah. Bukan kita berdoa meminta dan memaksa Allah. Gitu ya. Jadi kita ini tidak pantas minta sesuatu yang juga sebenarnya kita tidak pantas terhadap sesuatu itu. Ya sudah, minta ke Allah. Biar Allah sajalah yang memberi kepantasan untuk kita gitu. Apapun yang Allah putuskan, sami'na wa ato'na, kita terima. itu Pak Azzaddin ya, menjawab semua doa dan istighfar Allah terima. Ya, hanya Allah punya cara menerimanya. Istighfar kita juga sama. Allah punya cara dan Allah senang dengan istighfar yang kita munajatkan itu. Begitulah Allah, ya. Setiap kali namanya disebut, Allah semakin cinta kepada si hamba. Maka banyak-banyak nyebut nama Allah, bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri gitu. Kan kalau nama Allah yang diperbanyak, yang disebut, insya Allah lempeng mudah hidup kita ini. Sakratul mautnya juga jadi lempeng, jadi mudah. Dalam kehidupan lanjutannya juga jadi mudah. Karena passwordnya nama Allah, berikutnya nama Rasulullah gitu. Jadi kalau pengen bahagia dalam hidup, sebut nama Allah banyak-banyak, ya, libatkan baginda Rasulullah dalam aktivitas yang kita buat. Udah itu aja kuncinya. Atiullah wa atiur rasul. Itu aja kuncinya. Nah, di hari Jumat banyak-banyak salawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Hadirkan hatinya. Dapetin rasanya gitu. Rasa dibersamai, membersamai Allah dan Rasulnya gitu. Jangan sekedar sallallahu alaihi, lisan-lisan. Jangan sekedar lisan aja. Tapi lisan pun sudah baik, itu level dasar. Tapi berikutnya kita harus naik, nikmatin rasanya. Nah, supaya dapat rasa benahi itu si kolbu, datang ke dokter rohani sebagaimana dulu kita pernah bahas, Mbak Reta ya. Itu pertanyaan Pak Azzaddin, mohon maaf. Yang kedua,
0: Pak Sabihis.
1: Amang Sabihis,
0: yeah.
1: Orang Labu ya, sama kita nih dari Labu juga. Apa kata beliau? Seorang tidak mau istighfar. Apa nih tadi lupa?
0: Iya, bagaimana orang yang tidak mau istighfar gitu katanya.
1: Iya, apa ya? Konsekuensi orang tidak mau minta ampun ke Allah. Ya sudah, bermasalah hidupnya. Dia tidak akan pernah dapetin tenang hidup, damai hidup. Kolbunya berpenyakit, kolbunya bermasalah. Sisi batinnya itu terbebani dengan dosa-dosa yang membebaninya. Jadi kalau kita misalnya dosa kita itu diwujudin dalam bentuk material, Mbak Reta ya. Wah, misalnya sekali berbohong ada sekitar misalnya berapa bongkahan batu yang kita pikulkan di pundak kita. Maka banyak dosa yang kita buat, berapa beban gitu kan. Maka orang yang pendosa, beban rohaninya berat sekali. Makanya kalau matinya susah gitu, Mbak Reta ya. Karena beban rohaninya memberatkannya gitu, membebaninya. Tahu gak beban? Coba nih kita ilustrasin, pikir jernih-jernih. Kalau kita mikul beban nih, misalnya saya lagi di masjid nih, mikul apa namanya, tiang masjid yang gede gitu, berapa ton itu ya. Itu kalau kita pikul kira-kira benyek kira-kira kita ini ya. Bisa benyek, bisa keluar semua isi perut kita, saking muatannya gak bisa kita tampung, gak bisa kita pikul gitu. Bayangin dosa yang kita buat tidak pernah istighfar gitu, itu lebih dahsyat, lebih berat daripada gunung, bahkan bumi yang kita pikul kan. Ya wajar kalau matinya sulit, hidupnya juga keras ya, hidupnya nggak nyaman, nggak nikmat, bahagia hidupnya susah didapat. Kalau tuh dia bahagia, itu bahagia yang semu aja. Hanya topeng saja, senyumnya hanya senyum topeng ya. Punya rumah megah, punya kekuasaan, itu semu juga dia enggak dapetin ketenangan hidup karena dosa yang dibuatnya. Maka benarlah sering kita sampaikan dulu, setiap dosa yang dibuat bikin kita itu gelisah, galau, merana. Ya. Oleh karena itu, cara terbaik supaya kita gembira, bahagia, tenang ya dengan kebaikan, dengan ketaatan. Salah satunya istighfar ya. Albirru matma'anna ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Jadi satu kebaikan yang kita buat menghadirkan ketenangan bagi jiwa, kedamaian bagi diri kita gitu. Wal ithmu mahaka fin nafs wataraddada ilaihil qalb. Sedangkan maksiat, dosa, keburukan, kejahatan, mahaka fin nafs, sesuatu yang memberatkan jiwa kita. Ya, menggerogoti jiwa kita. Wataraddada ilaihil qalb, bikin kolbu kita tidak tenang, tidak nyaman seumur hidup. Itu problem kolbu kita. Dengan dosa-dosa yang kita buat.
0: Baik. Ada telepon? Mungkin ini terakhir ya Ustaz ya. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Iya, apa kabar Pak Haji Ruslidan ya?
4: Alhamdulillah.
0: Baik, boleh silakan Pak Haji ke Ustaz Satra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Ustaz, tadi kan dengan banyak festival ini jelas upaya kita pendekatan diri kepada Allah dan bersih kolbu kan gitu Ustaz kata Ustaz. Bagaimana dengan orang yang suka memfitnah ini? Apakah kolbunya sudah tertutup atau pintu hati itu berbaik sudah tertutup? Kalau suka menghujat, suka memfitnah ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan terakhir ya Ustaz Satra, silakan mungkin ditanggapi dari Pak Haji Rusli dan di Pangkal Pinang.
1: Ya, pendosa, pemfitnah, pembuat zalim kepada orang lain, ya dia terbebani sepanjang hidupnya, bahkan dalam kehidupan nak lanjutannya dengan dosa tadi. Dia tidak akan dapetin kenikmatan hidup dalam dunia atau kenikmatan hidup di alam berikutnya. Itu aja konsekuensinya. Jadi semakin banyak dosanya, dia tidak dapetin ketenangan hati, kedamaian jiwa, enggak akan. Walaupun dia dikerubungi oleh harta benda kekuasaan yang berlimpah, enggak akan. Si Korun misalnya yang super kaya raya juga enggak tenang, enggak bahagia, bahkan tragis hidupnya. Firaun yang punya kekuasaan. Coba sekarang penguasa mana tuh yang melebihi berkuasanya Firaun? Ya, matinya tenggelam, enggak enak. Matinya tragis gitu. Jadi jangan dikira harta benda, kekuasaan, jabatan atau prestise duniawi itu bikin orang gembira dan tenang hidup. Enggak. Justru kadang-kadang orang kaya itu hidupnya susah tidur gitu, mikirin dunia yang dipunyanya gitu. Nah, begitu juga pendosa. Seorang pendosa, dia tidak akan dapetin ketenangan hidup. Apalagi ini tukang fitnah. Wah, ini dosanya besar sekali ini. Minta ampun ke Allah. Tugas kita itu memang minta ampun ke Allah, berdosa atau tidak berdosanya kita. Karena mau tak mau kita ini tetap pendosa. Dosa lalai gitu, itu dosa. Dosa tidak menyebut nama Allah, itu dosa bagi para nabi ya, para wali. Kalau kita kan enggak nyebut nama Allah enggak dosa. Yang dosa itu ya kalau maling, kalau berzina, kalau apa gitu, itu dosa bagi kita. Tapi para nabi, para wali, sejenak pun mereka tidak terhubung kepada Allah, bagi mereka itu dosa. Nah, kita kembali pemfitnah. Dahsyat kali ini disebut dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, efek fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau bunuh itu kan udah sekedar, udah selesai, orang mati. Tapi kalau difitnah, karakternya dibunuh, kemudian efeknya panjang, kali lebar, kali tinggi, udah habis-habis.
0: Sama dengan luas berarti ya.
1: Iya, gak selesai-selesai gitu, itu efek fitnah. Dan sekarang orang kan suka-suka fitnah ini, di TV-TV, di berita-berita itu ya. Sibuk dengan fitnah, sibuk dengan hujat segala macam. Nauzubillah. Ya kita, tugas kita, udah kita plototi diri kita. Kita ini pendosa, fokuslah untuk menata diri. Kalau kita pengen tenang, pengen damai, tidak ada lain, benahi kolbu kita. Itu aja. Nabi sudah ajarin prinsip hidup yang bikin kita tenang dan gembira itu tak lain adalah membersamai, dibersamai Allah. Itu Mbak Reta ya.
0: Baik.
1: Nanti besok kita lanjut lagi lah kalau memang belum tuntas ini ya, besok insya Allah.
0: Kayaknya belum tuntas ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Satra dan pendengar. Mungkin besok ya buat Anda ingin gabung lagi, masih bersama Pro 1 dalam program Mutiara Pagi. Ustaz terima kasih dan pendengar terima kasih buat Anda yang sudah memantau kami. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saker Direktorat Narkoba dan Saker Tahu. Kenapa kita duluan untuk melaksanakan Direktorat Narkoba? Karena Direktorat Narkoba itu kan akan menyentuh dan menangkap
1: dikonsumsi oleh siswa, dan kemudian juga membina SPPG supaya lebih menerapkan higien sanitasi dan mencegah adanya kasus-kasus keracunan khususnya di Kabupaten Bangka.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Hasil tes urin oleh Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap personel 2 satuan kerja dengan hasil negatif. Pemerintah Kabupaten Bangka dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan MBG untuk menargetkan zero accident karena keracunan.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 9 Oktober tahun 2026 bersama saya Reta Kurniawan.

0: Dengar, kita akan sampaikan berita yang pertama, di mana hasil tes urin oleh Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap personel 2 satuan kerja dengan hasil negatif. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Semua satker itu rencana kita akan melaksanakan sida ya, masalah tes urin bos narkoba. Kemarin kita
2: Bidang Profesi dan Pengamanan Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung mengkonfirmasikan hasil tes urin secara mendadak oleh pihaknya pada Rabu 8 Oktober kemarin menunjukkan hasil yang negatif. Mengkonfirmasikan hasil tes urin secara mendadak oleh pihaknya terhadap personel Polda Babel pada Rabu 8 Oktober kemarin menunjukkan hasil yang negatif. Kabid Propam Polda Bangka Belitung Kombespol Apri Darmawan menegaskan komitmen jajarannya untuk melakukan pembersihan dan pembenahan dari internal kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika. Ia menjelaskan langkah diawali dari Satker Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau TAHTI, yang mana hasil seluruhnya dinyatakan negatif. Sidak dan tes urin mendadak tidak hanya menyasar tingkatan Polda, tetapi juga diinstruksikan kepada Kasih Propam di Polres jajaran untuk menyisir personel di satuan fungsi operasional seperti Reskrim dan Narkoba. Ia mengungkapkan, sejak November 2025 hingga Oktober 2026 tercatat 36 anggota Polda Babel telah di PTDH akibat keterlibatan dalam kasus narkoba.
1: Semua satker itu rencana kita akan melaksanakan sida ya, masalah tes urin bos narkoba. Kemarin kita laksanakan tes urin untuk satker Direktorat Narkoba dan satker TAHTI. Kenapa kita duluan untuk melaksanakan Direktorat Narkoba? Karena Direktorat Narkoba itu kan akan menyentuh dan menangkap masyarakat di luar ya. Maka sebelum itu kita laksanakan internal dulu. Internal kita laksanakan tes urin seluruh Direktorat Narkoba Polda Babel, hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Kemudian dari TAHTI juga negatif. Suatu saat kita dadakan juga satker lain juga kita akan melaksanakan sida untuk melaksanakan. Termasuk di wilayah dari Polres-Polres itu juga kita perintahkan daripada Kasih Propam untuk melakukan dadakan kepada seluruh satfung, fungsi-fungsi khususnya masalah narkoba, reskrim, gitu. Yang opsional-opsional kita hampir semuanya lah ya.
2: Terpisah jauh sebelumnya, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing terus menegaskan komitmennya tanpa kompromi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terhadap jajarannya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan MBG untuk menargetkan zero accident karena keracunan. Rana Gusari melaporkan.
3: Dari setiap SPPG itu kan ada kewajiban mereka harus memiliki SLHS ya.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pengawasan penting dilakukan khususnya untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada siswa aman dan memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BPOM Pangkal Pinang Alexander mengatakan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi bagian dari tugas rutin yang dilakukan mulai dari sarana SPPG hingga pengambilan sampel makanan MBG yang akan didistribusikan kepada para siswa.
3: Tentunya tujuannya kita untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh siswa dan kemudian juga membina SPPG supaya lebih menerapkan higien sanitasi dan mencegah adanya kasus-kasus keracunan khususnya di Kabupaten Bangka.
4: Dalam pelaksanaan MBG, setiap SPPG juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan keamanan pangan. Sesatunya memiliki sertifikat like higien sanitasi. Selain itu, para penjamah makanan harus memahami prinsip keamanan pangan. Sejauh ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang mengungkap terdapat 3 kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan PMK Bangka akan memperkuat pengawasan terhadap SPPG sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program MBG.
5: Mereka bilang 2007 mereka fokus pada SPPG, pengolahan makanan sampai segala macam, sehingga memang zero accident lah, tidak boleh ada kejadian-kejadian segala macam ya.
4: Pihaknya mendukung BPOM Pangkal Pinang melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar keamanan pangan dan program MBG tetap terjaga dan makanan yang diterima siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung terima banyak keluhan pelanggan terkait kurang maksimalnya penyaluran air saat musim kemarau. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Cuman saya himbau kepada seluruh pelanggan PDAM yang ada di Tanjung Pandan.
7: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menjelaskan penyebab munculnya keluhan air keruh yang dialami berbagai pelanggan di Tanjung Pandan. Kondisi tersebut diduga berasal dari endapan atau sedimen yang terdapat di dalam jaringan pipa lama. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Bonandar mengatakan air keruh yang muncul pada titik-titik tertentu tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah pada sumber air baku. Menurutnya, apabila sumber air baku yang menjadi penyebab, kondisi air keruh seharusnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelanggan yang dapat disuplai dari sumber berikut. Menurutnya, apabila sumber air baku yang menjadi penyebab kondisi air keruh seharusnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelanggan yang mendapatkan suplai dari sumber tersebut. Ia menjelaskan sedimen yang berada di dalam jaringan pipa dapat naik ke permukaan dan terbawa bersama aliran air. Kondisi tersebut membuat sebagian pelanggan tergadang menerima air yang keruh, sementara pelanggan lainnya tetap mendapatkan air dengan kondisi normal.
6: Kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang. Tapi kita berkomitmen demi menjaga pelayanan, kita berusaha semaksimal mungkin kita supply semua pelanggan yang terdampak, yang tidak jalan airnya. Ketika mereka melapor, nanti kita agendakan, kita akan supply air. Siapkanlah penampungan,
8: bak-bak
6: di rumah.
7: Okay. Munandar menyebut jaringan perpipaan di Tanjung Pandan memiliki usia yang cukup tua. Bahkan terdapat jaringan yang telah ditanam sekitar 40 tahun lalu dengan material yang berbeda, mulai dari pipa besi hingga pipa asbes.

0: Enggak terkait publikasi program pengelolaan dan penyaluran zakat. Irwan Olia Rahman melaporkan.
1: Tepatlah rasanya bekerja sama dengan RRI untuk memberikan pemahaman. LPP RRI Sungai Riat Kepulauan Bangka Belitung melakukan perjanjian kerjasama dengan Basnas Kabupaten Bangka terkait publikasi program Basnas Kabupaten Bangka kepada masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Bangka Asmawi Ali mengungkapkan, kerjasama ini menjadi langkah bersama dalam memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kegiatan Basnas Kabupaten Bangka, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta berbagai program sosial kemasyarakatan. Melalui kerjasama ini, RRI Sungai Riat akan mendukung publikasi informasi Basnas melalui berbagai kanal yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih luas mengenai program, layanan, serta kegiatan yang dilaksanakan Basnas Kabupaten Bangka. Sehingga tepatlah rasanya bekerjasama dengan RRI untuk memberikan pemahaman, edukasi, literasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka khususnya dan para pendengar RRI semua agar mereka memahami bahwa zakat itu sangat penting karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang tidak dibedakan dari kelima rukun Islam itu dan itu sifatnya wajib, mutlak harus dilaksanakan oleh seorang muslim sehingga apabila kita melaksanakan zakat itu tentu sudah barang tentu harta yang kita sampaikan akan membersihkan harta kita yang sudah dizakati seperti itu.
2: Asmawi Ali juga menyampaikan bahwa zakat merupakan bagian rukun Islam. Untuk itu hukumnya wajib dilakukan seseorang muslim untuk membersihkan harta yang dimiliki. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Sungai Liat Ruli Prasetyahadi mengatakan, RRI Sungai Liat sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran dalam memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi ini, informasi mengenai program Basnas diharap dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, transparan, dan mudah diakses.
3: Kemudian dari Basnas keuntungannya dia bisa bersosialisasi apa program-program kerjanya melalui media RRI, saling menguntungkan lah. Jadi dalam hal ini kita sama-sama membuat satu program bersama yang akan mengangkat Basnas melalui media RRI.
2: Kerjasama antara LPP RRI Sungai Liat dan Basnas Kabupaten Bangka ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antar lembaga dalam mendukung penyebarluasan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pangkal Pinang serahkan hadiah sepeda motor kepada pemenang gebiar pajak. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Buat apresiasi kepada masyarakat agar masyarakat untuk di masa yang akan datang bisa bayar pajak dengan tepat waktu.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyerahkan hadiah 1 unit sepeda motor kepada pemenang undian gebiar pajak yang digelar Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Kota Pangkal Pinang. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada Ridwan Amir, salah satu masyarakat yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor tersebut. Saparudin mengatakan program gebiar pajak merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Pangkal Pinang kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah, baik pajak bumi dan bangunan atau PBB maupun pajak kendaraan. Menurutnya program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.
4: Nah, bentuk apresiasi mulai tahun ini kita mengadakan gebiar pajak untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memang beruntung ya, tidak semua wajib pajak yang dapat tapi yang beruntung. Nah kebetulan hari ini kami sampaikan satu, kemarin ada 4 unit kendaraannya dan hadiah-hadiah lain yang banyak juga, ada macam-macam lah ya.
5: Saparudin berharap pelaksanaan program SEPA dapat kembali digelar dengan hadiah dan program yang lebih besar pada tahun mendatang. Sementara itu, Ridwan Amir mengaku bersyukur dan tidak menyangka dirinya menjadi salah satu penerima hadiah sepeda motor dalam program gebiar pajak tersebut. Ia mengatakan dirinya selama ini selalu berusaha memenuhi kewajiban membayar pajak.
6: Teman-teman ya bersyukur sama Gusti Allah lah pokoknya. Oh, ada nggak nyangka lah pajak dapat hadiah kayak nih. Pajak-pajak teruslah, kita lagi dari dulu selalu ingat kalau pajak itu nomor satu. Itu adalah pajak, ini adalah ke

0: kewajiban.
1: Ridwan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang yang telah menggelar program tersebut. Penyerahan hadiah tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Empat pusat perbelanjaan Puncak tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tutup operasionalnya. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya mungkin ada persaingan usaha yang beberapa jenis usaha yang sejenis yang tidak mampu bersaing ya. Baik dari sisi harga, mungkin dari sisi ya karena belanja juga banyak, masyarakat banyak bergeser ke belanja online.
4: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sedikitnya 4 gerai retail modern Puncak di wilayah tersebut resmi menutup operasionalnya. Fenomena ini menambah daftar panjang retail skala besar yang gulung tikar akibat ketatnya persaingan usaha. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Hubungan Industrial dan Jamsos Ketenagakerjaan Disnaker Babel Agus Apandi mengatakan penutupan retail Puncak tersebar di beberapa kawasan strategis. Penutupan gerai retail ini bukanlah kejadian pertama di Bangka Belitung. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern ternama seperti Hypermart dan Giant juga telah lebih dahulu menghentikan operasionalnya. Menurut Agus, kondisi ini menjadi gambaran nyata betapa kerasnya tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha retail saat ini.
3: Jadi yang adanya kan yang saya ketahui itu ada di Blilinyu, Sungalia, Pangkal Pinang kan ada satu, dan satu lagi pagi tadi ada yang dari Manggar ya. Empat ya?
5: Udah tutup ya?
3: Iya, yang tokonya udah tutup empat.
5: Oh.
3: Gitu. Yang kita ketahui gitu. Iya, Hypermart gitu kan, mungkin Giant dan itu udah lama kan. Nah, tapi yang jelas kita lihat dari persaingan usaha, retail-retail yang seperti itu, sepertinya hari ini harus ya berusaha keras bagaimana agar mereka bisa tetap survive.
4: Diberitakan terpisah, pusat perbelanjaan Puncak Sungaliat yang tutup sejak 31 Desember 2025 masih membuat rindu warga Sungaliat dan sekitar. Hingga kini, Pemkab Bangka belum bisa memastikan kapan aset itu akan hidup kembali. Marleni, warga Sungaliat, masih ingat hiruk pikuk Puncak setiap belanja menjelang Lebaran. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengar Anda masih bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bersama kami ya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Informasinya pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 7. Kita akan ikuti berita dari Pro3 Radio Jakarta. Buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana paginya, apalagi hari ini ya, hari Jumat, ada yang masih beraktivitas, ada juga yang sudah menikmati WFH-nya. Nah, kita harapkan Anda tetap semangat yang beraktivitas, dan kita harapkan juga apa yang direncanakan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pendengar Pro1, sebelum nanti kita akan hadirkan kembali pilihan musiknya menemani Anda, kami sampaikan untuk Anda terlebih dahulu beberapa informasi yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Di mana pendengar ada informasi ya, KPU kembali menyelenggarakan anugerah jurnalistik KPU 2026, dan ini rangkaian untuk memperingati HUT ke-73 KPU. Anugerah jurnalistik KPU digelar di tahun ini dengan tema 73 tahun KPU Republik Indonesia Kawal Demokrasi Indonesia. Untuk pendaftaran anugerah jurnalistik KPU Republik Indonesia 2026 ini mulai dibuka 8 Oktober kemarin hingga 22 Oktober. Dan kegiatan ini setidaknya telah dilakukan 2 kali sejak awal penyelenggarannya digelar di tahun 2025. Dan anugerah jurnalistik KPU ini menjadi ruang bagi wartawan dan masyarakat umum untuk menyampaikan kreativitas karya jurnalistik, terlebih dalam menyampaikan gagasan, pengalaman, juga perspektif terkait pelaksanaan pemilihan umum dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan tentunya pelaksanaan anugerah jurnalistik KPU sendiri menghadirkan 3 kategori yang diperlombakan, yaitu karya tulis jurnalistik berupa opini atau esai, lomba kategori foto jurnalistik, dan kategori video contents. Dan ketiga kategori ini dapat mengusung subtema yang menjadi fokus pengajuan karya yang akan dilombakan, yakni yang pertama dari TPS Karya Digital, Transformasi Penyelenggaraan Pemilu. Kedua, masyarakat dalam pesta demokrasi. 3, KPU melayani 4 reformasi dan perubahan besar sistem pemilu. Dan 5, kelompok rentan dalam pemilu. Nah, pendengar, itu informasi untuk Anda di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama Prosa atau masih melanjutkan kebersamaan kita masih dengan pilihan informasi ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda di mana pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan pembatasan jumlah penumpang kapal berdasarkan kapasitas koci penyelamat, dan ia menilai aturan ini berpotensi mengurangi kapasitas angkutan laut dan berdampak terhadap masyarakat. Dan dikatakan kelompok berpenghasilan rendah mesti menjadi pihak yang paling berdampak akibat berkurangnya kapasitas transportasi laut, dan ia menyebut masyarakat masih banyak bergantung pada kapal untuk memenuhi kebutuhan perjalanan antar daerah. Dan kebijakan keselamatan harus tetap diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi kapal, juga kebutuhan masyarakat, dan ia meminta pemerintah melakukan evaluasi dan uji publik sebelum aturan diberlakukan secara luas. Itu yang pendengar informasi, DPR minta kebijakan pembatasan penumpang kapal diuji publik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik pendengar Pro 1, masih menemani Anda di pukul 7 nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 96,4 FM yang masih akan terus hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita pagi hingga jelang siang nanti di 96,4 FM.
1: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
2: Iya.
1: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
3: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
4: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
5: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.